dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gamal Albin Said, CEO Indonesia Medica. Makna keluarga bagi saya adalah tempat kita beristirahat pulang dari penatnya kehidupan yang penuh tantangan. Happiness is simple, go home and love your family. Inspirasi membangun keluarga hanya ada di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bi.
0: Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Amira dan juga Salma di MK Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia. Udah lama ya Salma gak ketemu sama teman-teman. Atau kemarin ada sama Kak Zahra?
1: Kemarin ada.
0: Ada sama Kak Zahra. Amira kemarin yang gak ada nih. Tapi kenapa? Sekarang
1: hah?
0: Karena kemarin Amira ada sesuatu. Iya. Nah kalau sekarang Amira udah menyapa lagi nih teman-teman semua, dan juga bersama Salma. Pasti teman-teman pada kangen kan sama kita, karena Amira juga udah kangen banget. Pasti Salma juga kan udah kangen sama teman-teman MK Kids. Nah kalau gitu Amira pengen lihat nih, pengen ingetin teman-teman buat isi daftar hadir hari ini. Gimana sih caranya Salma?
1: Kirimkan nama, alamat, usia, dan kirimkan ke WhatsApp nomor MKFM di nomor 0811-224-1027.
0: Betul, caranya gampang banget. Jadi teman-teman boleh langsung isi daftar hadirnya dari sekarang juga. Jangan lupa juga untuk bilang hadir, nanti biar Amira tuh bisa lihat, Amira sama Salma tuh bisa lihat siapa sih yang udah hadir dan udah nemenin Amira dan Salma pada pagi hari ini, oke?
1: Oke.
0: Atau kayaknya ya Salma, teman-teman lagi pada sedih.
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya hari Senin ada yang udah mau masuk sekolah.
1: Wow, aku juga masuk.
0: Oh iya, Salma hari apa masuknya?
1: Selasa.
0: Wah, tapi Salma gak sedih dong? Pasti Salma bersemangat kan? Atau sedih nih? Atau ya udah sekolah lagi gitu?
1: Sedih
0: gitu
1: sedih
0: ya?
1: Sedih sedikit.
0: Nah, Amira juga pengen nanya nih sama teman-teman, gimana rasanya mau masuk sekolah? Apalagi kan sekarang itu kenaikan kelas ya Salma?
1: Iya.
0: Iya, jadi yang kemarinnya kelas, misal kelas 3, kelas 2, pasti sekarang naik ke kelas 3 dan juga 4 ya. Salma juga naik ke kelas 6 ya berarti?
1: Iya.
0: Wah, udah besar-besar pastinya. Nah, karena udah naik kelas nih, pastinya harus lebih apa ya? Lebih dewasa gitu ya, lebih.
1: Iya.
0: Karena udah tambah umurnya juga, terus udah naik kelasnya juga. Jadi, teman-teman jangan patah semangat, tapi harus bersemangat karena udah mau memulai kelas yang baru dan juga bisa jadi ketemu teman-teman baru karena biasanya ada perombakan kelas ya.
1: Iya.
0: Nah, buat teman-teman yang mau isi daftar hadir, boleh banget untuk sekalian cerita-cerita juga. Cerita-cerita perasaan gimana sih rasanya mau masuk sekolah itu. Apakah teman-teman itu seneng banget? Kayak, aku gak sabar nih masuk sekolah karena mau apa naik kelas. Terus juga aku kelasnya baru, gurunya baru, yang lainnya baru. Terus karena aku mau naik kelas, jadi biasanya dibeliin tas baru ya. Kalau naik kelas biasanya tas baru, sepatu baru, atau alat-alat tulis baru. Pasti biasanya itu yang bikin kita itu lebih semangat. Terus juga kalau misalnya ini selain teman-teman yang bersemangat, pastinya juga ada teman-teman yang malah malas, malah lesu karena ya udah mau sekolah lagi nih, nanti ketemu lagi sama matematika, nanti ketemu lagi sama tugas-tugas. Tapi gak apa-apa, kalau awal-awal gak apa-apa, tapi nanti pasti pas udah di sekolah pastinya bakal jadi lebih semangat karena ketemu sama teman-teman ya.
1: Iya, sama Ustazah juga.
0: Betul. Biasanya kalau mau masuk sekolah lagi, apalagi udah naik kelas ya, Salma biasanya nyiapin apa aja?
1: Nyiapin buku.
0: Buku, terus apa lagi? Nyiapin mental.
1: Iya, nyiapin buku.
0: Biar siap nih buat apa? Buat ketemu sama pelajaran-pelajaran yang biasanya ada di sekolah gitu ya. Nah, sekarang udah ada nih yang nemenin Amira dan juga Salma.
1: Wow, siapa tuh?
0: Katanya gini nih, Assalamualaikum Kak Salma dan Kak Amira. Aku Mufia, umurnya 8 tahun, aku hadir Kak. Wah, halo Mufia, selamat pagi. Gimana nih, Mufia? mau masuk sekolah, mau naik kelas, gimana nih perasaannya? Apakah senang, apakah sangat-sangat senang, apakah sangat-sangat bersemangat, excited, atau malah aku sedih, ke aku malas, aku gini, aku lesu, gini. Boleh banget ya Movia cerita-cerita sama Amira dan juga sama. Terus nanti untuk teman-teman yang belum isi daftar hadir, caranya itu gampang banget, tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Jangan lupa juga untuk bilang hadir dan kirimkan ke 0811 224 1027. Nah, biasanya kan kalau mau masuk sekolah kayak yang udah tadi Amira bilang ya, nanti kan di sekolah itu ada teman-teman baru, terus juga duduknya juga di kelas yang baru, atau mungkin juga ada yang pindah ke sekolah baru gitu ya, atau juga guru-gurunya tuh biasanya ada perpindahan kayak wali kelasnya atau yang lain-lainnya gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, itu kan kadang kita juga kayak seneng tapi kadang sedih juga kan.
1: Iya, sedih banget.
0: Betul, karena biasanya ya udah enak nih sama guru ini, sama sekolah ini, tapi malah pindah. Tapi gak apa-apa, karena bisa jadi setelah pergantian itu ada hal yang lebih baik lagi ya kan.
1: Iya.
0: Terus walaupun ini kita kayak lemes gitu karena udah masuk sekolah lagi nih ya, tapi nantinya setelah sekolahnya jangan lemes terus-terusan teman-teman, karena itu gak baik, nanti teman-teman malah gak fokus dengerin pelajaran, gak fokus buat sekolahnya. Nah, mendingan teman-teman udah gak apa-apa malesnya dihindarin aja. Terus habis itu teman-teman cari deh yang bikin senang, misal ngobrol sama teman yang lain, atau cari-cari misal main dulu nih sebelum masuk pelajaran, atau yang lain-lainnya. Pasti kan juga pas istirahat ya, pas istirahat juga pasti seru banget kan.
1: Ya, seru banget.
0: Betul. Nah, ternyata ya, untuk mengatasi kemalasan-kemalasan itu atau kelesuan ya, atau pokoknya rasa-rasa yang negatif-negatif itu dari rasa malas untuk ke sekolah, itu ada tipsnya tahu untuk diatasi.
1: Wow, apa tuh?
0: Iya, Amira punya banyak tips sih, karena Amira juga pasti pernah merasakan kok, kayak Amira juga lagi merasakan kayak aduh males aku sekolah lagi gitu lah. Tapi Amira tuh suka bayangin tadi ya, kayak tadi kata Amira, Amira tuh suka bayangin keseruannya kalau di sekolah gitu loh.
1: Wow.
0: Iya, karena selain kita ketemu pelajaran ya, kita kan ketemu teman-teman nih. Pastinya juga itu yang bikin seru kan, yang bikin kita mau sekolah. Misalnya kita besok hari Senin hari pertama sekolah, terus masih lesu nih, aduh aku malas. Terus pas udah nyampe sekolah, ketemu sama teman-teman yang lain, terus pastinya ngobrol-ngobrol gini-gini, cerita-cerita tentang liburannya. Nah, pasti itu yang bikin seru kan, yang bikin kita tuh lupa kalau oh ternyata sekolah juga ada rasa-rasa serunya ya. Terus ternyata ada penelitian kalau cara ini adalah cara paling mudah untuk membangun semangat dan juga motivasi, yaitu yang tadi, dengan membayangkan keseruan-keseruan yang ada di sekolah. Karena ini akan membantu kita untuk melatih dan juga mempersiapkan mental untuk hari-hari selanjutnya. Terus juga biasanya kan kalau misalnya kita malas yang malas banget, pasti orang tua juga peka kan. Terus orang tua juga pasti akan menanyakan kayak kenapa. Terus juga pasti akan diajak dan dikasih motivasi juga sama orang tua, yang pastinya akan sangat-sangat membantu. Karena biasanya orang tua juga akan mengobrol tentang lingkungan sekolah, teman baru, terus juga mungkin materi-materi baru yang akan dipelajari di kelas yang sekarang.

0: Wah, kayaknya Amira merasakan ada yang isi daftar hadir deh. Emang iya, Salma?
1: Iya, ada.
0: Oh iya, ada. Emang siapa, Salma?
1: Namanya Marzia.
0: Oh, Marzia. Halo, Marzia.
1: Umurku 11 tahun. Alamatku Balai Endah. Aku gak sabar sekali mau masuk sekolah kelas 5. Aku udah nyampulin sebagian tas baru. Sepatunya yang lama aja, tapi aku senang sekali bisa ketemu teman-teman yang baru, guru baru. Aku wali kelasnya belum tahu. Pas sekolahnya di Al-Fatih bisa main sama teman-teman aku. Aku kangen sama kelas. Gitu mau ke SMP. Tapi gak apa-apa kok, aku suka banget sama sekolah. Akhlaknya mulia, baik, sopan, dan lain-lain. Infak harianku terus perkenalkan liburan kedua aku ke
0: BEC.
1: Oh ya, ke BEC Bandung. Aku muntah gara-gara pusing di bis karena aku lagi sakit.
0: Wah, kayaknya Marzia ini suka bercerita ya. Amira juga suka nih melihat cerita-cerita yang dikirim sama Marzia. Ternyata katanya nanti sekolah ini sekarang mau naik ke kelas 5 ya.
1: Iya.
0: Terus tapi Marzia kangen sama kakak-kakak kelas 6 yang udah mau masuk SMP. Berarti yang kemarin udah lulus. Wah, Amira juga kadang suka gitu sih kalau misalnya di sekolah gitu ya. Terus ada kakak kelas yang baru lulus, terus misalnya Amira ada kenal salah satunya atau beberapa orangnya, Amira juga pasti sedih. Tapi gak apa-apa, karena pastinya juga mereka mau melanjutkan pendidikannya di tempat yang baru. Terima kasih Marzia sudah mengisi daftar hadir dan juga sudah bercerita. Untuk teman-teman, jangan mau kalah nih sama Marzia dan juga tadi siapa? Mufia yang udah isi daftar hadir. Apalagi Marzia udah bercerita di pagi hari ini. Karena Amira juga pengen banget dengerin cerita-cerita dari teman-teman. Pastinya juga Salma pengen kan dengerin?
1: Pengen banget.
0: Betul, karena pastinya seru-seru banget. Atau kalau misalnya teman-teman gak mau nih bercerita tentang perasaan ataupun apa yang dirasakan saat mau sekolah, gak apa-apa cerita tentang liburan-liburan yang kemarin. Atau jangan-jangan teman-teman hari ini juga masih liburan, karena sekarang kan masih hari Sabtu ya.
1: Iya.
0: Betul, jadi teman-teman boleh banget bercerita dan juga isi daftar hadir dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Jangan lupa bilang hadir dan juga bercerita tentang liburannya ataupun perasaan yang dirasakan pas mau sekolah. Dan kirim ke 0811-224-1027. Nah, kalau tadi kan Amira bilang kalau misalnya cara mengatasi rasa malas atau sedih saat kita mau sekolah itu dengan cara kita membayangkan keseruan-keseruan yang ada di sekolah kan. Kayak seberapa serunya kita nanti ketemu sama teman-teman, ketemu sama kakak kelas, ketemu sama adik kelas, ketemu sama guru-guru. Ternyata kita juga bisa mulai mempersiapkan peralatan-peralatan sekolah loh. Pastinya juga kan biasanya banyak orang tua yang membujuk atau mengapresiasi kita gitu ya sebagai anaknya dengan cara membelikan alat-alat yang baru kan. Yeah. Nah, kita juga bisa mulai membeli atau mulai mempersiapkan barang-barang yang sudah dibeli. Karena biasanya perasaan malas ataupun ragu ataupun takut gitu ya sama sekolah itu kadang juga karena kita merasa kita tuh kurang siap gitu loh. Betul, jadi kayak ih, aku barang-barangnya belum punya nih, aduh aku belum gini nih, aku belum siapin ini, aku belum siapin ini. Jadi kita tuh takut gitu, padahal sebenarnya mungkin kalau misalnya kita sudah menyiapkan segalanya itu bakal lebih kita yakin lagi buat hadapin masuk sekolah itu. Nah, kalau begitu teman-teman boleh langsung aja cek atau periksa keperluan-keperluan sekolah yang teman-teman butuhkan. Terus setelah diperiksa boleh mulai membeli barang-barang yang dibutuhkan ataupun langsung dipersiapkan peralatan yang sekiranya belum lengkap teman-teman. Terus juga seperti yang Amir udah bilang tadi di awal gitu ya, mungkin juga kita kurang siap mental gitu ya. Betul. Terus ya udah kalau begitu teman-teman boleh mulai cicil siapkan mental dan fisiknya, karena kita juga kan pasti kalau misalnya kegiatan sekolah Kadang kita jadi lebih cepat capek kan?
1: Iya, capek
0: banget. Karena otak kita dipakai, terus fisik kita juga dipakai, mental kita juga di ditumpuk habis-habisan lah. Jadi kita kayak sering capek, apalagi kalau pas udah pulang ke rumah tuh kayak aduh aku capek banget. Terus kadang juga ketiduran kalau udah pulang. Nah, kalau gitu teman-teman juga boleh banget untuk minta ke orang tuanya, "Ma, Pak, aku mau ini deh, aku mau minum vitamin." Apalagi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa gak enak badan, gak apa-apa, di stop dulu aja mainnya, di stop dulu aja liburannya, karena untuk mempersiapkan sekolah yang lebih mantap lagi gitu loh. Jadi nanti pas teman-teman pas udah harinya masuk sekolah, teman-teman juga pasti akan masuk karena udah sehat dan juga udah siap nih. Terus juga jangan mengonsumsi sembarang makanan yang tidak baik ya.
1: Oke.
0: Betul, karena nanti juga akan berdampak buruk ke tubuh kita, apalagi juga bisa bisa memperlemah imun kita gitu loh. Dan juga kita bisa sakit deh, malah gak masuk sekolah, pasti gak mau kan. Karena biasanya di hari pertama itu banyak banget kegiatan-kegiatan seru. Karena biasanya kalau hari pertama mungkin belum belajar ya.
1: Iya belum.
0: Iya kadang masih perkenalan lagi atau masih pendekatan lagi dulu mungkin ya.

0: Nah, tapi kayaknya sambil menunggu teman-teman untuk isi daftar hadir dan juga bercerita di pagi hari ini, Amira, bukan Amira dong. Udah ada yang mau beli buat keperluan sekolah juga nih. Katanya, aku mau lewat nih Amira, sama aku mau lewat, aku mau beli keperluan sekolah juga. Kalau begitu kita kasih lewat aja, tetap bersama dengan Amira
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
5: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan."

0: Kembali lagi bersama dengan Amira
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: Anak Soleh Keluarga Indonesia.
0: Wah, tadi sambil menunggu sudah ada yang lewat dulu nih. Sekarang Amira juga mau ngingetin lagi teman-teman untuk mengisi daftar hadir dan juga menjawab teka-teki hari ini, karena caranya itu gampang banget kan, Salma?
1: Iya.
0: Kalau begitu, kayaknya teman-teman mungkin ada yang belum tahu, boleh dikasih tahu dulu Salma gimana sih caranya?
1: Kirimkan nama, alamat, usia, dan kirimkan ke WhatsApp nomor 0811-224-1027.
0: Nah, gitu caranya, gampang banget. Teman-teman boleh langsung aja dilakukan ya, karena caranya itu mudah. Dan mungkin kalau teman-teman belum tahu gitu ya, aku bingung gimana sih cara ngirimnya, gimana sih caranya untuk isi daftar hadir, boleh banget untuk minta orang tuanya, ataupun minta ke kakaknya, ataupun minta ke siapapun yang lebih bisa dan juga lebih dewasa.

0: kalau tadi kan tips-tips yang udah Amira kasih itu kayak gimana sih caranya untuk mengatasi rasa malas ataupun takut gitu ya, ataupun gelisah nih karena udah mau masuk sekolah. Caranya itu kan tadi untuk membayangkan keseruannya, terus juga gimana rasanya ketemu sama teman-teman di hari pertama sekolah, terus juga materi-materi baru, terus juga yang lain-lainnya kan. Tadi Amira udah kasih tahu, terus juga cara, kan biasanya rasa takut ataupun ini tuh muncul karena kita itu kurang persiapan. Nah, itu kan tadi baru dua nih. Nah, kalau yang ketiga ini, caranya itu untuk menjaga antusias kita sampai hari untuk masuk ke sekolah itu tiba. Nah, antusias itu kan biasanya rasa senang ya, atau mungkin biasanya kata lainnya excited gitu ya, rasa yang seneng gitu, udah gak sabar pengen banget untuk sekolah gitu ya. Nah, ataupun bersemangat. Nah, yang dapat dipersiapkan dari hari-hari yang hari-hari ini gitu ya, sebelum hari masuk sekolah itu tiba loh. Jadi kita tuh dari sekarang nih, pasti kan kita udah ngerasain, aduh, ah malas, aduh takut, aduh gini-gini. Tapi pastinya ada rasa bersemangat kan, dan juga rasa seru kan, rasa senang karena gak sabar ketemu sama teman-teman lagi nih, gak sabar untuk main bareng lagi nih. Nah, kita itu harus menjaga rasa senang itu nih, rasa bersemangat itu, biar nanti pas hari H atau harinya tiba, nanti itu kita gak padam semangatnya. Nah, cara menjaganya itu dengan menentukan tujuan atau target yang mungkin dicapai pada hari pertama sekolah. Pasti kan hari pertama sekolah itu mungkin kalau misalnya belum belajar, pasti ada games-games ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolahnya kan. Misal kayak kita di hari pertama sekolah itu, kita bersih-bersih dulu kelas baru, atau berkenalan dulu sama teman-teman kelas yang baru ataupun guru-guru baru kan. Nah, di situ juga biasanya kita mendapatkan sesuatu yang bikin kita semangat di hari itu juga. Entah itu main sama teman-teman, atau ngobrol, atau sama teman baru yang mungkin baru pindahan dari sekolah lain. Nah, kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Nah, selain tadi ada Mufia dan juga siapa?
1: Marzia
0: yang udah bercerita, sekarang juga ada, tadi juga katanya Mufia mau bercerita tau, tapi tapi Mufia berceritanya nggak mau dibacain karena Mufia sudah mengirimkan pesan suara. Kalau begitu mari kita dengarkan ya teman-teman.
2: Kak Salma, Kak Almira, aku senang hari Senin sudah masuk sekolah karena kalau di rumah banyak tugas dari ibu dan ayah.
0: Oke, terima kasih Mufia sudah bercerita hari ini. Katanya Mufia itu bersemangat untuk sekolah karena biasa kalau di rumah dikasih tugas sama ayah dan bundanya. Mungkin bukan tugas, kayak mungkin biar Mufia juga belajar gitu ya, belajar pekerjaan rumah gitu ya. Tapi Amira juga merasakan kok, karena Amira juga kadang diminta tolong buat ini itu banyak. Tapi gak apa-apa deh. Tapi iya sih, kadang Amira juga pengennya sekolah aja gitu. Karena kalau di sekolah kan, walaupun mungkin kita banyak dikasih tugas pelajaran gitu ya, tapi pastinya juga kita bisa minta bantuan teman ataupun minta bantuan ke orang tua kan.
1: Iya,
0: betul. Nah, buat teman-teman yang belum isi daftar hadir hari ini, ayo jangan mau kalah sama Mufia, Marzia yang udah bercerita dan juga udah isi daftar hadir hari ini. Karena caranya itu gampang banget, tinggal ketikin nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk bilang hadir dan kirimkan ke 0811 224 1027.

0: Tadi Amira dengar-dengar ada yang mau bercerita nih, karena gak mau kalah sama teman-teman yang lain. Salma mau bercerita ya, mau mendongeng. Biar teman-teman makin semangat untuk masuk sekolah ya.
1: Iya.
0: Kalau begitu teman-teman sambil menunggu untuk teman-teman istri terhadir, mari kita dengarkan dongeng yang akan Salma bacakan.

0: Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si Kancil, gajah, dan hewan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan sambil terus berjalan mencari air. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam itu. Tindakan Kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?"
1: "Aku, si Kancil, sahabatmu."
0: Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya.
1: "Tolong aku mengangkat ikan ini."
0: "Yang benar, kau mendapatkan ikan."
1: Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar."
0: Gajah berpikir sejenak, bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah. Tetapi bagaimana cara jika naiknya nanti?
1: Kau mau memanfaatkan aku ya Kancil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu?" tanya gajah.
0: Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya.
1: "Aduh, gawat. Aku benar-benar akan kaku di tempat ini."
0: Dia berpikir, apakah ini karma karena dia sering menjahili teman-temannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gajah muncul kembali. Kancil meminta tolong kembali.
1: "Tolong aku berjanji tidak akan jahil lagi."
0: "Janji?" gajah menekankan. "Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan merugikan binatang lain?"
1: "Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji."
0: Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas.
1: "Terima kasih Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini," ujar Kancil saat sudah sampai ke atas.
0: Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada binatang lain. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati, kita akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan kita menyelamatkan orang lain. Pesan moralnya adalah kita harus berhati-hati saat berperilaku agar selamat dan bisa menyelamatkan orang lain.
2: Tadi dongengnya seru banget ternyata. Si Kancil itu kebanyakan menjahili binatang-binatang lainnya.
3: Iya.
2: Jadi banyak yang gak mau membantu Kancil nih kalau begitu. Tadi juga kan pesan moralnya atau hikmah yang bisa kita ambil itu, katanya kalau misalnya kita itu main gitu ya sama teman-teman, iya, jangan sering dijahilin, jangan sering main-main, karena nanti juga teman-teman yang lain juga pastinya kesel kan, Salma.
3: Iya,
2: sama juga pernah ngerasa gak, aduh kok dia tuh ngeselin banget sih karena sering ngejahilin.
3: Pernah
2: gitu.
3: Banget.
2: Pernah atau jangan sama nih yang jahilin teman-temannya juga?
4: Pernah sih.
2: Pernah, gak apa-apa sebenarnya kalau sekali dua kali, tapi kalau misalnya udah berkali-kali terus juga temennya udah kelihatan kesel, gak apa-apa jangan dilanjut, karena bisa jadi mungkin dia juga gak suka gitu sama jahilan-jahilan yang kita perbuat ke dia.
4: Okay.
2: Terus Amira sampai lupa hari ini ternyata kita belum ngasih tahu teka-teki hari ini loh.
3: Oh iya, lupa.
2: Iya, Amira juga lupa nih, saking excitednya Amira untuk bertemu sama teman-teman. Nah, tapi teka-teki hari ini tuh beda dari biasanya.
1: Wow.
2: Karena yang sekarang itu gak ada jawabannya.
1: Masa?
2: Iya, gak ada jawabannya. Karena bukan gak ada jawabannya itu berarti pertanyaan yang gak jelas ya. Tapi karena jawabannya itu sesuai sama jawaban teman-teman. Jadi kalau misalnya aku, misal nih, Amira ngirim jawaban, Amira mah bilangnya kayak gini, tapi Salma bilang kayak gitu. Nah itu benar, karena teka-teki hari ini itu apa alasan teman-teman suka untuk kembali ke sekolah atau suka untuk tidak sabar untuk menghadiri sekolah lagi. Ngerti gak sama? Sama ngerti gak?
1: Ngerti-ngerti.
2: Alah gak apa deh, Amira ulang sekalian untuk mengingatkan teman-teman. Mungkin tadi ada yang kelewat gitu ya teka-tekinya. Terus, aduh aku mau jawab tapi tadi kelewat nih, gak denger teka-tekinya. Kalau gitu Amira ulang lagi ya teka-teki hari ini itu. Apa saja alasan teman-teman suka untuk kembali ke sekolah? Nah untuk teman-teman yang mau mengirimkan jawabannya, caranya itu gampang banget. Teman-teman tinggal ketik nama, usia dan juga alamatnya. Jangan lupa sekalian bilang hadir dan juga jawab teka-teki hari ini ya. Terus juga boleh untuk bercerita tentang liburannya ataupun tentang perasaannya saat mau kembali ke sekolah. Caranya gampang banget kan, karena nanti tinggal langsung dikirimkan ke 0811-224-1027. Nah tapi sebelum Amira membacakan lagi isi daftar hadir dari teman-teman yang sudah mengirimkan, kayaknya kita harus kasih yang mau lewat dulu deh. Kasih, kita harus membuka jalan, kita harus memberi jalan.
1: Oke.
2: Kalau begitu tetap bersama dengan Amira,
1: Salma
2: di MK Kids, anak saleh keluarga Indonesia.
5: Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Eki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: kembali lagi bersama dengan Amira
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, kayaknya sekarang udah ada lagi yang isi daftar hadir ya.
1: Wah,
0: Salma.
1: Siapa tuh?
0: Ada siapa ya hari ini? Hari ini ada Nazifa, katanya gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Amira dan juga Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Nazifa. Katanya Nazifa ini aku umurnya 8 tahun Kak, dari Cimahi, dari sekolah Karang Mekar Mandiri. Katanya hadir. Oke Nazifa, terima kasih sudah mengisi daftar hadir hari ini. Nazifa mau cerita-cerita gak? Kalau mau cerita-cerita boleh ya,
1: boleh.
0: Kayak tadi Marzia dan juga Mufia, boleh diketik ataupun dikirimkan lewat voice note. Dan untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir hari ini, jangan mau kalah nih sama teman-teman yang udah isi daftar hadir bahkan bercerita pagi hari ini. Karena caranya itu gampang banget. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamat. Terus jangan lupa juga untuk bilang hadir. Terus jangan lupa juga untuk jawab teka-teki hari ini ya.
1: Iya.
0: Karena teka-teki hari ini itu gak ada jawabannya dan sesuai sama jawaban yang teman-teman kasih ke Amira dan juga Salma. Terus juga nanti boleh juga untuk bercerita-cerita tentang liburannya ataupun perasaan yang dirasakan saat mau masuk ke sekolah. Nanti tinggal kirim ke 0811 224 1027.

Tadi kan Amira tuh udah kasih beberapa tips ya yang bisa teman-teman coba lakukan kalau teman-teman itu merasa malas, ragu ataupun takut untuk kembali ke sekolah. Tadi kan udah ada coba persiapkan, terus juga tadi udah ada apa lagi ya? Bayangkan keseruannya, terus juga sekarang ini teman-teman itu boleh coba untuk mengingat pengalaman-pengalaman yang teman-teman pernah rasakan gitu sebelumnya. Kayak misal pas kemarin nih sebelum libur di sekolah itu, kayak teman-teman ingat nih kalau di sekolah itu ada teman-teman yang lain, ada juga guru-guru, atau mungkin ada beberapa pelajaran yang teman-teman itu suka. Nah, itu bisa dijadikan juga sebagai motivasi biar kita itu bersemangat untuk sekolah. Yaitu dengan cara mengingat pengalaman-pengalaman seru yang pernah kita rasakan. Karena kan biasanya kalau misalnya libur sekolah, terus sekolah lagi, itu kan terjadinya setiap tahun ya, setiap semester gitu ya. Jadi kan pastinya juga gak bisa kita hindarin juga kan, karena kita akan terus naik kelas dan juga akan terus bertumbuh gitu ya. Nah, sehingga pengalaman-pengalaman tadi itulah yang bisa menjadi rutinitas yang dijadikan juga sebagai motivasi untuk kembali ke sekolah.

Nah terus juga selain kita itu kan tadi rasa takut biasanya muncul karena kita itu kurang persiapan, ya. Tapi juga ternyata bisa muncul karena kita itu punya pikiran negatif loh. Misal kayak aduh nanti sekolah lagi nih, aduh nanti pelajarannya pasti susah, nanti teman-temannya ngeselin, nanti teman-temannya gini, nanti aduh aku gimana gitu kan. Itu adalah pikiran-pikiran negatif ya, yang bukan positif dan juga tidak baik untuk kita sendiri ya. Nah maka dari situ kita harus mulai mengalahkan pikiran negatif itu dengan cara memikirkan pikiran yang positif. Kayak tadi kita itu harus membayangkan keseruannya, terus juga pengalaman-pengalaman seru yang pernah kita rasakan. Karena berpikir positif itu dapat membantu kita untuk mengelola ketakutan sendiri, kecemasan, dan juga dapat meningkatkan kesehatan mental kita sendiri loh. Jadi kita itu gak akan terpikir lagi pikiran-pikiran buruk. Nah karena itu pikiran positif juga dibentuk dari rasa percaya diri, juga percaya pada hal-hal baik yang mungkin akan datang, dan juga tidak pernah menyalahkan keadaan dan selalu optimis untuk hari-hari selanjutnya ataupun hal-hal selanjutnya. Karena daripada kita takut gitu ya sama hal-hal buruk yang mungkin terjadi di hari pertama kita sekolah lagi, kita bisa mikirin sisi positifnya. Karena kayaknya kalau misalnya kita mikirin yang buruk itu kita nanti capek sendiri kan. Terus nanti kita juga sedih sendiri, nanti kita pusing sendiri. Jadi daripada pusing-pusing sendiri, daripada sedih-sedih sendiri, mending kita ganti pikiran-pikiran ini dengan cara memikirkan hal-hal yang seru atau hal-hal yang menyenangkan di sekolah nantinya.

0: kalau tadi kan Nazifa itu udah isi daftar hadir, tapi sekarang Nazifa mau bercerita katanya. Katanya liburannya itu di rumah aja. Terus Nazifa juga gak sabar nih mau masuk sekolah lagi karena ketemu guru baru, tapi teman-temannya sama kayak di kelas 1. Wah. Nazifa ini kayaknya bersemangat untuk sekolah. Amira juga jadi bersemangat nih ngelihat. Nah, Amira juga jadi pengen cepet-cepet masuk sekolah. Tapi enggak sih, enggak mau cepet-cepet karena ya enggak apa-apa kok. Kita nanti masuk sekolah juga pasti akan bertemu teman-teman juga, teman-teman yang kemarin-kemarin, dan juga ketemu guru baru sama seperti Nazifa. Terus kalau misalnya teman-teman yang lain gitu ya, belum istri daftar hadir, ayo istri daftar hadirnya, karena Amira juga penasaran cerita-cerita apa yang teman-teman bisa ceritakan kepada Amira dan juga Salma dengan cara ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Jangan lupa bilang hadir dan bercerita pada bercerita gimana perasaan teman-teman pas mau masuk sekolah dan juga cerita liburannya kemarin, dan kirim ke 0811-224-1027. Tapi ternyata selain Nazifa katanya udah ada yang lain ya?
1: Iya ada.
0: Emang udah ada siapa Salma?
2: Oh ada.
0: Ada siapa nih Salma?
2: Nenden Lestari Dewi.
0: Wah kayaknya nih Amira sering lihat nih namanya, sering isi daftar hadir. Ya umurnya 11 tahun bukan?
2: Iya benar.
0: Wah bener nih Amira berarti. Halo Nenden, terima kasih sudah hadiran ini. Buat teman-teman yang belum isi daftar hadir, jangan mau kalah sama teman-teman yang udah isi daftar hadir hari ini, bahkan bercerita. Karena caranya itu gampang banget ya Salma.
2: Iya.
0: Emang caranya gimana sih? Kayaknya ada teman-teman yang belum tahu deh.
2: Ketik nama, usia, alamat, dan kirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di nomor 0811-224-1027.
0: Wah, caranya gampang banget kan teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman boleh langsung bercerita dan juga isi daftar hadirnya. Ketik hadir dan bercerita tentang liburan kemarin ataupun perasaan yang sekarang teman-teman rasakan saat mau masuk sekolah. Wah, terus kan kalau tadi udah ada Nazifa, udah ada Marzia, udah ada Mufia, terus juga udah ada Nenden, terus juga ada siapa lagi ya? Ada Nazifa ya? Ya. Nah, sekarang ini ada lagi nih. Yaitu ada Ila, umurnya 10 tahun. Katanya, aku hadir nih nonton di MKFM yang di Bandung. Terus katanya, Ila itu ngisi waktu liburan panjang sekolah sama ayah ibu pergi liburan ke pantai di Anyer. Dan kita juga nginep di sebuah villa. Makanya seru banget nih. Aduh Amira jadi pengen nih. Nanti kapan-kapan Amira sama-sama dan juga teman-teman yang lain MK Kids mungkin bisa ya liburan bareng gitu ya. Terus juga kata Ila, katanya selama perjalanan menuju ke pantai Anyer, aku itu banyak melihat pemandangan alam loh kak. Alam yang menyenangkan, yang menyenangkan dan juga menenangkan mata, seperti pohon-pohon hijau hingga pesawahan. Dan juga pas saat sampai di pantai kawasan Anyer, kita sekeluarga sangat senang karena bisa melepas lelah sambil menikmati keindahan pantai di sana yang cukup sejuk dan juga tidak terlalu ramai orangnya. Terus juga banyak banget kegiatan yang dilakukan oleh kami sekeluarga di sana, mulai dari berenang, bermain pasir, berselancar, banana boat, snorkeling, hingga nikmatin aneka kuliner seafood.
2: Wow, enak banget.
0: Wah, kayaknya nih Ila ini liburannya sangat-sangat menyenangkan gitu ya. Karena Amira juga jadi tergiur lagi nih untuk liburan apa nanti. Kayaknya Amira dari sini mau minta liburan gitu ya ke orang tua Amira. Kayak lumayan nih 2 hari lagi sebelum masuk sekolah gitu ya. Kalau Salma kemarin emang liburannya kemana sih?
2: Liburannya ke rumah strawberry.
0: Ke rumah strawberry? Di mana? Di yang di Lembang?
2: Iya.
0: Wah, ini juga gak kalah seru nih. Pastinya sejuk kan di sana.
2: Sejuk ada banget.
0: Udah gitu bisa langsung makan strawberry-nya lah ya. Masih fresh, masih seger banget. Kalau kemarin Amira ke rumah nenek.
2: Ke rumah nenek.
0: Betul, tapi seru banget karena banyak juga keluarga-keluarga yang biasanya gak hadir gitu ya, tapi kemarin hadir karena lagi pertemuan keluarga besar. Hmm. Nah, untuk teman-teman yang belum isi daftar hadir, boleh banget diisi dari sekarang, karena sebentar lagi kita akan menuju ke sesi Cinta Quran. Dan juga di sesi Cinta Quran nanti hafalannya ada di Quran Surat Al-Inshiqaq. Teman-teman boleh langsung siapin aja dari sekarang ya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin belum menghafal Quran Surat Al-Inshiqaq, boleh

Mat, dan juga isi daftar hadir dan boleh untuk membagikan ceritanya tentang liburannya ataupun perasaan yang teman-teman rasakan saat kembali ke sekolah. Nanti tinggal kirim ke 0811 224 1027.

0: Wah, terus kan tadi kalau Nazifa tuh udah bercerita sedikit, ternyata Nazifa juga menambahkan ceritanya sedikit.
1: Wow, apa tuh?
0: Kalau tadi kan katanya liburannya itu di rumah aja, tapi Nazifa gak sabar nih masa sekolah karena ketemu guru baru dan juga teman-temannya, sama kayak di kelas 1 waktu kemarin. Nah, tapi ternyata Nazifa juga ada jalan-jalan ke Ciwok.
1: Wah, wow, seru.
0: Iya, yaitu Ciham Plus Walk. Terus katanya Nazifa itu nonton bersama keluarganya. Katanya nontonnya nonton film Toy Story 5. Oh, wah, seru banget. Kemarin wow. juga Amira Amira juga jadi pengen ya. Amira, mendingan nonton atau mendingan ke pantai ya? Aduh, aduh, tapi gak tahu nih masih sempat atau gak, kan 2 hari lagi mau masuk sekolah. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengirimkan daftar hadir hari ini dan juga sudah mengisi daftar hadir hari ini dan juga sudah membagikan cerita-cerita seru yang teman-teman rasakan dan juga perasaan yang teman-teman rasakan saat mau masuk sekolah. Tapi sayang, sekarang kita mau geser ke sesi cinta Quran. Nah, di sesi cinta Quran ini hafalannya dari Quran surat ada di Quran surat Al-Insyiqaq. Jadi teman-teman boleh langsung dimurojaah ataupun dihafalkan dari sekarang, dipersiapkan dari sekarang, karena teman-teman juga bisa langsung mengirimkan soalan hafalannya mulai dari sekarang dengan cara ketik nama, usia, alamat dan juga kirimkan soalan hafalannya ke 0811-224-1027. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum menghafal Quran surat Al-Insyiqaq, boleh untuk menyetorkan di hafalan di boleh untuk menyetorkan hafalan di Quran surat yang lainnya. Tapi sebelum kita memutarkan hafalan yang teman-teman kirimkan, mari kita belajar huruf hijaiyah bersama dengan Bunda Nena Warisman. A, Ba, Ta,

hand, okay? A, B, T, F, siapa tahu hurufnya? Bagus! Jahat!

0: kembali lagi bersama dengan Amira,
1: Salma,
0: dan juga Kak Faja dari LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Wah, gak serasa sekarang sudah ada di sesi cinta Quran. Tapi Amira dan Salma gak berdua, karena tadi juga udah di spoiler ya, udah ada juga suaranya, ada Kak Fajar yang akan menemani kita hari ini. Assalamualaikum Kak Fajar, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair, binikmati tatimus salihat ya. Alhamdulillah tadi pagi sudah interaksi dengan online dengan teman-teman yang lain untuk apa bacaan Al-Quran, dan insya Allah sekarang interaksi lagi dengan kakak Amira dan kak Salma ya. Saya panggil kakak ya kan di sini ya, dan adik-adik semua nanti yang akan apa setoran hafalan surah Al-Insyiqaq insya Allah.
0: Betul, baik. Alhamdulillah ya, kabarnya Kak Fajar baik, karena kabar Amira dan juga Salma juga sangat-sangat baik. Alhamdulillah. Dan apalagi sekarang gak sabar untuk menerima setoran dari teman-teman semua yang nanti akan disempurnakan langsung oleh Kak Fajar. Nah, tapi sebelum itu ya Kak Fajar, mungkin teman-teman MK Kids yang lain itu butuh motivasi, karena sekarang udah mulai menurun nih semangatnya, karena udah mau masuk sekolah kan. Jadi biasanya suka udah lemes, suka udah mulai menurun semangatnya gitu. Jadi mungkin boleh diberikan motivasi ataupun pesan-pesan dulu oleh Kak Fajar.
2: Baik, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqana fahman wasi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dimampukan Allah, masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk terus berkarya, beramal yang sangat banyak dengan amal apapun yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan kita hamba yang dimuliakan Allah dan kemudian nanti dipantaskan Allah untuk masuk dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Nah, jadi Kakak Amira, Kak Salma, dan adik-adik sekalian ya, sahabat Quran semua, kalau namanya belajar itu ada dalam tuntutan dari apa yang disampaikan Rasulullah ya. Rasulullah SAW menyebutkan talabul ilmi faridotun ya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena pada saat kita tidak menuntut ilmu, dan kita akan mendapatkan suatu kebodohan ya. Kebodohan itu dalam arti kita tidak memahami sesuatu, tidak mengerti ini, jadi kita gampang dibohongin sama orang lain. Pada saat kita nanti dibohongin orang lain, maka orang pun akan berkuasa untuk melakukan, menjadikan kita semena-mena untuk suruh ini suruh itu dan sebagainya, nah, dikarenakan kebodohan kita. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita untuk menuntut ilmu. Tuntutan ilmu, talabul ilmi faridatun ya, menuntut ilmu itu adalah wajib. Dan kalau di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah ya. Sebaik-baik dari kalian, kata Rasulullah, adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, di sini kalau kita memahami lebih banyak lagi, jadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, baik itu mempelajari tahsinnya, cara membaca dengan baik dan benar, dan menghafalkannya seperti sekarang yang akan disetorkan oleh adik-adik ya, itu akan menjadi sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah. Jadi kan kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Nah, kita terus mempelajari, menghafalkannya, mentahsinkannya, mentadaburinya, memahaminya dan sebagainya, sampai kita menjadi hamba Allah yang nantinya dimuliakan Allah. Dan kemudian pada saat kita sudah paham, kita sampaikan kepada yang lain, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita dan sebagainya. Makanya insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan, dalam arti disebutkan dalam satu hadis itu menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang hamba-hamba Allah, kita semua termasuk sahabat Quran yang terus berusaha untuk memfasihkan bacaan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran walaupun belum hafal-hafal, tapi terus menerus kita lakukan secara istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita menjadi yang disebut keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Jadi siapa yang mau nih? Kalau adik-adik mau menjadi orang-orang yang pintar, yang tidak gampang dibodohi orang lain, dan kemudian menjadi bisa menjadi penerus bangsa ini sehingga tidak terus terpuruk dalam kesengsaraan, ya Masya Allah, jadi kemana-mana, dan menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah, menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, maka belajar, belajar, belajar, sehingga kita akan menjadi baik, lebih baik, dan lebih baik lagi seterusnya. Amin ya. Begitu Kak Amira. Jadi adik-adik semua, tidak ada kata rugi dalam belajar ya, apalagi mempelajari Al-Quran, karena di Al-Quran itu adalah hudalil mutakin, petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa ya, minimal. Kalau petunjuk bagi orang-orang bertakwa sudah jelas, tapi orang-orang yang mau bertakwa ini mau nggak bertakwa? Kadang-kadang udahlah, nggak usah belajar ngaji karena nggak ngerti artinya. Nah itu yang kalimat-kalimat itu yang kadang-kadang menjadi apa namanya, satu bisikan setan. Karena setan akan bisikin kita terus berusaha untuk berusaha untuk apa, agar kita meninggalkan Al-Quran, sehingga pada saat nanti matahari terbit dari barat baru sadar, berbondong-bondong untuk mencari Al-Quran, masuk ke dalam masjid, ternyata pas dibuka Al-Quran sudah nggak ada lagi huruf-hurufnya karena sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mumpung sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah, mumpung sekarang kita masih diberi hidup oleh Allah, mumpung kita sekarang masih diberi kesehatan dan kesempatan, peluang dari MKFM dan Tarki ini untuk bersama-sama mewujudkan cinta kita kepada Al-Quran ya, seperti itu. Begitu Kak Amira.
0: Baik, terima kasih Kak Fajar untuk motivasinya dan juga pesan yang disampaikan hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman juga untuk lebih bersemangat untuk menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Dan juga sudah ada yang mengirimkan katanya, aku mau meraih pahala pada pagi hari ini, jadi aku mau mengirimkan setorannya.
2: Masya Allah.
0: Yaitu ada Nazifa, umurnya 8 tahun, dari Cimahi. Katanya mau ikut menyetorkan hafalannya. Kalau begitu mari kita langsung putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa, kelas 1 SD, umur 8 tahun, ingin menyatakan surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, terima kasih kepada Nak Ziva yang sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Nah, ditunggu untuk menyetorkan hafalannya selanjutnya, dan juga Mangga Kak Fajar boleh langsung disempurnakan bacaannya.
2: Iya, berarti Kak Amira orang Sunda ya, Mangga. Oke. Okay. Ya, alhamdulillah adik Nazifa dari Cimahi dengan usia 8 tahun tadi sudah menyetorkan bacaan dengan semangat bacaan surah Al-Qadar ya, Kak Amira ya. Nah, di sini kalau di tarqi gini, kalau di tarqi itu ada nanti pembelajaran atau misalnya materi yang menyampaikan tentang KTP, Kak Amira dan Kak Salma ya. KTP ini singkatan, bukan kartu penduduk, tapi KTP itu adalah konsistensi tanda panjang.
1: Iya.
2: Makanya di situ tadi di kalimat pertama inna anzalna, di situ inna ya, naknya itu huruf nun yang berharokat fathah itu biasanya kalau di Al-Qur'an cetakan Indonesia suka diberi tanda seperti halis, kata ibu-ibu Maya. Oh, tanda seperti halis, atau yang bilang ada tanda seperti pedang atau bendera. Nah, itu pertanda bahwa itu dibaca huruf nun yang berharokat fathah itu dibaca panjang, lebih panjang dari dua harokat. Nah, kalau kemudian di depannya ada alif atau hamzah, maka itu jelas dibacanya 4 harakat. Jadi, kalau tadi karena semangat mungkin ya, kan jadi buru-buru ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, jadi kalau misalnya dalam membaca Al-Qur'an, tuntunan dari para ulama dan guru-guru tajwid kita membacanya dengan tartil ya, seperti di surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Jadi, kita membacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang juga harus harus tartil dengan panjang pendeknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya ya.

0: Lailatul Qadar. Nah, di situ juga ada selain KTP tadi ada istilah kalau disingkatan juga di Tarki itu di LKP Tarki singkatannya KTG ya, keseimbangan tanda guna. Kalau KTP tadi keseimbangan tanda panjang. Kalau KTG keseimbangan tanda guna. Nah, jadi guna ini tahu kan guna ya Kak Amira sudah disampaikan ya.
1: Iya.
0: Kalau Kak Salma baru ketemu nih, kalau Kak Amira sudah sering ya. Tahu enggak guna Kak Amira?
1: Tahu guna yang ditahan.
0: Apa tuh? Wah, guna itu dilagukeun ngeunah katanya.
1: Oh iya. Didengungkan ya?
0: Iya, dengung. Ada dengungan di situ namanya. Guna itu dengung ya, bahasa Indonesia dengung. Tadi cuman Kak Fajar cuman ini aja menyampaikan supaya lebih ceria lagi ya. Nah, guna itu pada saat kita melihat ada huruf yang diberi tanda tasdid seperti nun tasdid dan mim tasdid itu tentunya itu harus guna. Digunakan itu ditahan sebentar selama 2 harokat ya atau 3 ketukan. Jadi cara melafazkannya inna ya, ketukan ketiganya baru huruf nun yang berharokat fathah itu kita lafazkan na dan kemudian dipanjangkan selama 4 harokat. Jadi inna al, nah di sini anzalna nun sukun bertemu huruf zai itu juga ditahan sebentar ya karena dia ikhfa hukumnya dan ada gunatul ikhfa-nya itu juga tipis karena huruf zai itu termasuk huruf-huruf istifal tipis ya. Jadi anzalna maaf nih. Nah, jadi ditahan sebentar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kalau lambat ya, temponya lambat. Boleh baca cepat tapi tetap kaidah gunahnya dan kaidah panjang pendeknya harus ya, kita aplikasikan, kita praktekin dalam baca ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tetap ya nanti seperti itu. Nah, terus kemudian di ayat-ayat yang lain juga tadi untuk KTP dan KTG-nya keseimbangan tanda panjang, panjang pendek, yang 4 harokat, yang 2 harokat dan gunanya harus diperhatikan. Mau tahu lebih jauh? Nah, nanti kalau belajar di Tarki itu pasti dikasih tahu. Kalau di belajar di Tarki enggak dikasih tahu panjang sama pendek, tanda panjang dan tanda pendeknya, itu berarti harus diminta. Mana nih kata Kak Fajar harus diajarkan tanda panjang apa dan kemudian tanda dengungan itu pasti dikasih. Kalau nggak dikasih nanti kasih tahu Kak Fajar ya. Seperti itu. Okay, ya bisa. Gitu Kak Amira okay, Kak sama okay, ya. Ya
1: baik. Terima kasih Kak Fajar untuk penyempurnaannya ya. Dan juga terima kasih untuk Kak Zipa yang sudah mengirimkan sarannya hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum mengirimkan sarannya pada pagi hari ini, ayo jangan mau kalah nih sama Kak Zipa yang sudah mengirimkan saran hafalannya. Karena caranya itu gampang banget teman-teman, tinggal ketik nama, usia dan juga alamatnya. Terus jangan lupa untuk mengirimkan saran hafalannya di Quran Al-Nicikok ataupun di Quran surat yang lainnya dan kirim ke 0811-224-1027. Nah, selain tadi ada Nazifa yang sudah mengirimkan saran hafalannya, ternyata ada juga Mufia yang ikut menyetorkan hafalannya hari ini. Kalau begitu mari kita langsung putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum. Aku Mufia. Umurku 8 tahun. Aku mau menyetorkan surat Al-Insyikoh 1-25 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idasyama'u syaqqat wadinata li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wadinata li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyaminih فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور بلى إن ربه كان به بشيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوقون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak Fajar boleh langsung disempurnakan bacaannya.
0: Iya, baik ya Adik Mufia. Alhamdulillah barakallah tadi sudah setelah bacaan al-insyiqaq. Nah, di sini kenapa demikian? Karena ada huruf qaf. Huruf qaf itu dipantulkan seperti tadi Adik Mufia ya yang usia 8 tahun memantulkan huruf qaf pada saat di akhir kalimat ya karena disukunkan. Nah, tapi nah nanti penyempurnaan tadi udah sebagus ya, udah keren ya. Kak Fajar lupa nih kojo kalimatnya ya, keren.
1: Betul.
0: Di sini pada saat kita misalnya
1: ya maaf Kak Fajar.
0: Oh ya. Oke, tadi ada gangguan ya, enggak apa-apa. Jadi fala uqsimu bisyafaq. Nah, jadi bukan bisyafaq wa ma wasaq. Udah betul itu pantulannya, cuman tidak dibacakan fathahnya. Jadi wal laili wa ma wasaq wal qamari idzat tasaq. Jadi itu pantulannya saja. Nah, dan kemudian di ayat 19 juga sama, ya. La tarukabun tabaqan an tabaq. Ya, jadi tidak tobak tapi tabaq juga harus dipantulkan, mungkin tadi lupa ya. Aduh maaf. Nah, satu lagi pesan Kak Fajar, pada saat ta yang sukun itu tidak boleh dipantulkan karena itu sebenarnya tawalud kaidah dalam tajwidnya ya. Jadi wa alqat ya di ayat 4. Wa alqat atau wa azinat tadi tersimak mungkin karena kepleset tadi ya, kalau bahasa Kak Fajar itu kepleset kalau enggak sengaja itu namanya ya. Jadi wa adzinat. Nah, jadi wa adzinat li rabb itu dipantulkan. Nah, itu tidak boleh dipantulkan. Jadi wa adzinat li rabbiha wa huqqat qat at it ut dan seperti itu ya untuk huruf ta. Nah, untuk gunahnya Adik Mufia tadi sudah cukup baik ya. Ada gunahnya sudah ada. Untuk menahan guna atau ikhfanya selama dua ketukan ya atau tiga ketukan ditahan selama dua harokat. Nah, cuman tadi ada sedikit yang mungkin tidak seimbang. Ada yang kepleset enggak digunakan. Nah, untuk itu gunah itu nanti selain di mim tasdid dan nun tasdid itu ada pada saat kita nun sukun atau nun tanwin ya, nun sukun dan atau nun tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Kecuali huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, ha, lam dan ro, sisanya semuanya digunakan, ditahan sebentar selama dua harokat atau tiga ketukan. Begitu Kak Amira dan Kak Salma. Yang jelas Adik Mufia dan tadi Adik Nazifa keren. Ya, insyaallah. Barakallah.
1: Akhirnya dipakai ya. Lagi ya kerennya.
0: biar matuh.
1: Betul-betul biar teman-teman juga lebih semangat gitu ya. Terima kasih tadi Mufia dan juga Nazifa sudah mengirimkan. Semoga bisa menjadi amal baik dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya, jangan mau kalah keren sama Nazifa dan juga Mufia yang sudah menyetorkan selain hafalannya. Karena caranya itu gampang banget, teman-teman tinggal ketik nama, usia dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga untuk mengirimkan selain hafalannya di Al-Insyiqaq maupun di surat lainnya ke 0811 224 1027. Tapi ya Kak Fajar, sepertinya sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan hafalan dari teman-teman yang lain, sepertinya sudah ada yang mau diberi jalan nih.
0: Okay.
1: Harus berjeda sebentar.
0: Iya, kok mau lewat?
1: Iya, lagi ada yang mau lewat dulu nih.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Untuk teman-teman yang ingin belajar Al-Quran tapi bingung nih di mana sih tempat yang bagus, yuk kita gabung di lembaga kursus Tarqis sekarang juga. Di Al-Qatarqi kita bisa belajar membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama dengan ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya itu fleksibel, bisa offline ataupun online. Untuk semua anak, untuk semua usia, dari mulai anak-anak, dewasa, bahkan hingga usia yang tak terhingga loh. Dan ribuan peserta sudah bergabung, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba Allah berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Al-Qatarqi lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingisan nomor 3 Cistaranten Kulon Arcamanik Bandung, atau hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website-nya di tarqi.com. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira,
3: Salma,
1: dan juga Kak Faja dari LKP Tarqi. Lebih dekat dengan Al-Quran.
0: Insya Allah.
4: Sahabat Tarqi, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Halo wargi Kanya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-133.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Muslim.

0: Kembali lagi bersama dengan Amira,
1: Salma,
0: dan juga Kak Faja dari LKP Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Nah, sambil kita menunggu setorannya, Amira mau mengingatkan teman-teman yang belum menyetorkan setorannya pada pagi hari ini. Karena caranya itu gampang banget, masa kalah sama teman-teman yang udah menyetorkan hafalannya di hari ini. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus jangan lupa juga setorkan hafalannya di Quran Surat Al-Insyikok ataupun di Quran Surat yang lainnya ke 0811-224-1027. Gampang banget kan teman-teman? Nah Kak Fajar, sebelum kita lanjut ya, sepertinya Amira mau meminta tips dulu nih.
2: Ya, boleh, boleh. Nanti dikasih kalau minta.
0: Iya, Pak. Untuk ini Amira mewakilkan Salma dan juga teman-teman yang lain mungkin ya. Karena mungkin kita mau minta tips yang sama, yaitu gimana sih caranya untuk menghafal atau menjaga hafalan gitu, Kak. Entah itu menambah hafalan baru ataupun menjaga hafalan yang lama.
2: Oke, baik ya, bismillah. Nah, di metode apapun yang akan kita temukan untuk menghafal Quran, untuk lebih menambah hafalan Al-Quran itu adalah dengan cara mengulang. Mengulang, mengulang, mengulang. Jadi, kalau bahasa apa? Bahasa ngajinya, bahasa di kita bahasa dalam pengajian itu adalah apa? Tadi yang Kak Amira sebutkan murojaah ya. Jadi murojaah itu bisa pada saat kita lagi sholat, bisa lagi nih. Kak Amira menghafalkan surah Al-Insyiqaq atau Kak Salma juga menghafalkan surah Al-Insyiqaq misalnya ya. Nah, kalau baru hafal misalnya 10 ayat, kan surah Al-Insyiqaq ada 25 ayat. Baru hafal misalnya 15 ayat atau 12 ayat, dan kemudian kita coba baca berulang-ulang. Pada saat sholat sunat kita membacanya ya, pada saat qiyamul lail atau pada saat sholat sunat-sunat yang lain itu kita baca berulang. Rakaat pertama 1-12. Rakaat keduanya misalnya ayat berikutnya. Nah, insya Allah itu akan pada saat kita terus mengulang-ulangnya, insya Allah itu jadi hafal gitu Kak Amira ya. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa ya, ngaji, ngaji tahsinut tilawah, tahfizul Quran, tahfimul Quran itu ya, itu merupakan pembelajaran yang sangat mengajarkan ketenangan saat dunia terasa melelahkan. Masya Allah ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita pengen tenang ya, tahsinut tilawah kayak tadi, memperbaiki bacaannya, tajwidnya ya, panjang pendeknya, dengungannya, qalqalahnya, atau menghafalkan Al-Qur'an, tahfizul Qur'an, itu akan menjadikan kita tenang. Karena dalam hadis, salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan ya, ketenangan itu datang karena Al-Qur'an. Jadi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua ketenangan dalam menjalani hidup, dalam kehidupan kita ya. Amin. Dengan cara syukur dan sabar seperti itu. Ya, gitu Kak Amira.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Fajar untuk tipsnya. Mungkin nanti boleh teman-teman dan juga Amira ataupun Salma terapkan ya. Semoga bisa sangat membantu gitu ya. Berarti ya, tadi betul. Diulang-ulang gitu ya poin pentingnya. Karena kalau enggak diulang juga nanti kita langsung lupa gitu ya, Kak.
2: Karena gini aja. Gini aja kalau kita apa enggak mengulang-ulang, kayak misalnya ya pelajaran apapun ya, ya pelajaran apapun, misalnya matematika dan sebagainya, kalau tidak diulang-ulang kita akan kadang lupa, karena manusia itu tempatnya lupa ya. Jadi disebutkan manusia tempatnya lupa. Jadi caranya supaya tidak lupa, bagaimana? Terus mengulang-ulangnya. Nah, pada saat kita terus mengulang-ulang jadi terbiasa, itu akan tertanam dalam memori, insyaallah itu akan menjadi suatu apa namanya ya, pada saat misalnya kita cara makan enggak lupa, kenapa harus pakai tangan kanan, harus pakai sendok misalnya ini, nah itu cara makan. Jadi tidak akan lupa. Jadi seperti itulah. Ya, ada menjadi kebutuhan untuk melafazkannya dengan baik ya, dengan ternyata setelah idza sama'u syaqqat itu wa'adinat li rabbiha wa haqqat. Dan kalimat wa'adinat li rabbiha wa haqqat itu ada dua kali dua ayat yang berturutnya di ayat 2 dan ayat 5. Seperti itu. Insyaallah secara nanti secara otomatis itu akan terulang dengan sendirinya. Begitu. Okay. Kalau kita terus mengulang-ulangnya, ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Kak Fajar. Semoga nanti juga bisa langsung teman-teman terapkan ya di hari ini. Dan juga sekarang sudah ada lagi yang menyetorkan Kak Fajar, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Yaitu sudah ada Marzia, katanya mau ikutan menyetorkan hafalan di hari ini. Kalau begitu mari kita langsung putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzia, kelas 5 SD, umur 11 tahun. Saya akan membacakan surat An-Naba ayat 1 sampai 15.

0: وجنة وجنات الألفاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Pak Fajar, setoran dari manusia maka boleh langsung disempurnakan oleh Kak Fajar.
1: Iya, alhamdulillah barakallah adik Marzia ya di kelas 5 SD tadi.
2: Betul.
1: Dengan semangat juga bacanya surah An-Naba. Tapi tadi terbatas sampai 16 ya, enggak apa-apa kalau dibatasi. Sampai lupa sampai mana tadi dan gitu. Tapi baguslah alhamdulillah. Ya barakallah. Keren itu mah termasuk keren.
2: Ya, keren ya.
1: Pasti keren. Yang tidak keren itu yang gak mau belajar, gak mau baca, itu aja. Nah, jadi gini, apa dari Marzia tadi sudah bagus, sudah keren bacanya ya. Satu hal yang sangat tadi tersimak dengan jelas, pada saat huruf yang bukan yang tidak boleh dipantulkan seperti huruf zai itu ya, jadi terdengar jelas. Jadi nantinya usahakan tidak terpantul ya, misalnya mana tadi ayat berapa tadi? Mana tadi yang ada saya tuh jadi ketinggalan. Wa khalaqnakum azwaja ayat 8. Wa khalaqna tadi sudah bagus qafnya dipantulkan dengan apa namanya? Pantulan huruf qafnya jadi tebal tadi ya karena dia qafnya termasuk huruf tebal pada saat huruf sukun dia dipantulkan dengan tebal. Wa khalaqo. Jadi tidak wa khalaq. Tadi sudah bagus wa khalaqnakum. Nah di azwajanya ini enggak boleh azwaja, tidak boleh az. Itu mantul ya, supaya tidak memantul. Azwaja. Jadi ditahan dulu. Az lidahnya ditahan dulu itu supaya tidak memantul kemudian baru wa. Azwaja. Wa khalaqnakum azwaja seperti itu ya. Nah, secara keseluruhan untuk panjang pendek yang konsisten dan guna tadi sudah cukup baik Kakak Amira ya, adik Marzia. Tinggal untuk meningkatkan kualitas bacaannya untuk jadi lebih baik lagi karena tugas kita adalah menjadi lebih baik dan lebih baik seterusnya sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, barakallah.
2: Baik, terima kasih Kak Fajar untuk penyempurnaannya. Berarti untuk adik Marzia, untuk teman Marzia sudah keren. Tapi kalau mau lebih baik dan lebih keren lagi, bisa dilatihankan lagi ya.
1: Betul.
2: Baik, terima kasih juga Marzia sudah menyetorkan hafalannya pada pagi hari ini. Dan ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Wah, sekarang udah ada lagi ya yang menyetorkan hafalannya. Ada siapa sih, Salma?
3: Namanya Zain dari Lembang. Umurnya 11 kurang. Mau setoran surat Al-Lahab.
2: Kalau begitu, mari kita langsung putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim.
2: Wah, Masya Allah, terima kasih Zain sudah menyetorkan hafalannya. Mangga Kak Fajar boleh langsung disempurnakan bacaannya.
1: Iya, alhamdulillah, barakallah adik Zain. Zain ya, 11 tahun di Lembang.
2: Betul.
1: Ya, barakallah, sudah keren ini mah, sudah keren ya. Karena tadi walaupun baca surat, misalnya surat yang sudah juz 30 yang paling akhir-akhir yang banyak sudah dihafal, tapi cara bacanya, cara membacanya, melafazkan juga cukup baik. Karena di situ ada apa namanya huruf ta dan kemudian huruf yang kol-kolah di akhir dipantulkannya itu apa? Huruf ba yang pertama ya. Jadi di dalam di surah Al-Lahab itu di ayat pertama kan tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu bedanya di situ nanti. Bedanya di ayat pertama dan ayat kedua tiga yang ada huruf ba di akhir kalimatnya itu pada saat huruf ba-nya itu bertasdid ya, misalnya sudah diberi tanda tasdid, maka lafaznya pun akan berbeda. Jadi kalau misalnya huruf ba yang tidak bertasdid seperti di ayat keduanya ma auna anhu maluhu wa ma kasab ya kasab, Sementara di ayat pertama tadi dilafazkannya tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, seperti itu udah keren Kak Mira ya. Jarang-jarang karena rata-rata pembaca Al-Qur'an yang di luar sana ya, bukan di sini. Bukan Kak Amira, bukan Kak Salma. Itu rata-rata membacanya tabbat yada abi lahabi wa tab sama dengan ayat kedua tiga. Jadi perlu diperhatikan bahwa ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga itu beda untuk melafazkan di akhir kalimatnya. Karena di ayat pertama itu huruf ba-nya diberi tanda tasdid oleh para ulama tajwid untuk memudahkan kita. Oh, berarti ini bacanya demikian. Jadi tidak boleh misalnya tidak hanya sekedar watab tapi watab. Nah, seperti itu. Dan kemudian tadi gunahnya juga sudah cukup baik ya. Masya Allah. Barakallah. Adik Zain. Enggak, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Fajar untuk penyempurnaannya kepada adik Zain. Dan juga terima kasih Zain sudah menyetorkan hafalannya hari ini. Ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan Amira juga di sini mau mengingatkan teman-teman untuk menyetorkan hafalannya. Jangan mau kalah sama yang sudah menyetorkan hafalannya. Karena caranya itu gampang banget ya Salma.
3: Iya, gampang.
2: Emang gimana sih, kayaknya ada teman-teman mungkin yang mau ikut menyetorkan tapi belum tahu caranya.
3: Kirimkan nama, alamat, usia, dan voice note. Setoran, kirimkan ke nomor WhatsApp MKFM di nomor 0811-224-1027.
2: Wah, caranya gampang banget. Jadi teman-teman boleh langsung aja diterapkan caranya. Dan juga boleh minta tolong ke orang tua ataupun kakak ataupun orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih bisa untuk membantu menyetorkan hafalannya. Tapi sepertinya Kak Fajar mungkin kita harus jeda sebentar lagi ya. Oke, kalau begitu untuk untuk sahabat dan teman-teman MK Kids yang ingin belajar Al-Qur'an nih tapi masih bingung di mana sih tempat yang bagus, ayo kita gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LKP Tarki, sahabat MK bisa belajar membaca, menghafal dan juga memahami Al-Qur'an bersama dengan ustaz dan juga ustazah berpengalaman, bersertifikat dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah pasti bisa. Jadwalnya itu fleksibel, bisa offline atau online, dan untuk semua usia dari mulai anak-anak, dewasa, bahkan hingga usia yang tak terhingga loh. Ribuan peserta sudah bergabung dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba Allah berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingisyet, nomor 3 Cisalanten Kulon, Arcamanik, Bandung, atau hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Kalau begitu, tetap bersama dengan Amira,
3: Salma,
2: dan juga Kak Fajar dari LKP Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran. Insya

0: Sahabat MK, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat ke-53.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat Emki, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.
1: Kembali lagi bersama dengan Amira,
2: Salma,
1: dan juga Kak Faja dari LKP Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran,
3: Insya Allah.
1: Nah, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan hafalan dari teman-teman semuanya, Amira mau ingatkan lagi untuk yang belum mengirimkan setoran hafalan pada pagi hari ini, karena caranya itu gampang banget. Tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya. Terus juga jangan lupa untuk mengirimkan saran hafalannya di Quran Surat Al-Inshiqaq ataupun di Quran Surat yang lainnya ke 0811-226-224-1027. Nah, itu caranya gampang banget. Jadi teman-teman boleh langsung aja untuk mengirimkan sarannya pada pagi hari ini. Nah, sekarang udah ada siapa lagi sih Salma yang mau menyetorkan hafalannya?
2: Nafisa.
1: Oh, ada Nafisa. Mau ikutan mintarkan hafalannya? Kalau begitu, mari kita langsung putarkan dan kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nafisa sudah mengirimkan sarannya pada pagi hari ini. Mangga boleh langsung disempurnakan oleh Kak Fajar.
1: Iya, alhamdulillah, barakallah adik Nafisa. Keren ya. Biar enggak lupa Kak Fajarnya.
0: Iya betul, keren.
1: Jadi ini apa? Biasanya kan tadi disebutkan Nazifa usia sekian 8 tahun, Mufia 8 tahun, Marzia kelas 5 design 11 tahun. Nah ini Nafisa langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung baca. Wah gak apa-apa, it's okay, itu bagus juga. Berarti to the point ya.
0: Mungkin
1: berarti
0: saking fokus. Semangatnya gitu ya Kak.
1: Mah itu dia, makanya semangat untuk mencinta Al-Quran itu keren banget. Itu keren lah, keren ya. Nah di sini dari baca surah Al-Ahzab tadi ya, baca surah Al-Ahzabnya sudah bagus. Untuk ayat satunya tadi dan ayat dua, nah, terus ada dengungannya juga sudah cukup baik. Satu yang bisa ditanamkan sekarang saat ini ya, untuk saat ini pada saat kalimat ma'aghna al itu ghain sukun diawali huruf berharokat fathah, maka ghainya dilafalkan al, tidak age, bukan ag, apalagi dipantul agena itu tidak ya. Jadi tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Nah, tadi juga sudah biu sudah ditahan, di situ ada idgham bikunnah ya. Ma'aghna. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalau ma'aghna itu dirubah, di bukan dirubah, disempurnakan jadi ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab ya. Aghna. Jadi ghain sukun ini pembelajarannya tidak diingat ya, penting karena udah 5 menit lagi nih. Aghna ghain sukun diawali huruf berharokat fathah dan dhamma, dia dilafazkan tebal. Nah, kalau dia diawali huruf apa, diawali huruf berharokat kasroh, baru dia baru il silu dan sebagainya. Tapi kalau au, kalau diawali huruf berharokat fathah, maka lafaznya tebal. Aghna ma aghna aghu ir u, seperti itu ya. Aghna. Nah, itu nanti pembelajarannya ya. Demikian Kak Amira.
0: Baik, terima kasih Kak Fajar untuk penyempurnaannya, dan juga untuk Nafisa ditunggu untuk menyetorkan hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum menyetorkan hafalannya hari ini, mangga boleh langsung dari sekarang, karena sebentar lagi kita akan selesai di sesi Cinta Quran. Caranya itu tinggal ketik nama, usia, dan juga alamatnya, dan kirim ke 0811-224-1027. Nah, untuk sekarang yang mau menyetorkan hafalannya lagi ada dari Basit dari Lembang, umurnya 9 tahun, mau menyetorkan surat Al-Lahab. Kalau begitu, mari kita langsung putarkan. Bismillahirrahmanirrahim.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi habiu wa tab ma wala anhumalu wa ma kasab sayasla naro zata lahab wa mratuhu hammalata hatab bijidiha hablum min masad sadaqallahu azim.
0: Mangga Kak Fajar boleh langsung disempurnakan bacaan dari Basit.
1: Basit ya, adik Basit. Ya, alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah barakallah. Keren ya. Adik Basit sudah juga baca surah Al-Lahab ya. Nah, di sini di surah Al-Lahab Kak Fajar ingatkan ada kaidah tajwid yang namanya qalqalah ya di situ. Huruf qalqalah itu kan ada 5 ya, kalau dikenalnya dengan singkatan baju di toko supaya lebih mudah diingatnya. Karena biasa sebelumnya adalah kutubu jadin biasanya, tapi ini ada kalimat yang lebih mudah diingat, baju di toko, yaitu huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, di itu huruf 5 huruf ini harus dipantulkan pada saat dia sukun atau disukunkan. Nah, di situ di surah Al-Lahab ya ada huruf ba di akhir kalimatnya, jadi itu harus dipantulkan ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, kalau yang ayat pertama. Ayat kedua, Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab ya. Nah, jadi harus dipantulkan. Karena kalau tidak dipantulkan, apa namanya? Kaidah qalqalahnya hilang ya. Sayasla naran dzata lahab ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, ini huruf ba juga. Fi jidiha hablum mim masad, seperti itu terakhir huruf dal ya. Jadi adik bait ya tadi basit ya, maaf kalau salah sebut nama. Jadi perhatikan huruf-huruf yang ba, jim, dal, to dan qafnya untuk di apa namanya, untuk dipantulkan pada saat kita melafazkannya dengan pada saat disukun atau disukun dengan cara dipantulkan seperti itu ya. Kalau huruf ba, jim, dalnya dipantulkannya itu tipis, kalau huruf to dan huruf qaf itu dipantulkannya tebal. Jadi apo ako. Nah, jadi kalau huruf ba, jim, dal ini ab, aj, ad. Itu. Tapi kalau huruf to dan qaf ako, ato, seperti itu. Itu pembelajarannya. Kakak Amirah, demikian.

0: memberikan closing statement.
1: Oke, ya. Baik, closing statement-nya gini. Untuk adik-adik sekalian, pencinta Al-Quran, yang orang mencinta Al-Quran, kita perlu mengingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ya, para sahabat. Sebetulnya innalillah ahlina minan bismillahirrahmanirrahim innalillah ahlina minan nas, kata Rasulullah, sesungguhnya manusia, Allah itu punya keluarga di kalangan manusia. Dan kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, hum ahlul Quran, mereka adalah pahala para ahlul Quran wa khassatu, dan orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang ahlul Quran itu adalah orang-orang yang terus berusaha memfasihkan bacaan Al-Qur'annya dan berusaha menghafalkannya walaupun belum hafal-hafal, tapi terus menghafal lagi, enggak hafal lagi, terus menghafal lagi, mengulang-ulangnya, memurojaah dan sebagainya. Itu yang disebut ahlul Quran. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan titel ahlul Quran, insyaallah kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, berarti insya Allah kita akan dimudahkan masuk dalam surganya Allah. Siapa yang enggak mau gitu ya? Jadi mari sama-sama kita berusaha untuk dipantaskan Allah masuk dalam surganya Allah dengan cara menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran. Demikian adik-adik sekalian, Kakak Amira dan Kak Salma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai jalur yang kita pilih untuk terus berusaha menjadi hamba Allah yang nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Baik. Yeah. Terima kasih Kak Fajar sudah membersamai dan juga memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan dari teman-teman semua serta motivasinya. Terima kasih Kak Fajar.
1: Ya, sama-sama Kak Mira.
0: Baik, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengirimkan serangan hafalannya, dan juga semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk teman-teman semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tapi sayangnya Amira dan juga Salma dan juga Kak Fajar harus pamit nih, karena waktunya sudah selesai. Tapi jangan sedih nih, karena Amira dan juga Salma akan hadir kembali di Sabtu depan tentunya di MK Kids. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dan al-kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: sayangnya.
1: Belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
0: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
2: insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MGFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir menyapa Anda di pagi hari ini, menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan informasi seputar fakta-fakta menarik yang ada di Kota Bandung dalam program Hayu Bandung. Alhamdulillah, insya Allah ditemani sahabat siar Ainun Mardia hingga 1 jam ke depan, sahabat MK. Program Hayu Bandung edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 atau bertepatan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah.

sahabat MQ, Kota Bandung sangat terkenal dengan kulinernya yang beragam ya. Mulai dari jajanan kaki lima hingga minuman tradisional yang menghangatkan tubuh. Nah, Bandung bahkan disebut sebagai surga kuliner dengan perpaduan makanan dan juga minuman yang memiliki cita rasa yang khas. Di Kota Bandung memang paling pas sekali nih sahabat MQ menikmati hidangan yang otentik, yang memang hangat atau mungkin agak pedas ya, untuk menikmati cuaca yang sejuk, khususnya mungkin beberapa hari ini sahabat MQ yang terasa cukup dingin ya suhu di Kota Bandung. Sahabat MQ dapat menghangatkan tubuh dengan menyeruput minuman hangat tradisional yang tidak akan kalah lezatnya dengan menyegarkan juga ya kepada badan kita nih dengan minuman-minuman modern yang memang sudah terkenal. Nah, ini tidak kalah nih sahabat MQ. Insya Allah di pagi hari ini kita akan mencoba menambah wawasan bersama dan juga sambil berbagi pengalaman dengan mengulas salah satu kuliner khas Sunda, yaitu bajigur, minuman hangat yang lahir dari alam pegunungan Jawa Barat.

Sahabat MQ, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda, berbagi pengalaman Anda, atau mungkin cerita-cerita Anda saat menikmati minuman tradisional khas Sunda satu ini, yaitu bajigur. Barangkali ada momen berkesan ketika menyeruput bajigur, atau mungkin sahabat MQ punya pengalaman mencicipi bajigur di daerah tertentu di Kota Bandung. Atau juga mungkin sahabat MQ lebih suka menyeduh dan membuat sendiri minuman bajigurnya. Silakan sampaikan atensi Anda dan juga berbagi pengalaman Anda, sahabat MQ.

Kalau menurut sahabat MQ, kira-kira apa yang membuat bajigur tetap diminati hingga saat ini ya? Apakah yang pertama karena rasanya yang hangat dan juga khas? Ataukah karena aroma rempah dan santannya? Atau mungkin karena mengingatkan pada suasana kampung halamannya sahabat MQ? Atau juga mungkin karena bajigur ini cocok dinikmati bersama camilan tradisional? Di pagi hari ini pun, sahabat MQ, kami menghadirkan segmen Tahukah Anda? Sahabat MQ, tahukah Anda rempah apa yang memberikan sensasi hangat pada bajigur? Apakah di pilihan A karena kunyit? Atau mungkin di pilihan B karena jahe? Pilihan C ketumbar? Atau mungkin pilihan D serai? Silakan bisa sampaikan atensi Anda dan juga jawaban Anda di segmen Tahukah Anda. Jangan lupa sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Bagi sahabat MQ yang sudah tergabung juga dalam grup komunitas sahabat MQ, dapat menyampaikan pilihan pollingnya yang sudah kami sediakan dalam program Hayu Bandung pada pagi hari ini.

Sahabat MK, di tengah gempuran minuman eksotis dari seluruh penjuru dunia, ada satu minuman yang tetap pada pendiriannya, keunikannya, dan juga kelezatannya yang tidak tertandingi, yaitu bajigur. Sebagai warisan budaya Indonesia, bajigur ini telah menjadi ikon cita rasa kota Kembang yang tidak tergoyahkan. Sementara minuman luar negeri terus bersaing untuk memikat para penikmat kuliner dengan kemodernan inovasi ya, bajigur ini tetap mempertahankan daya tariknya dengan cara yang otentik.

Sejauh ini, sahabat MK, memang belum ada catatan ilmiah yang mendokumentasikan bagaimana minuman bajigur itu tercipta. Namun, banyak pendapat yang menyebutkan bahwa bajigur diciptakannya oleh masyarakat Sunda di Jawa Barat. Dan konon, bajigur ini adalah hasil ciptaan para petani. Ya, mereka terbiasa menikmati air rebusan gula aren hangat di pagi hari sebelum berangkat ke ladang. Air gula hangat tersebut memiliki efek yang memang menenangkan dan juga memberi energi tambahan untuk bisa bekerja keras, untuk bisa beraktivitas gitu ya, sahabat MK. Seiring berjalannya waktu, air gula ini ternyata mengalami perkembangan dengan adanya penambahan berbagai bahan lain di dalamnya. Para petani kemudian mulai menambahkan ada bahan jahe dan juga santan. Nah, sehingga minuman ini segera menjadi favorit ya, terutama karena suhu di wilayah Jawa Barat pada masa itu memang masih terasa sangat dingin dan lebih dingin dibanding hari ini ya, sahabat MK. Dengan menikmati segelas bajigur hangat, ini dapat mendorong semangat dan juga memberi rasa hangat pada tubuh para petani. Dan nama bajigur sendiri diyakini berasal dari kata bajegur, yang dalam bahasa Sunda ini berarti hangat. Minuman ini terkenal dengan rasa hangatnya dan juga nikmat. Ini perpaduan yang luar biasa ya, sehingga sangat cocok untuk dinikmati saat cuacanya sejuk atau mungkin setelah lelah ya seharian beraktivitas. Seiring berjalannya waktu, bajigur juga mengalami perkembangan dalam variasi resepnya dan juga penghidangan. Beberapa varian bajigur memberi bahan tambahan seperti adanya santan, kemudian kacang hijau atau ketan hitam untuk variasi rasa dan teksturnya yang memang lebih kompleks, sahabat MK. Selain itu, untuk sentuhan visual yang lebih menarik, beberapa penjual turut menyajikan bajigur ini dengan aneka hiasan, seperti ditaburi bubuk kayu manis atau juga potongan kelapa serut. Meski terdapat beberapa minuman populer asal luar negeri yang sudah mendominasi pasar, bajigur ini tetap mempertahankan popularitasnya di Indonesia. Bahkan, minuman ini telah menjadi simbol kebanggaan budaya lokal yang tidak ternilai harganya. Bajigur tak hanya dinikmati penduduk lokal, tetapi juga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan keunikan kuliner Indonesia. Sejarah panjang dan popularitas yang tetap bertahan menjadikan bajigur ini sebagai penjaga tradisi yang berharga. Dan ini mengingatkan kita, sahabat MK, akan kekayaan warisan budaya Indonesia dan juga kelezatan minuman tradisional yang tidak tergantikan. Kendati dikenal sebagai minuman dengan resep yang sederhana, bajigur ini menyimpan banyak sekali manfaat. Penggunaan jahe pada minuman bajigur ini juga lebih dari sekedar memberi sensasi hangat ataupun pedas. Menurut Iwayan Reddy lewat tulisannya, manfaat jahe untuk kesehatan dalam jurnal Widya Kesehatan yang terbit tahun 2019, sifat antiinflamasi pada jahe ini ternyata bisa menenangkan respon peradangan yang disebabkan oleh alergi. Dan lebih jauh lagi, sahabat MK, selain rasanya yang memang enak ya,
Bajigur dengan jahe juga memiliki banyak sekali manfaat, terutama karena kandungan antibiotik alaminya yang mampu mengobati masalah perut seperti mual. Bajigur ini juga kerap disajikan dalam keadaan hangat, dan di samping itu terdapat pula makanan pelengkap tradisional yang seringkali dihadirkan bersama dengan bajigur, seperti kacang, kemudian singkong, ada pisang, ubi, ataupun talas rebus. Dan beberapa orang memang menyukai kebiasaan menikmati bajigur ini dengan kudapan tradisional yang manis, misalnya timus atau juga kue mata roda. Sahabat MK, kalau yang mungkin tinggalnya di pedesaan ya, ini masih banyak penjual bajigur yang berkeliling menggunakan gerobak biasanya. Penjual bajigur ini selalu menyertakan kompor untuk memastikan bajigur yang dijajakannya ini tetap dalam keadaan hangat. Dan apabila bajigur dibiarkan dingin, karena ini santan dan air jahe yang ada di dalamnya ini akan terpisah. Dan hal ini tentu jadi malah mengurangi cita rasanya ya, sahabat MK.

Mengenai minuman tradisional yang satu ini, saya juga ingin mengajak Anda, sahabat MQ, untuk memilih nih. Kira-kira menurut sahabat MQ, apa ya yang membuat bajigur tetap diminati hingga saat ini? Yang pertama, apakah karena rasanya yang memang hangat dan juga khas? Atau yang kedua, karena aroma rempah dan santannya? Atau mungkin pilihan ketiga, karena bajigur ini mengingatkan pada suasana kampung halaman? Dan pilihan yang keempat, karena cocok dinikmati bersama camilan tradisional. Sahabat MQ juga bisa bergabung untuk memberikan jawaban di segmen Tahukah Anda? Sahabat MQ, tahukah Anda rempah apa yang memberikan sensasi hangat pada bajigur? Di pilihan A ada kunyit, pilihan B jahe, pilihan C ketumbar, atau mungkin ada di pilihan D, yaitu serai. Silakan sahabat MQ bisa sampaikan atensi Anda dan juga jawaban Anda. Jangan lupa sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MQ, insya Allah kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.

0: sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.

0: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
1: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
0: Kok pas banget sih?
1: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
0: Apa aku gak ikhlas ya?
1: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh,
0: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
4: dan maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
1: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
0: Kok pas banget sih?
1: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
0: Apa aku gak ikhlas ya?
1: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh,
0: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MKI, di segmen sebelumnya kita sudah mengulas sedikit mungkin ya tadi tentang minuman tradisional bajigur. Minuman tradisional ini dinilai menyehatkan tubuh sebab dapat membuat rileks setelah meminumnya dan cocok dijadikan teman hangat di pagi hari, sore hari, ataupun malam hari di Kota Bandung. Sebagai minuman tradisional Jawa Barat, bajigur ini dapat ditemukan dengan mudah sahabat MKI di kawasan Bandung. Meski dinilai jadul, minuman ini tapi masih banyak peminatnya. Sahabat MKI, menurut Anda, apa yang membuat bajigur ini tetap dinikmati ya hingga saat ini? Apakah karena rasanya yang hangat dan khas? Atau karena aroma rempah dan juga santannya? Atau mungkin karena mengingatkan Anda pada suasana kampung halaman? Atau juga karena bajigur ini cocok dinikmati bersama camilan tradisional? Dan untuk sahabat MKI yang belum sempat menjawab pertanyaan di segmen Tahukah Anda? Sahabat MKI, tahukah Anda rempah apa yang memberikan sensasi hangat pada bajigur? Apakah karena pilihan A, kunyit? Atau pilihan B, jahe? Pilihan C, ketumbar? Atau pilihan D, serai? Silakan bisa sampaikan atensi Anda dan juga jawaban Anda di segmen Tahukah Anda, sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MKI, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya dan juga menjawab pertanyaan di segmen Tahukah Anda pada pagi hari ini.

Alhamdulillah sudah bergabung. Yang pertama ada Ibu Aminah ya di Cipanas Puncak. Ibu Aminah menjawab jawaban yang tepat di segmen Tahukah Anda. Barokallah Ibu Aminah. Dan menurut Ibu Aminah, yang membuat bajigur ini tetap dinikmati hingga saat ini, yaitu karena, pilihan yang keempat tadi ya Ibu Aminah, yaitu karena cocok dinikmati bersama camilan tradisional. Wah, Masya Allah.

Terima kasih untuk Ibu Amina. Dan berikutnya ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung ya. Dan jawaban dari sahabat Mahadi juga ini sudah betul sekali, sahabat Mahadi. Masya Allah, barokallah.

Sahabat Mahadi juga menjawab untuk pertanyaan apa yang membuat bajigur tetap dinikmati hingga saat ini. Katanya ini memang semuanya ya yang membuat bajigur ini tetap bisa dinikmati karena rasanya yang juga hangat dan khas, aroma rempah dan juga santannya, dan juga mengingatkan pada suasana kampung halaman. Apalagi ini memang cocok sekali ya sahabat MK untuk dinikmatinya bersama camilan-camilan tradisional, baik yang manis ataupun yang asin.

Ada juga Ibu Dede Juhana dari Padalarang. Ini katanya santannya ya, yang memang mungkin ini membuat jadi khas sekali nih untuk bajigur. Dan juga untuk Ibu Dede Juhana, ini sudah menjawab segmen Tahukah Anda. Dan sepertinya ini belum tepat nih, Ibu Juhana mungkin boleh menyampaikan kembali jawabannya untuk segmen Tahukah Anda. Dan terima kasih untuk Ibu Dede Juhana sudah bergabung di pagi hari ini.

sahabat MC, kita mengenal lebih jauh ya tentang bajigur, minuman tradisional khas Jawa Barat yang hangat. Bajigur ini adalah minuman tradisional yang terkenal dengan rasanya yang manis, gurih, dan juga hangat. Dan minuman ini sangat digemari terutama saat cuacanya sedang dingin-dinginnya nih sahabat MC, karena kemampuannya memberikan kehangatan pada tubuh. Minuman ini dibuat dari campuran santan, gula aren, kopi, jahe, dan juga rempah-rempah lainnya ya sahabat MC. Dan bajigur ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kuliner Indonesia. Bajigur ini merupakan minuman tradisional asli Indonesia yang tadi secara spesifik ini berasalnya dari Jawa Barat, sahabat MC. Ya, memang memiliki ciri khas rasa manis legit dari gula aren dan juga gurihnya itu berasal dari santan. Minuman ini juga diperkaya dengan sensasi hangat dan agak pedas-pedas gitu ya sahabat MC dari jahe, serta aroma khas dari rempah-rempah lainnya seperti daun pandan dan terkadang juga ada sedikit bubuk kopi. Konsistensi bajigur umumnya kental dan juga berwarna coklat muda hingga pekat. Ini bergantung pada jumlah gula aren yang digunakan. Dan bajigur ini biasanya disajikan hangat atau seringkali juga ditemukan agak panas ya. Dan ditemani dengan kudapan tradisional seperti pisang rebus, ubi rebus, atau kacang rebus. Bajigur ini memiliki akar budaya yang dalam di tanah Jawa, khususnya di kalangan masyarakat Sunda Jawa Barat. Minuman ini awalnya dikenal sebagai penghangat tubuh bagi para petani setelah mereka bekerja di sawah pada pagi atau sore hari yang dingin. Dan penggunaan bahan-bahan alami seperti gula aren, kemudian juga jahe dan santan, ini mudah didapat di pedesaan sehingga membuat bajigur menjadi pilihan yang populer. Seiring berjalannya waktu, kepopuleran bajigur ini ternyata menyebar luas ke berbagai daerah lain yang ada di Indonesia dan menjadi simbol kehangatan dan juga kebersamaan. Kini, bajigur tidak hanya dinikmati di daerah pedesaan saja, sahabat MC, tetapi juga mudah ditemukan entah itu di kafe atau restoran, bahkan warung-warung kaki lima di perkotaan. Dan ini ada salah satu fakta menarik juga, sahabat MC. Komposisi bahan baku bajigur seperti santan, gula aren, jahe, dan rempah-rempah lainnya ternyata menyumbang beberapa nutrisi. Santan kelapa itu kaya akan lemak sehat, khususnya asam laurat. Dan gula aren menyediakan karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi cepat. Jahe juga dikenal mengandung senyawa bioaktif seperti gingerol yang memberikan rasa pedas dan aroma khas. Rempah-rempah lain seperti daun pandan, ini juga memberikan aroma yang sedap. Namun memang perlu diperhatikan, sahabat MC, bahwa bajigur ini juga memiliki kandungan gula yang cukup tinggi ya dari bahan gula arennya. Berdasarkan bahan-bahan penyusunnya, bajigur memiliki beberapa potensi manfaat bagi tubuh. Di antaranya menghangatkan tubuh, karena tadi jahe ini merupakan salah satu bahan utama bajigur yang dikenal memiliki sifat termogenik. Efek ini dapat membantu meningkatkan suhu tubuh, memberikan rasa hangat, terutama saat cuacanya dingin atau ketika tubuh mungkin sedang terasa kurang fit, sahabat MC. Manfaat lainnya adalah menjadi sumber energi.
Kandungan gula aren dalam bajigur menyediakan karbohidrat sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh. Dan ini dapat menjadi sumber energi instan yang berguna untuk mengembalikan stamina atau memberikan dorongan energi setelah beraktivitas. Manfaat berikutnya yaitu sebagai potensi antiinflamasi. Jahe telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional karena sifat antiinflamasinya dan juga antioksidannya. Dan kalau sahabat MK mengonsumsi jahe secara moderat, ini ternyata berpotensi membantu mengurangi peradangan ringan di dalam tubuh. Manfaat berikutnya yaitu bajigur bisa meredakan mual. Karena senyawa aktif dalam jahe yang juga sering dimanfaatkan untuk membantu meredakan mual, baik akibat mabuk perjalanan maupun kondisi lainnya. Tapi penting untuk diingat nih sahabat MK bahwa manfaat ini bersifat umum ya, dan tidak menjadikan bajigur ini sebagai obat atau mungkin pengganti pengobatan medis sahabat MK.

0: Sahabat MKI, kami pun mengundang Anda untuk menjawab segmen Tahukah Anda, atau sahabat MKI juga yang ingin berbagi pengalamannya, berbagi atensinya juga. Menurut Anda, sahabat MKI, kira-kira apa yang membuat bajigur tetap dinikmati hingga saat ini? Apakah karena rasanya yang hangat dan khas, atau aroma rempah dan santannya, atau karena mengingatkan pada suasana kampung halaman? Atau mungkin karena bajigur ini cocok dinikmati bersama camilan tradisional? Kami juga menghadirkan segmen Tahukah Anda? Sahabat MKI, tahukah Anda rempah apa yang memberikan sensasi hangat pada bajigur? Apakah di pilihan A, kunyit? Atau pilihan B, jahe? Pilihan C, ketumbar? Atau pilihan D, serai? Silakan sampaikan atensi Anda dan juga jawaban Anda, sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda ke nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MKI, tetap bersama kami dalam program Hayu Bandung.
1: Sahabat MKI, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah, baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 gitu ya.
5: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
4: 7 bulan. Jadi memang
5: keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
1: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Terima kasih sahabat MQ masih bersama dengan kami dalam program Hayu Bandung. Insya Allah kali ini saatnya saya juga menyapa sahabat MQ yang sudah berbagi atensinya dan juga yang sudah menjawab segmen Tahukah Anda di pagi hari ini.

Alhamdulillah sudah bergabung ada Ibu Yayah Rokayah dari Sukagali. Ini Ibu Yaya menjawab poin 2, 3, dan 4. Katanya yang membuat bajigur tetap dinikmati hingga saat ini adalah aroma rempah dan santannya. Kemudian juga karena bajigur mengingatkan pada suasana kampung halaman ya. Dan juga karena memang bajigur cocok dinikmati bersama camilan tradisional. Ibu Yayah juga sudah bergabung di segmen Tahukah Anda? Dan jawabannya tepat sekali, barokallah Ibu Yayah.

Alhamdulillah sudah bergabung juga ada sahabat Zam-Zam. Katanya jadi sebelum bajigur bandrek dulu begitu ya. Iya, bandrek juga adalah salah satu makanan, minuman ya, minuman tradisional yang khas. Mungkin kesempatan berikutnya kita bahas juga bandrek begitu ya, sahabat MK. Dan sahabat Zam-Zam juga menjawab jawaban yang sepertinya ini kurang tepat nih, sahabat Zam-Zam. Boleh mungkin mau mencoba menjawab di segmen Tahukah Anda kembali? Silakan.

Ada juga yang bergabung dari sosial media MKFM. Ini ada sahabat perantau, katanya belum pernah minum bajigur. Dan juga menjawab di segmen Tahukah Anda? Jawabannya tepat sekali, barokallah.

ada Ibu Daryanti Ningsih yang juga sudah bergabung. Waalaikumsalam Ibu Daryanti. Katanya setahu saya kalau yang pakai jahe itu bandrek dan bajigur ya, yang disajikan hangat dengan rasa khas santan dan gula arennya. Di akhir sesi nanti akan kita buka kunci jawabannya di segmen Tahukah Anda ya sahabat MK. Dan terima kasih Ibu Daryanti sudah bergabung pada pagi hari ini. Ada Abah Aep dari Bojong Soang, dari Ujung Kidul. Jawabannya katanya kenapa bajigur ini banyak pecintanya, karena memang ciri khasnya yang hangat dan juga segar. Jawaban dari Abah Aep juga di segmen Tahukah Anda sudah betul. Barakallah Abah Aep.

Di sini juga sudah bergabung ada sahabat Irfan Sugiri ya dari halte di Usum Tiris Kieu katanya. Alhamdulillah hanet ditambah kulub cau ya, kacang rebus, katimus. Wah, ini lebih enak Masya Allah. Jadi lapar ya. Jawaban dari sahabat Irfan juga sudah benar. Barakallah sahabat Irfan. Ada Ibu Parilah dari GBA 3. Ibu Parilah juga menjawab jawaban yang tepat di segmen Tahukah Anda. Barakallah, terima kasih Ibu Parilah.

Ibu Parilah juga memilih semuanya. Katanya kenapa bajigur ini tetap dinikmati hingga saat ini? Karena rasanya yang hangat dan khas. Aroma rempah dan santannya juga mengingatkan pada suasana kampung halaman dan memang cocok sekali dinikmati bersama camilan tradisional. Dan juga sudah bergabung, alhamdulillah, ada Ibu Erat dari Gunung Halu. Katanya minuman bajigur ini menarik dan juga bisa menghangatkan badan ya. Dan ini karena

Sudah bergabung juga ada sahabat Maulana dari Bandung Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maulana ini memilih jawaban yang tepat juga. Barakallah sahabat Maulana. Dan sahabat Maulana juga menjawab, katanya bajigur ini lebih karena rempahnya mungkin dan santannya yang gurih ya, sehingga masih dinikmati hingga hari ini.

Alhamdulillah juga sudah bergabung di grup komunitas Sahabat MKI ya. Di sini sudah ada 5 suara nih ya, memilih pilihan kedua, yaitu karena aroma rempah dan santannya. Wah, ini ternyata berimbang nih Sahabat MKI. Yang memilih pilihan ketiga dan keempat juga sama, ada 5 suara. Pilihan ketiga yaitu mengingatkan pada suasana kampung halaman. Dan juga pilihan keempat, cocok dinikmati bersama camilan tradisional. Untuk Sahabat MKI yang sudah bergabung, tadi ada Ibu Parilah dari GBA 3 ya, yang sudah memilih pollingnya juga di grup komunitas Sahabat MKI. Ada Ibu Ida di Padalarang, ada Sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Lalu juga ini ada Sahabat Dava, ada juga Sahabat Sandi di Banjaran. Kemudian juga saya ingin menyapa juga ini sahabat lainnya yang sudah juga bergabung di polling segmen Tahukah Anda di grup komunitas Sahabat MKI. Dan ini jawabannya sudah benar semua, Masya Allah. Semuanya menjawab pilihan yang tepat di polling grup komunitas Sahabat MKI. Barokallah Sahabat MKI.

Berhubung sudah banyak yang menjawab juga ya sahabat MQ di segmen Tahukah Anda? Tahukah Anda sahabat MQ, rempah apa yang memberikan sensasi hangat pada bajigur? Apakah pilihan A kunyit, atau pilihan B jahe, pilihan C ketumbar, atau mungkin pilihan D serai? Dan pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan B, yaitu jahe. Sahabat MQ, jahe ini menjadi salah satu bahan utama dalam bajigur karena memang memberikan sensasi hangat yang khas saat kita minum. Kandungan senyawa alami seperti gingerol pada jahe ini menghasilkan rasa hangat di tenggorokan dan juga dalam tubuh. Sehingga bajigur ini sangat cocok dinikmati saat cuaca dingin, terutama di kawasan pegunungan Jawa Barat.

Dia mengulas. Ya, alhamdulillah sahabat MK, di segmen sebelumnya tadi kita sudah mengulas tentang minuman tradisional Bajigur ya. Termasuk juga tadi asal-muasalnya, bahan-bahannya, dan juga berbagai manfaat yang ada dalam minuman tradisional ini. Dan Bajigur ini memang dinilai menyehatkan tubuh sahabat MK, sebab tadi ya dapat membuat rileks badan kita setelah kita meminumnya. Dan cocok sekali untuk dijadikan teman hangat bagi sahabat MK, entah itu dinikmati di pagi hari, sore hari, atau mungkin malam hari. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung sesi program Hayu Bandung. Terima kasih banyak sahabat MK yang sudah mengikuti mendengarkan di ruang dengar Anda dari awal sesi hingga ke akhir sesi. Terima kasih banyak untuk sahabat MK.

0: Bagi sahabat MK yang hari ini mau melanjutkan aktivitasnya, selamat melanjutkan aktivitas. Dan mungkin sahabat MK juga yang ingin langsung menepi dan mencicipi bajigur yang ada di daerah-daerah terdekat sahabat MK, silakan menikmati minuman tradisional yang bisa menghangatkan di pagi hari ini sahabat MK. Dengan saya sahabat siar Ainun Maria bersama kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Hayu Bandung telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabarnya Anda? Semoga selalu dalam kebaikan ya, sahabat MK, dalam perlindungan Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sahabat AMK, program Inspirasi Keluarga dia kembali hadir membersamai Anda di hari ini dengan sahabat Siar Asila Gania ya. Sahabat AMK, insyaallah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti. Insyaallah kita belajar bersama ya sahabat AMK di hari ini, agar kita menjadi pribadi, menjadi hamba yang bahagia ya sahabat AMK. Tentunya bahagia yang bukan hanya kesenangan saja ya sahabat AMK, namun kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Insyaallah sahabat AMK, di hari ini temanya berbahagialah Allah bersamamu. Nah, ini sebuah ruang ya sahabat AMK untuk menguatkan hati, menumbuhkan harapan, dan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya ketika semua keinginan terpenuhi, melainkan ketika hati terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seberat apapun ujian sahabat AMK yang sedang kita hadapi, sesulit apapun perjalanan yang sedang kita tempuh, kita tidak pernah sendiri. Ada zat yang maha mendengar setiap doa, maha mengetahui ya sahabat AMK setiap kegelisahan, dan yang selalu menolong hambanya. Namun sahabat AMK, meskipun kita ketahui ya bahwa Allah selalu bersama kita, terkadang sahabat AMK kita tidak mudah ya, atau merasa kesulitan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan Allah ada di sekitar atau di dekat kita sahabat AMK. Nah, ini bagaimana caranya agar kita sahabat AMK bisa merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia dengan Allah bersama kita? Insyaallah kita akan pelajari ya sahabat AMK di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga. Berbahagialah, Allah bersamamu. Bersama narasumber kita hari ini, insyaallah ada Ibu Khairati yang akan membersamai kita menyampaikan ilmu-ilmunya di hari ini. Dan untuk Anda sahabat AMK, kami undang untuk menyampaikan atensinya. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Kalau ada pertanyaan, disampaikan juga ya sahabat AMK. Insyaallah bisa dijawab langsung di hari ini. Dan alhamdulillah Ibu Khairati sudah hadir di tengah-tengah kita sahabat AMK di studio tercinta, studio AMK FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Bu hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga teteh juga, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Insyaallah selalu diberikan kemudahan dan kebahagiaan ya Bu ya, dalam amin, kehidupan amin, ini amin. Seperti tema kita hari ini, berbahagialah Allah bersamamu. Dan selalu ya Bu ya, selalu bersamamu. Nah, ini bagaimana ketika kita tidak merasakan Ibu kedekatan dengan Allah, atau kehadiran yang membuat kita itu tidak bahagia Bu di dunia ini? Tahu Allah bersama kita namun tidak bahagia, nah, ini seperti apa Bu yang perlu kita ikhtiarkan?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah telah karuniakan kepada kita kesempatan untuk belajar agama. Allah memberikan rezeki kepada hamba yang dicintai dan hamba yang dibenci. Tetapi Allah memberi kesempatan belajar agama kepada hamba yang dia cintai. Semoga kita termasuk hamba Allah yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Di tengah kesibukan kita, Allah kasih kesempatan kita untuk berhenti sejenak, untuk bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah pahamkan kepada kita tentang agama kita, dan itu pertanda hati kita Allah lembutkan sehingga kita bisa menyerap ilmu dan hikmah. Amin ya Rabbal Alamin. Allah bersama kita, berbahagialah, harusnya kita berbahagia karena Allah bersama kita. Bahagia kan tidak sama dengan senang. Senang itu yang sifatnya sebentar, temporary, sifatnya fisik. Sementara bahagia itu letaknya di hati. Banyak orang mencari bahagia dengan bersenang-senang, lupa bahwasanya bahagia itu diberikan oleh sang pemilik. Sang pemilik hati kita, yang hanya dia yang bisa membahagiakan kita. Nah, orang yang bisa merasakan selalu bersama Allah, dia berarti mengenal Allah. Kenapa dia bisa mengenal Allah? Karena mata hatinya, basyarahnya itu bisa melihat dalam kondisi sehat. Kalau kita belajar tentang kondisi hati, Imam Ibnu Athaillah itu mengatakan bahwasanya mata hati ini ada 5 kondisinya. Pertama, ada yang baik, ada yang buruk. Kondisi yang baik atau kondisi yang sehat itu ada 3. Sementara kondisi hati yang tidak baik itu ada 2. Nah, kondisi hati yang tidak baik ini adalah di mana mata hati ini sudah mati. Dia rusak seperti orang kafir dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Ya. Sama saja bagi mereka, walaupun kita sudah memberikan petunjuk, sudah didengarkan kebaikan, sudah ditampakkan mukjizat para nabi rasul, mereka tetap tidak beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, mata hati yang tertutup. Mata hati yang tertutup ini, dia hatinya hidup, dia hatinya baik, hanya tertutup kotoran, tertutup penyakit. Ini kondisi di mana orang-orang yang mengaku muslim, beriman, tapi dalam kondisi yang awam, bisa jadi ilmu yang terbatas. Dan mereka beriman tapi tertutup sehingga tidak bisa melihat hikmah atau esensi kebenaran di balik kejadian, atau tidak bisa memahami makna. Ya. Yang berfungsi hanya mata, kasatnya saja. Kondisi hati seperti ini masih ada harapan untuk diobati dengan tobat, gitu ya. Nah, siapa orang-orang yang sudah bisa merasakan dia bersama Allah dan dia bisa bahagia, yaitu mata hati yang baik, di mana kondisi yang pertama hatinya sudah ada cahaya. Di sini dikatakan dia su'aul basiroh. Ya, ini adalah orang-orang yang sudah mulai melangkah menuju Allah. Sudah mulai melangkah menuju Allah, yaitu orang-orang karena ilmunya dia mendapat cahaya untuk melangkah menuju Allah. Kemudian ada orang-orang yang dia itu mata hatinya disebut dengan Ainul Basirah, yaitu dia sudah di tengah jalan, sudah melangkah dan di tengah jalan. Kalau tadi dia baru tersadarkan ada cahaya karena ilmunya, lalu dia melangkah. Kalau ini dia sudah melangkah dan sudah ada di tengah jalan. Yang ketiga adalah seseorang yang sudah sampai ke tujuan, hakul basir, orang yang sudah sampai ke tujuan, orang-orang yang ma'rifatullah, yang meyakini Allah, yang mengenal Allah, disinilah orang-orang itu bisa merasakan kebersamaan dengan Allah. Sahabat MKFM, kalau kita baca dalam Quran surat At-Taubah ayat 40, Allah bersama kita. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah melihat kita. Ya, apa yang kita kerjakan Allah lihat. Kemudian Quran surat Qaf ayat 16, Allah dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Kemudian Al-Mujadilah ayat 6, Allah menyaksikan segala-galanya. Allah menyaksikan segala sesuatu. Tapi kenapa kita tidak bisa merasakan Allah? Dalilnya sudah jelas, Allah dekat, Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita. Tapi kenapa kita seperti tidak bisa merasakan keberadaan Allah, dan bahkan kita tidak bisa berbahagia bersama Allah? Itu karena hati kita tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh kotoran-kotoran. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan ada empat kotoran, ada empat hal yang membuat hati kita kotor dan mata hati kita itu tertutup, sehingga kita tidak bisa merasakan keberadaan Allah bersama kita. Yang pertama adalah kemusyrikan kita. Kita tidaklah menyembah selain Allah, tetapi ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah, sehingga kita berani melanggar aturan Allah. Ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan kemusyrikan yang halus tidak terasa, itu salah satunya adalah riya dan ujub. Riya ini kan kalau dikaitkan dengan ibadah, ingin mendapat penilaian kedudukan di sisi manusia. Tidak ada Allahnya, dia sudah musyrik khafi secara halus. Kemudian ujub, dia mendapat sesuatu, misalnya takdir ketaatan, takdir kebaikan, dia merasa dirinya hebat. Di hadapan Allah, dia merasa spesial, kekasih Allah. Ini adalah kemusyrikan, karena dia tidak melibatkan Allah, bahwasanya Allah lah yang tolong dia dalam ketaatan itu. Ini jatuh kepada kemusyrikan. Belum hal-hal yang lain yang kita berbicara tentang bagaimana syirik yang kelihatan, yang jelas gitu ya, menyembah selain Allah, percaya dengan ya, sesuatu yang punya kekuatan, ada pembanding-pembanding. Nah, itu nyata gitu, tapi ada hal yang kadang kita tidak terasa. Nah, itu mengotori hati kita. Yang kedua adalah kegelapan hati ini, yaitu apa? Kekafiran, kemunafikan, kefasikan dan bid'ah. Kekafiran tidak juga secara akidah, tetapi kufur nikmat. Kita kadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lebih sibuk dengan kurangnya, dan kita banyak berkeluh kesah. Ya, kemudian kemunafikan. Oh ya, kita secara amaliyah kita banyak dusta. Kemudian kita janji tidak tepat. Kemudian kita tidak amanah. Dusta itu kan tidak sekedar kata-kata, tetapi ada dusta dalam hati kita. Tidak nyambung antara ucapan kita, hati dan perilaku kita. Seperti apa? Pada saat kita sholat, kita membaca doa iftitah yang di dalamnya ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Tapi pada kenyataan di luar sholat, kadang kita beramal bukan untuk Allah. Kita banyak riyanya, tidak ikhlasnya. Ya, itu kemusyrikan. Kemudian kemunafikan. Kemudian apalagi, yaitu kefasikan. Kefasikan itu mengakunya Islam, beriman, tapi dia terus menerus bermaksiat, durhaka kepada Allah. Baru yang keempat adalah bid'ah. Bid'ah itu melakukan sesuatu yang di luar, yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, membuat hati kita kotor sehingga kita tidak bisa mengenal Allah, merasakan bersama Allah, merasakan bahagia bersama Allah, yaitu penyakit-penyakit hati yang itu diperturutkan, bahkan bersemayam di hati kita. Di sana ada yang namanya ujub, ada kedengkian. Kalau Imam Ibnu Athaillah, beliau menyebutnya ada empat. Satu, bahimia, yaitu apa? Syahwat perut dan kemaluan. Yang kedua adalah kebuasan, kedendaman di sana dan marah menyerang. Kemudian yang ketiga adalah syaitan, ya, yaitu tamak, dengki, itu sifat setan. Yang keempat robban, ya, suka pujian sehingga suka pamer, ria, kemudian sombong dan ujub. Empat ini tidak terasa juga menutupi hati kita, ya, sehingga kita tidak bisa mengenal Allah, merasakan bersama Allah, apalagi bahagia dengan Allah. Gak bisa merasakan kebahagiaan bersama Allah. Baru yang keempat adalah tidak bisa mengendalikan lisan. Coba perhatikan, kalau kita banyak bicara, cenderung kita itu ada unsur kesia-siaan, bisa jadi jatuh ke dalam dosa, bisa jadi jatuh ke dalam dosa, ya. Bicara yang berlebihan, tidak dibutuhkan, bercanda berlebihan, kemudian kadang mengejek, mengolok, menyindir, dusta, kemudian memuji berlebihan, bergibah, memfitnah, namimah. Banyak sekali peluang-peluang kita jatuh dalam dosa lisan. Ini pun berdampak kepada kekotoran dalam hati kita. Nah, empat hal inilah yang dikatakan Imam Ghazali menyebabkan hati kita kotor, sehingga kita tidak bisa mengenal atau melihat Allah dengan mata hati kita, karena mata hati kita itu tertutup, ya. Bagi orang-orang yang sudah mulai melangkah, sudah melangkah berjalan menuju Allah, itu sudah ada cahaya di sana. Tinggal dia memperkuat aja lagi riadoh musyahadahnya. Apalagi yang sudah di tengah jalan, dia sudah merasakan bersama Allah, tapi memang godaannya sangat sangat banyak, tapi dia bisa kuat terus berjalan. Yang paling mantap adalah hakuliyah, hakul basirah, di mana dia sudah sampai ke tujuan ma'rifatullah. Dia selalu bersama Allah, merasakan kebersamaan Allah, bahagia, tidak ada sedih dan sepi. Dia lebih asik sendiri. Kadang bagi dia dunia ini rasanya hanya menimbulkan fitnah, hanya membuat jatuh dalam dosa, sehingga dia lebih menjaga hatinya dari kesibukan dunia ini. Bukan berarti dia tidak berikhtiar, tetapi sudah tidak mau lagi jatuh dalam maksiat karena tidak akibat tidak bisa mengendalikan syahwat dunianya. Itu yang membuat kita itu tidak bisa merasakan Allah bersama kita, padahal dalilnya sudah sangat jelas. Tapi inilah yang harus kita perbaiki, inilah PR kita bersama. Allahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu. Berarti ketika kita tidak merasakan kedekatan dengan Allah atau kebahagiaan bersama Allah, kita perlu melihat atau mengecek hati kita, begitu bu?
1: Iya, betul sekali. Karena kan kalau tidak hanya kasat mata yang berfungsi, tapi mata hati itu belum berfungsi karena kotorannya banyak tadi. Yang dikatakan Imam Ghazali, empat hal tadi.
0: Iya, ada penutup begitu ya. Ada penutup di hati.
1: Iya.
0: Ya, Masya Allah, ini perlu kita dievaluasi ya, sahabat AMG. Barangkali bukan karena Allah yang tidak dekat dengan kita ya, namun kita yang menutup begitu ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Yang menutup hati kita dengan hal-hal yang kita lakukan. Dan sebenarnya kita itu diberikan hidayah setiap hari ya, setiap saat begitu Bu.
1: Iya, dibuka cahaya itu ada, cuman kita menutup ya. Kita tidak membukanya gitu. Kita yang menutupnya gitu.
0: Ya baik, Masya Allah. Ini perlu juga kita untuk saling mengingatkan begitu Bu ya, di dalam kehidupan ini. Dan kalaupun kita begitu Bu di lingkungan yang mungkin tidak mengaji, nah ini caranya agar menyadari hal itu seperti apa Bu? Mungkin kalau di lingkungan kita yang Islami atau ada kajian-kajian itu mungkin tergerak begitu Bu ya. Nah yang mungkin tidak ada sama sekali Ini seperti apa, Bu?
1: Enggak jaminan, Teh. Mm-hmm. Orang yang ada di lingkungan agama tidak jaminan itu hatinya bisa terbuka.
0: Yeah.
1: Hatinya itu ada cahaya.
0: Mm-hmm.
1: Karena cahaya itu yang Allah berikan kepada seorang hamba itu berupa kesadaran.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita udah belajar kan,
0: yeah,
1: bahwasanya kesadaran itu kan Allah kasih dalam dua cara.
0: Mm-hmm.
1: Satu, Allah memberikan bukti-bukti.
0: Yeah.
1: Yang kedua adalah dengan musibah atau ujian-ujian yang tidak enak, menyakitkan, perih gitu. Nah, pembuktian ini kan ada dengan tiga, yaitu kauniyah, yaitu dengan kejadian yang disaksikan. Kemudian ada yang namanya simaiyah, sesuatu yang didengar. Dan yang ketiga adalah Quraniyah, sesuatu yang dibaca, dipelajari. Bagi orang yang di lingkungan agama, mungkin peluang dia sadar itu didapat dari Quraniyah, dari dia belajar, mendengar dari ustadznya, ulamanya, kiainya. Tapi di luar sana, bagaimana orang menyadarkan kalau dia tidak tersentuh dengan ilmu agama? Bisa jadi dengan yang namanya kejadian yang dia saksikan. Di sanalah dia baru tersadarkan. Misalnya dia memandikan jenazah, baru dia berpikir, oh ternyata akhir hidup itu seperti ini, gak ada yang dibawa, hanya kain kafan. Ada orang yang di luar sana berlumur dosa, tapi tiba-tiba mendengar azan, dia bisa kangen itu, pengen ke masjid, pengen sholat, ya. Tapi kalau ada orang yang di pesantren, bisa jadi dia dengan ilmu. Tapi kadang orang ada juga yang punya ilmu tidak sadar gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, itu hak prerogatifnya Allah menyadarkan seseorang. Siapa yang dia pilih, siapa yang paling hatinya jujur mau ke Allah. Kalau hanya basa-basi, sehebat apapun ilmunya, bahkan ilmu itu digabung dengan nafsunya, jadi sombong merasa berilmu, makin ketutup hatinya, makin gak bisa merasakan keberadaan Allah. Jadi gak jaminan di lingkungan agama itu orang bisa mendapat cahaya. Bisa jadi di luar sana itu dia mendapat kesadaran, bisa jadi dari musibah, dari bencana, itu bisa terjadi, karena itu Allah yang berkehendak gitu loh.
0: Berarti untuk kesadaran ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala begitu, Bu, ya?
1: Iya, dengan karena namanya yahzoh itu terminal pertama perjalanan manusia menuju Allah, seperti orang yang pingsan terbangun, seperti orang yang tenggelam naik ke permukaan, seperti dalam ruangan gelap tiba-tiba lihat cahaya, begitulah orang yang disadarkan oleh Allah. Nah, itu siapa yang diberikan? Ada orang-orang yang mungkin dia hati kecilnya pengen benar hidupnya, dia pengen lurus hidupnya, capek juga banyak maksiat, tapi dia gak tahu caranya. Makanya Allah raih dia dengan caranya Allah, walau kadang menyakitkan dari ukuran dunia, tetapi sesungguhnya Allah sedang meraih dia. Itu
0: ya, Masya Allah, kesadaran sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun adakah ikhtiar yang bisa kita lakukan, Ibu, menuju kesadaran itu?
1: Harus ada ikhtiar. Pertama, hati kecil kita benar gak sih kita itu benar mau ke Allah?
0: Mm-hmm.
1: Kalau orang yang pengen ke Allah, dia jujur dari hati terdalam, hanya Allah yang tahu kejujuran dia. Lalu usaha apa yang dia lakukan? Harus ada usaha, walaupun kadang karena niat itu Allahnya memberi jalan, karena hati dia itu pengen ke Allah, dia gak tahu jalannya, Allah kasih jalan. Bisa jadi ditakdirkan dia hanya bisa belajar, ditakdirkan dia ketemu orang yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi Allah yang mengatur segalanya, tapi kuncinya adalah hatinya ini benar gak sih gitu, mau berubah, mau mendekat ke Allah. Itu yang menentukan nanti, baru Allah raih, nanti Allah bimbing, baru dia terbuka hatinya untuk belajar lebih dalam.
0: Ya, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, Ibu, untuk sesi pertama ya. Insya Allah kita lanjutkan di segmen selanjutnya, sahabat MK. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pertanyaan pada hari ini. Anda juga, sahabat MK, bisa untuk memilih pollingnya ya di hari ini. Ketika sahabat MK Anda menghadapi masalah, apa yang pertama kali biasanya Anda lakukan? Apakah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, mencari solusi dan meminta masukan orang lain? Atau yang ketiga, menenangkan diri agar tidak terbawa emosi? Dan yang keempat, sahabat MK, merenung dan mengintrospeksi diri, Masya Allah, atau evaluasi diri ya. Silakan bisa disampaikan, sahabat MK, ke 0811-224-1027.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ FM.

Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita di hari ini bersama Ibu Khairati berkaitan dengan tema Berbahagialah Allah Selalu Bersamamu. Di segmen sebelumnya sudah disampaikan ya sahabat MK, apa yang tidak membuat atau apa yang menghalangi kita dari bahagia dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita untuk mengevaluasi hati kita ya sahabat MK, kondisinya seperti apa. Kemudian untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan bisa disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pertanyaan atau sharing Anda juga sahabat MK di hari ini. Kalau Anda sahabat MK saat menghadapi masalah, apa yang pertama kali biasanya Anda lakukan? Apakah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari solusi dan meminta masukan orang lain sahabat MK, atau menenangkan diri agar tidak terbawa emosi, dan yang keempat merenung sahabat MK atau mengevaluasi diri? Silakan disampaikan pilihan pollingnya. Kali ini Ibu izin menyampaikan pertanyaan dari sahabat MK yang sudah masuk ya di hari ini. Pertanyaannya Ibu, bagaimana jika takdir tidak sesuai dengan keinginan begitu, karena kita mempunyai keinginan Bu ya di dunia ini, dan ini bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah, cara sederhana agar tetap istiqomah meski tadi takdir tidak sesuai keinginan. Mangga Bu.
1: Terima kasih untuk pertanyaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 216 ya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kita percaya dengan rukun iman. Iman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman yang keenam, dan kita harus mengimani itu, tidaknya mengimani, meyakininya ya. Yang pertama kita harus yakin, kita dikatakan sah keyakinan kita kepada takdir itu adalah, pertama kita harus yakin dengan ilmunya Allah. Allah mengetahui segala-galanya, kita gak tahu gitu. Yang kedua, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi itu sudah sempurna, detail kodok ketentuan-ketentuan Allah. Tinggal nanti akan dilaksanakan, terjadi, itu baru takdir gitu. Nah, baru yang ketiga, kita itu akan dikatakan sah iman kita kalau kita meyakini penciptaan. Semua sudah Allah ciptakan ya, sempurna gitu ya. Menciptakan kita dan perbuatan kita, semuanya sempurna. Nah, baru yang keempat adalah kita ini harus sangat yakin bahwasanya, jadi yang pertama tadi apa, ilmu, yang keempat ini adalah penciptaan, kemudian yang ketiga, maaf, tadi adalah keinginan, kehendak. Jadi ilmu, kemudian Allah Maha mengetahui segala-galanya, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah berkehendak dan berkeinginan, harus yakin. Baru yang keempat adalah Allah yang menciptakan segala-galanya, harus kita yakini itu gitu. Nah gini, kita punya keinginan, kita berdoa, kita berusaha. Kalau seandainya keinginan, misalnya gini, saya pengen jadi orang kaya, saya kerja, saya jadi pengusaha, tapi gagal terus gitu loh. Berarti Allah takdirkan kita memang tidak kaya. Terus kita kerja, kita usaha, terus kita kaya. Takdirnya kita kaya, berarti menyatukan apa yang menjadi keinginan kita dengan takdirnya Allah. Nah, tapi harus hati-hati, kita tidak boleh doa, usaha, fokus kita untuk meraih apa yang kita inginkan itu hanyalah pembantu dari, dia tidak menentukan, itu hanya sebab saja ya. Kita tidak mengerti gara-gara doa saya. Nah, begitu tidak dikabul, kita haruslah husnuzon. Pasti Allah lebih tahu yang terbaik, kita terbatas ya kan, dan kita harus prasangka baik bahwasanya tidak ada yang Allah kehendaki kecuali kebaikan. Nah, bisa jadi Allah itu tidak memenuhi keinginan kita karena Allah menyelamatkan. Ya, sekarang takdirnya A, tapi Allah kasih B, pasti B ini yang terbaik gitu loh. Nah, bagaimana supaya istiqomah? Ya, husnuzon, bahwasanya ini pasti baik gitu. Saya terbatas ilmunya, saya gak ngerti apa-apa, saya bodoh. Tapi Allah lebih tahu gitu kan. Kadang kita itu nafsu ya, keinginan itu belum tentu itu baik buat kita. Husnuzon kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, meyakini bahwasanya ilmu Allah, kemudian Allah menghendaki segala sesuatu oleh menciptakan, semua tercatat di sisi Allah. Itu diyakini gitu loh. Baru kita dikatakan percaya kepada qada dan qadar kita. Jadi qada itu kan sebelum terjadi ya, ditentukan sudah di lauh mahfuz tercatat. Terjadinya itu baru takdir namanya. Terus gimana dong misalnya ini saya sekarang ada di sini belajar, itu sudah tercatat, sudah ditentukan di lauh mahfuz. Tapi adanya saya di sini udah terjadi, baru ini takdir. Nah, loh, yang mencuri itu takdir Allah misalnya? Oh enggak, itu pilihan dia. Kita dikasih akal yang dibimbing oleh wahyu. Nah, kita mau milih yang mana? Nanti kita akan dihisap apa yang kita pilih. Nah, teteh mintanya misalnya saya mau A, Allah kasih B, pasti itu yang terbaik B gitu loh. Dan itu harus diimani, itu yang terbaik. Makanya kalau kita yakin kepada Allah dengan pengetahuannya, dengan catatan Allah tertulis semuanya, Allah menciptakan, Allah berkehendak, maka kita akan bisa tawakal kepada Allah. Kita akan ridho dengan apa yang Allah tetapkan gitu. Yang membuat kita itu jadi gelisah, gak nyaman, tidak suka inginnya, itu adalah nafsu kita. Padahal belum tentu baik bagi kita gitu. Allah malah bisa.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu. Dari pertanyaannya berarti ini yang pertama dilakukan husnuzon begitu ya.
1: Husnuzon
0: ya,
1: kepada Allah,
0: kepada Allah Subhanahu wa
1: taala. Ya. Baik.
0: Kemudian pertanyaan selanjutnya, ibu, ini bagaimana cara merasakan kehadiran Allah di tengah rutinitas yang padat, pekerjaan yang melelahkan dan tekanan hidup yang tidak ada habisnya?
1: Sebetulnya gini ya, kita hidup di dunia ini pastilah kita melakukan aktivitas dunia. Ya. Tapi kan bukan berarti kita melupakan Allah.
0: Ya.
1: Sesibuk apapun kita gitu. Nah, itu gimana caranya? Memang sih, makanya kenapa ya? Bagaimana sibuknya kita, capeknya kita, lelahnya kita tuh kita bisa-bisa merasakan sama Allah selalu ada gitu loh. Sehingga kita enggak berani maksiat karena Allah melihat kita, mengawasi kita. Allah Maha baik toh, kita masih dikasih udara bisa bernafas. Duh, ya Allah, banyak banget kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gitu ya, Masya Allah. Nah, ini harusnya kita rasakan kan? Tapi kenapa itu tidak terasa? Berarti kan ada yang mata hati kita tidak bisa melihat itu gitu. Karena apa tadi? Ketutup dengan kotoran-kotoran. Makanya caranya gimana? Itulah yang dikatakan sarana pembersihannya itu taubat gitu. Taubat itu sarana membersihkan gitu. Nah, persoalannya sekarang orang nggak semuanya tahu kotorannya itu apa. Jadi kalau mau taubat itu apa yang mau ditaubat? Ya perasaan aku baik-baik aja kok, aku udah sholat. Nah, ini yang harus diperiksa. Apa yang membuat ketutup sehingga lalai kepada Allah, lupa kepada Allah? Bisa jadi syahwat dunia, cinta dunia. Bisa jadi racun-racun yang masuk tadi kan. Hati yang kotor itu diperturutkan, lisan yang tidak terkendali, kemusyrikan, kemunafikan, banyak sebetulnya yang kadang kita itu gak kerasa gitu. Nah, itu menjadi noktah-noktah hitam yang menutupi hati kita. Akhirnya kita tidak bisa merasakan keberadaan Allah. Makanya perbanyak istighfar, kemudian banyak minta ampun kepada Allah. Tapi yang diistighfari atau yang ditobat itu jelas apa? Ya Allah, selama ini aku cinta banget, aku selama ini cinta banget dengan ABC atau dunia lah gitu ya. Kemudian ya Allah, selama ini aku sibuk kerja jadi lupa kepadamu, aku lupa bersyukur ya Allah kepadamu gitu. Nah, itu yang harus kita periksa. Nanti akhirnya kita bisa menemukan kelemahan, kekurangan kita, lalu kita mentaubatinya. Insya Allah kalau istiqomah itu nanti akan apa ya, akan peka gitu, akan bersih dengan izin Allah tentunya. Baru bisa kerasa tuh, gak bisa lupa sedikit astagfirullah ya, kadang kerasa sendiri kok gitu, narik sendiri hati ini gitu. Itu Allahu'alam bisawab.
0: Ini juga Ibu berkaitan dengan tadi ya, Ibu spill sedikit ya, ketika beribadah begitu. Nah ini ada kalanya rajin beribadah namun rasanya itu kosong Ibu. Nah ini dari bagian apa yang perlu diperbaiki dan harus seperti apa?
1: Bisa jadi empat hal yang dikatakan Imam Ghazali itu ada. Tadi kan kemusyrikan itu kan tidak harus, oh saya gak menyembah kuburan, saya gak pakai jimat, saya gak ke dukun, saya gak percaya ramalan. Tapi kan mungkin banyak riyanya dalam beramal, kemudian dia banyak ujubnya ketika dia mampu beramal. Kemudian kemunafikan, mungkin ada kebohongan, ada banyak hal ya, dusta. Kemudian gak bersyukurnya. Lalu penyakit hati, ini kan kita memang sudah ada penyakit hati teh. Mungkin suuzon kita, kemudian kita ada kedengkian, kemudian kita suka pamer. Banyak yang kita kerasa. Kemudian lisan kita, mungkin kita diam gak ngomong, tapi hati kita itu ngomongnya apa. Belum lagi lisan ini, ya Allah banyak banget ya dosa kita. Nah ini yang apa namanya, yang membuat kadang kering. Saya sering contohkan begini ya, pada saat kita ada acara jam 8, jam 9, jam 10 ada acara, atau di kantor kita bekerja, itu kan luar biasa ujiannya. Ngelihat teman, ngelihat atasan, ngelihat pekerjaan, itu hati itu bergerak terus ya, pendengaran, penglihatan. Begitu kita sholat zuhur, asa kering, gak enak gitu ya. Nah bisa jadi ada yang masuk ke hati kita, kotorannya ada. Kemudian kita ngeluh terus, gak ada bersyukurnya. Bisa, ada aja, pasti ada gitu loh. Makanya memang kita ini haruslah banyak bermuhasabah, banyaklah merenung. Karena kalau udah terlalu banyak pergaulan itu membuat kita itu bisa apa ya, masuk kotoran-kotorannya. Karena ujiannya di sana, pendengaran, penglihatan, lintasan hati, itu yang buat kadang kering. Jadi ibadah itu jadinya akhirnya gugurkan kewajiban aja, ritual. Oh ya udah, tapi tidak bisa merasakan bersama Allah, apalagi bahagia bersama Allah. Makanya kadang butuh banget manusia, butuh banget, duh jalan-jalan yuk, aku jenuh nih, aku galau, yuk kita nongkrong yuk di kafe, healing segala macam lah gitu ya. Padahal sebetulnya pada saat dia bisa berdua bersama Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Cuman kenapa gak bisa? Karena terhalang oleh kotoran itu tadi. Gitu.
0: Ya Masya Allah, itu ada kotoran yang membuat hati kosong gitu ya Bu ya, dalam ibadah yang dilaksanakan.
1: Terhijab aja, terhijab. Kan hadisnya jelas ya, setiap maksiat itu akan ada rona hitam, itu yang menutupi. Al-Tosfin 14, sekali-kali tidak apa yang kau lakukan itu menghalangi engkau dengan Allah. Itulah yang membuat kita gak bisa merasakan Allah, ada Allah, apalagi mau bahagia bersama Allah gitu. Seperti itu.
0: Ya Masya Allah, terima kasih Ibu. Dan pertanyaan selanjutnya Ibu hadir, ini ketika sedang sendirian dan banyak pikiran, terlebih lagi mungkin dengan kondisi saat ini Bu ya, khususnya di Indonesia. Nah ini apa amalan pertama yang sebaiknya dilakukan ketika sendirian dan banyak pikiran gitu Bu?
1: Zikir. Ya, kalau kita mau bahagia, ada tiga. Ini juga kata Imam Ghazali rahimahullah. Pertama adalah qalbun salim. Berjuang mati-matian untuk hati kita bersih. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa, beruntunglah orang yang mengotorinya. Kedua adalah dekat dengan Allah, riyadhahnya zikir. Jadi sebetulnya kesendirian itu membuat kita peluang dekat dengan Allahnya luar biasa. Selain dalam sujud-sujud kita, dalam sholat kita. Yang ketiga adalah mencintai Allah. Mencintai Allah dengan mengenal Allah. Nah, mengingat Allah, mencintai Allah gak bisa kalau kolbunnya marit, sakit. Gak bisa. Jadi dia harus bersihkan hatinya dari dunia dan dosa. Zikir, ingat Allah gitu. Harusnya sendiri itu jangan ngelamun, jangan kemana-mana mikirnya dunia, jangan udah berzikir, ingat Allah kan. Zikir itu ingat Allah, mungkin dibantunya dengan lisan, tapi pelan-pelan nanti bisa merasakan keberadaan Allahnya. Baru mencintai Allah, karena kita kalau udah mencintai selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah, pasti Allahnya lepas. Itu yang membuat kita kadang galau, gelisah, gak karuan kalau dalam kesendirian itu, karena yang kita pikirkan itu selain Allahnya. Harusnya kan kita di situ mengingat kebaikan Allah, Itu dilatih sih, nggak langsung kita solehah gitu. Itu dilatih sih. Kadang memang Allah menguji kita dengan berbagai kepahitan. Sebetulnya Allah ingin kita ingat dia gitu loh. Ya. Tapi kadang kita tuh kemana aja gitu, seperti itu.
0: Nah, kalau itu berkaitan dengan banyak pikiran, zikir begitu Bu ya. Ada yang tadi juga pertanyaan ketika bekerja, bagaimana cara dekat dengan Allah atau mengingat Allah ya. Nah, kalau ini Ibu pertanyaannya adalah seseorang yang merasa dosanya terlalu banyak Ibu, sehingga malu untuk kembali mendekat kepada Allah atau berdoa kepada Allah tuh malu karena merasa banyak ya dosa, merasa kotor gitu Bu. Nah, ini harus seperti apa Bu?
1: Iya, dalam ilmu tazkiyatun nafs itu ada yang namanya khauf dan raja. Kalau orang sudah sangat banyak dosanya, merasa kotor, hina, malu, dia harus menggunakan sayap yang namanya harap. Roja itu harap. Allah Maha Pengasih, Penyayang, Allah Maha Pengampun. Dia tidak boleh terjebak dengan udah aku banyak dosa, terlanjur, udah jelas sekalian aja lah. Tidak. Nah, bagi orang yang lalai kepada Allah, asik-asik nyaman, dia harus menggunakan sayap khaufnya, takutnya, itu menjadi rem dia untuk tidak jatuh dalam maksiat lagi. Jadi gunakanlah dua hal ini untuk mendekat ke Allah. Dikatakan dua sayap untuk istiqomah di jalannya Allah. Ya, kalau orang yang banyak dosa, terus mikirin malu segala macam, dia nanti jadinya pesimis, akhirnya dia stres sendiri, putus asa dari rahmat Allah. Itu gak boleh, nanti dosa besar. Dia harus berpikir, Allah Maha Kasih dan Sayang, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa saya, ampunan Allah lebih luas. Nah, itu yang dikatakan itu harapan-harapan gitu loh. Nah, tapi kalau orang yang terus begitu, dia lupa, tidak ada rasa takut, dia meremehkan dosa. Antar juga Allah ampunin saya lah, Allah kan Maha Pengampun, dia saya bikin dosa. Enggak begitu gitu loh. Jadi dua ini adalah sayap yang buat kita istiqomah. Kalau kita berlumur dosa, ada Allah Pengampun, Allah Kasih dan Sayang. Tapi kalau kita lalai dengan Allah, sibuk dengan dunia, bermaksiat, kita harus munculkan takut bahwasanya akan ada siksa, akan ada pembalasan. Nah, ini harus bersama-sama. Jadi harus malu karena punya dosa itu bagus. Takut itu bagus karena akan ada balasan atas dosa, dan cemas bagaimana nasib nanti di akhirat itu bagus. Tapi tidak boleh sampai stres, karena ingatlah kasih sayangnya Allah, kita punya harapan maha baiknya Allah, maha pengampunnya Allah gitu. Allah bisa.
0: Khauf dan roja harus beriringan berarti Bu ya.
1: Iya, harus sama-sama,
0: tidak satu-satu. Gitu. Masya Allah, makanya ini yang perlu kita kuatkan ya sahabat MK, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ibadah kita. Nah, kalau yang ini Ibu untuk kehidupan kita ya, ini yang bertanya, saya sudah merasa sering berdoa begitu Bu ya, dan berusaha, tetapi masalah datang silih berganti. Jadi mungkin ya semakin berdekat, mendekat kepada Allah, semakin datang banyak ujian. Ibu, ini bagaimana agar tidak kehilangan keyakinan kepada Allah bahwa Allah selalu bersama kita?
1: Iya, ujian, cobaan itu bagian dari kasih sayang Allah. Kok bisa? Karena ujian, cobaan yang menyakitkan itu kan menghapus dosa kita. Dosa kita sangat banyak, taubat kita mungkin sangat sedikit, bahkan belum taubat, belum ketemu yang ditaubati apa. Kemudian ujian, cobaan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kepada Allah lah kita bergantung, berharap. Iya kan? Jadi sebetulnya ujian cobaan itu adalah agar kita itu mendekat ke Allah, dan Allah bersihkan dosa kita. Siap rasa sedih, sakit, pedih, itu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita. Nah, jangan bayangan kita adalah

0: Allah bersihkannya dengan apa? Dengan cobaan dan ujian itu. Nah, untuk meringankan rasa sakit sedihnya, itulah dengan tobat itu. Itulah yang membuat obat hati kita lebih tenang gitu. Nah, jangan ngerasa kenapa ya aku udah begini nanti suuzon kepada Allah. Tapi husnuzon lah. Ya Allah, ini kan terjadi atas izinmu, kehendakmu. Ya Allah, pasti ini buah dari dosa-dosaku yang banyak. Aku udah lupa, gak disengaja. Ya Allah, sakit banget. Iya, sakit. Inilah cara Allah mensucikan, membersihkan. Kalau udah ke situ, nanti kita lupa akan nikmat Allah dari sisi yang lain. Ya Allah, ampuni kalau aku lupa bersyukur. Di balik kesedihan, kepahitan ini begitu banyak karunia Engkau berikan kepada aku. Ya Allah, aku ridho, ini pasti baik, aku rela. Ya Allah, ini pasti untuk kebaikanku, aku serahkan kepadamu. Baru nanti beberapa waktu kemudian kita bisa melihat hikmahnya, baru masuk ke level syukur. Kita telat syukurnya. Alhamdulillah ya Allah, untung ya kejadian ini begini. Ya Allah, baru sadar ternyata ini maksudmu. Ya Allah, kita gak kebaca di awal pesan Allah, hikmahnya itu gak kebaca gitu loh. Kenapa? Karena ketutup dosa dan kita ketutup dunia, gak bisa merasakan yang namanya kebaikan Allah, gak bisa merasakan kasih sayang Allah, dan kita telat gitu loh untuk mengetahuinya gitu. Yang kita lihat adalah kepedihan-kepedihan saja gitu. Sebetulnya kalau kita bilang, ya Allah, beda ya rasanya sekarang, aku lebih yakin gitu kan. Ya Allah, sekarang aku lebih dekat, rasanya lebih ibadah tuh, aku lebih ngejar gitu ke Allah. Ya Allah, banyak banget dosaku ini ya, ini dibalasnya di dunia daripada di akhirat, aku gak sanggup. Ya Allah, pasti aku menjadi orang spesial di sisimu kalau aku lulus gitu. Makanya harus punya target lulus, jangan berkeluh kesah walaupun di hati. Ridho memang tidak mudah ya, tapi ini bisa dilatih. Karena apa? Karena husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, Allah sayang sama kita. Rasakanlah Allah sayang sama kita, Dia selalu bersama kita, gak akan ninggalin kita. Betapa banyak kita kecewa loh dengan dunia ini, dengan orang-orang yang menyakiti, tapi ingatlah bahwasanya Allah tidak pernah mengecewakan kita. Itu yang harus kita bangun di hati kita. Allah maha baik ya, Allah selalu bersamaku gitu. Orang mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Dan kecewa kita kepada manusia, itulah yang harusnya kita semakin merasakan kasih sayang Allah, dekatnya Allah bersama kita gitu. Allahu'alam.
1: Ya betul, Masya Allah. Karena terkadang dengan ujian itu malah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu.
0: Iya, mau lari kemana lagi? Harusnya kan begitu. Kesana kesini udah, memang Allah maunya kita itu udah gak kemana-mana, ke Dia gitu loh. Ya. Cuman kita itu masih sibuk nyari kemana-mana gitu.
1: Iya betul betul. Kalau kita sudah kecewa ke berbagai pihak begitu Bu ya, atau ke semua hal yang ada di kehidupan kita, ya larinya ke Allah ya, karena tidak ada tempat lari lagi.
0: Iya gitu. Iya, makanya kenapa musibah itu paling cepat membuat orang tersadarkan.
1: Betul betul betul. Semoga ketika kita diuji ya sahabat MQ, kita ingat kepada Allah SWT dan semakin mendekat kepada Allah, bukan menjauh dari Allah karena tadi merasa Allah tidak adil dan yang lainnya. Kita perlu menguatkan diri kita, dan ini juga perlu sahabat MQ kita untuk ikhtiar terus dalam kehidupan kita. Dan kalau tadi keilmuan ini penting ya Ibu kita pelajari. Nah, selain ilmu Ibu, nah yang perlu kita ikhtiarkan lagi agar kita kuat keimanan ini apa Bu? Lingkungan atau apa yang perlu kita kuatkan lagi selain keilmuan?
0: Keilmuan itu, kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu yang pertama ya, untuk membersihkan hati kita dan supaya kita merasakan kehadiran Allah. Yang kedua dari ilmu ini kan kita jadi tahu ya, salah benar, dosa bukan dosa. Lalu kita bertobat. Berarti kita punya kekurangan di masa lalu, banyak kesia-siaan, banyak maksiat kita lakukan, kita mentobati itu. Baru yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah ini nanti kaitannya dengan kehendak, cita-cita kita untuk kita bisa sampai kepada Allah. Sehebat apapun ilmu kita, tapi kalau kita gak sungguh-sungguh ingin punya cita-cita kenal Allah, ketemu Allah di surga, nanti ilmu itu hanya pengetahuan aja. Jadi hanya wawasan aja, tidak menjadi amal gitu. Jadi selain ilmu adalah kuatkan cita-cita kita, kalau kita tuh mau ke Allah gitu. Dan kita banyak bertobat dan mujahadah. Pendengki itu tidak bisa hanya diobati dengan apa?

0: ibadah, dengan baca Quran, dengan sholat, dengan puasa, pendengki. Dia kalau mau obatin dengki ini harus mujahadah, yaitu dia harus memuji orang yang dia dengkiin, dia mendoakan, dia bela. Terus kalau kita misalnya sakit hati sama seseorang, kita bagaimana tersinggung, bagaimana ngobatinya? Kadang kita sholatnya jalan, tapi dendamnya juga masih bersemayam. Nah, akhirnya nggak akan bisa selesai gitu loh. Makanya mujahadah itu berjuang. Apa sih mujahadah itu? Yaitu perang, berjuang melawan nafsu yang mengajak kepada keburukan, yang buat kita tuh jatuh dalam dosa. Posisi setan itu adalah menyiapkan keburukan-keburukan, memprovokasi kita. Tapi kuncinya dari diri kita. Nah, begitu kita lawan itu, mencari ridhonya Allah, karena punya cita-cita, kehendak sampai ke Allah, itulah yang membuat kita bisa insya Allah menjalani ujian-ujian ketaatan itu.
1: Ya, masya Allah, menguatkan cita-cita, keinginan kita ya,
0: iya,
1: untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa
0: Ta'ala. Kenal Allah di dunia, ketemu Allah di surga. Kalau gak punya cita-cita itu mah, hebat apapun ilmu kita, gak akan, ilmu itu gak akan jadi amal.
1: Ya, karena mungkin hanya masuk saja Bu ya, sebagai ilmu, tidak diamalkan gitu ya.
0: Diamalkan, karena gak punya kehendak untuk sampai kepada Allah.
1: Ya, masya Allah, kuatkan cita-cita kita ya, sahabat AMQ, untuk bahagia di dunia dan di akhirat Bu ya. Amin. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, sahabat AMQ, kita akan sambung kembali di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya, sahabat AMQ, ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMQ, alamat, dan tentunya pertanyaan di hari ini ya, yang insya Allah langsung dijawab oleh Ibu Khairah. Dan untuk Anda yang ingin sharing juga bisa disampaikan, sahabat AMQ, apa yang membuat Anda paling bahagia, sahabat AMQ, atau apa yang paling menguatkan Anda ketika sedang diuji, sahabat AMQ. Apakah yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya? Yang kedua, sahabat AMQ, dukungan keluarga dan sahabat? Atau yang ketiga, mengingat bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya? Dan yang terakhir, sahabat AMQ, terus berikhtiar sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan disampaikan pilihan pollingnya, sahabat MQ, ke 0811-224-1027. Kami akan kembali, sahabat MQ, setelah menyimak informasi dari relasi kami. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. ada program wakaf mushaf Al-Quran dari wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7533275332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Masih di 102,7 MKFM Bandung, sahabat AMK bersama sahabat Syair Asila Gania. Insya Allah kita lanjutkan kebersamaan kita bersama Ibu Khairati di segmen terakhir ya, sahabat AMK, dengan tema Berbahagialah Allah Selalu Bersamamu. Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Ibu dengan menyampaikan pertanyaan dari sahabat AMK yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah. Pertanyaannya Ibu hari ini dari Ibu Enin di Gede Bahagia Izin. Ini mohon doanya begitu ya Ibu, mohon doanya ditinggal anak-anak Ibu dalam 1 tahun, ditinggalkan 2 anak dan ditinggal meninggal Ibu. Nah ini rasanya sedih sekali dan sering menangis.
10: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, saya turut bersedih, berduka. Semoga ujian ini menjadi jalan Ibu mendapat pahala tanpa batas dan Ibu naik derajat di sisi Allah. Ibu, setiap kita punya ujian, setiap orang punya ujian. Ada yang kehilangan harta, ada yang kesehatannya, ada anaknya, ada pekerjaannya, datangnya sesuatu yang tidak diharapkan dan hilangnya sesuatu yang dicintai. Itu adalah ujian bagi kita-kita ini. Ujiannya adalah ada hal yang harus kita perbaiki. Nah, di sisi yang mana gitu yang diperbaiki? Yaitu keyakinan kita kepada Allah harus kita tingkatkan. Memang tidak mudah. Secara teori kita mengatakan berbahagialah Allah bersama kita, selalu bersama kita. Ini adalah kesempatan Ibu punya waktu bersama Allah. Yang harus Ibu periksa adalah sejauh mana, sebesar apa cinta Ibu kepada anak-anak. Ibu sedih, wajar, manusiawi kehilangan, gak ada masalah itu. Tetapi tidak boleh berlama-lama, nanti Allah cemburu kepada Ibu. Nah, Allah memang menguji setiap orang itu. Hasil ujungnya adalah Allah inginkan hati hambanya hanya ada Dia. Dialah tempat bersandar, dialah tempat berharap, dialah tempat bergantung. Dialah, hanya dialah yang dicintai. Itu maunya Allah. Jadi dunia ini semuanya akan kita tinggalkan atau kita meninggalkannya, dan semuanya akan musnah. Nah, kalau misalnya dunia itu kita genggam erat di hati kita, saat Allah mengambilnya terasa sangat sakit, robek-robek rasanya. Cobalah kita berlatih untuk melepaskannya karena semua titipan. Tugas kita berdoa dan itu dijadikan kualitas kedekatan kita kepada Allah itu lebih tinggi. Dan mudah-mudahan musibah atau ujian yang buruk ini bagi ibu itu menjadi jalan pembuka mata hati ibu, sehingga ibu melangkah menuju Allah dan sampai nanti kepada tujuan, yaitu mengenal Allah. Ibu boleh nangis, tapi tidak boleh sering dan berlama-lama, nanti Allah gak suka. Ya bu ya, tapi dialihkan kepada menangisi dosa, yang kita punya dosa sangat banyak, lalu menangisi rasa syukur. Karena di balik musibah pasti ada kebaikan, kenikmatan, karunia Allah dari sisi yang lain. Allahu'alam bisawab.
9: Masya Allah, haturuhun ibu. Kalau tadi ibu dari pertanyaan-pertanyaannya untuk diri sendiri ibu ya. Nah ini untuk pertanyaan saat ini ibu, bagaimana cara mengajarkan anak-anak juga ibu berkaitan dengan keyakinan kepada Allah ini?
10: Keyakinan kepada Allah, anak-anak kita juga belajar rukun iman ya. Percaya Allah, malaikat, kitab rasul, hari kiamat, secara qada dan qadar, secara teorinya, secara ilmunya kita belajar, pasti didiklah anak kita. Tetapi untuk meyakinkan bagaimana keseharian kita itu memang harus dengan praktek, harus dengan praktek. Orang yang sudah punya keyakinan yang bulat, kuat kepada Allah, dia gak akan berani melakukan maksiat walaupun dalam kesendirian, merasa diawasi Allah. Makanya Luqman al-Hakim itu mendidik anaknya, yang pertama yang Allah ajarkan adalah jangan musyrik. Jangan musyrik, didiklah anak kita jangan musyrik. Maksudnya gimana ya, misalnya begini, dia minta uang, kita kasih, tapi ditanamkan, nah ini uang pintu rezekinya, syariatnya dari orang tua yang bekerja ya, tapi ini sebetulnya Allah yang kasih, tapi lewat pekerjaan. Jadi supaya anak itu tidak bersandar mengandalkan seolah-olah sumber rezeki itu dari manusia, tapi dari Allah gitu. Kemudian ajarkan dia sedekah, kita buktikan, kita jadi teladan sedekah, karena ini ada hak orang lain. Kita gak punya apa-apa, kita tuh semuanya titipan. Nah itu kalau misalnya ada CCTV, ada CCTV, berani gak anak itu melakukan kejahatan? Dia gak berani kan, itu kan dipantau, dilihat. Harusnya dia pun yakin Allah lebih dahsyat dari itu, pantauan Allah, pengawasan Allah. Nah itu dalam keseharian ditanamkan seperti itu. Berdoa, doa itu ibadah ya. Dikasih tidak dikasih, tetap berdoa. Nah itu tuh kan kadang secara teorinya memang itu diajarkan, di sekolah diajarkan, tapi dalam prakteknya itu memang butuh bimbingan, butuh keteladanan, butuh kekuatan doa. Ilmunya terus jalan, tapi anak juga diajarkan ujung hidup kita itu kemana ya. Kalau enggak, nanti anak enggak bisa memanfaatkan hidup sekali-kalinya di dunia yang sebentar ini tidak maksimal. Sementara ini adalah singgah, kita nanti pulang. Nah pulang itu kita mempertanggungjawabkan segalanya. Nah ini harus apa ya, dalam keseharian gitu loh, ditanamkan. Dan misalnya, oh nak, misalnya gini, bu besok harus bayar uang sekolah, tapi gak harus bayar besok, kita lagi gak punya uang gitu. Kalau misalnya kita gak yakin, wah gimana dong, ini uangnya gak ada dan seterusnya gitu, itu membuat anak juga jadi gak yakin. Tapi kalau kita bilang, oh iya nak, kita minta sama Allah ya, sama-sama yuk kita doa, ada Allah mah punya, Allah mah kaya. Nah itu kan cara-cara kita meyakinkan, dan itu benar-benar yakin gitu, bukan basa-basi gitu. Nah mudah-mudahan Allah ngasih jalan besoknya, nih nak alhamdulillah ya, ternyata Allah kasih, karena pasti Allah kasih gitu loh. Seperti itu latihannya seperti itu. Allahu'alam bisawab.
9: Masya Allah, terima kasih Ibu. Kemudian saya sapa Anda, sahabat MC yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Terima kasih ilmu-ilmunya Ibu. Semoga Ibu sehat dan bahagia selalu.
10: Amin ya Allah.
9: Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada Umi Ica juga di Nagrik, sudah memilih pollingnya di nomor 1-2. Kemudian ada Ibu Rus di Garut, ikut menyimak Ibu, saya semakin yakin. Alhamdulillah mengerti yang Ibu sampaikan. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Rus sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Dan untuk terakhir Ibu, sebagai penutup dan penguat untuk kita di hari ini dengan tema berbahagialah, Allah selalu bersamamu. Mangga Ibu.
10: Bahagia bersama Allah berarti meyakini Allah selalu bersama kita. Gimana ya caranya ya, kalau kita itu yakin Allah bersama kita? Kita harus membuka mata hati kita, membuka mata hati kita untuk bisa melihat karunia, kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat dari Allah. Hari ini kita bisa menghirup udara, bisa melihat, bisa makan, bisa ibadah. Itu dari siapa? Itu Allah yang kasih. Banyaklah mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Dan kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri, kita selalu bersama Allah. Makanya jangan pernah kita itu tidak mengkaitkan apapun dengan Allah. Allah menyaksikan kita, Allah dekat dengan kita. Itu tadi sudah disampaikan, itu Allah sudah firmankan, Allah bersama kita, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Allah lihat yang kita kerjakan, Allah dekat, Allah menyaksikan segalanya. Ini Allah yang bicara di Al-Quran loh. Terus gimana kita ingin merasakan itu? Hidupkanlah mata hati kita dengan banyak membersihkannya, karena kotorannya banyak, jadi gak kelihatan gitu loh. Jadi dibersihkan dengan banyak minta ampun, bertobat. Cuman kadang kita gak tahu yang ditobati, makanya banyak mengevaluasi diri, muhasabah diri, temukan kotoran itu, tobati, jaga jangan sampai terkotori lagi. Kalaupun terkotori, sadari, tobat lagi. Mudah-mudahan itulah yang membuat Allah terlihat oleh mata hati kita. Selamat berjuang, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita sehingga kita bisa merasakan kehadirannya dan kita bahagia, tidak ada sedih dan sepi lagi karena kita sudah merasakan bersamanya. Allahumma'alam bisawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmu yang dibagikan di hari ini Ibu. Semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkan, sahabat AMG. Dan semoga Ibu diberikan kesehatan, keberkahan dalam kehidupan dengan keluarga Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MG, di kebersamaan kali ini insya Allah kita lanjutkan dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan. Yang pertama sahabat MG ada Quran Surah Ar-Rahman, yang kedua ada Quran Surah Qaf, dan yang ketiga ada Quran Surah Al-Insan. 3 surah sahabat MG, salah satunya bisa Anda pilihkan. Quran Surah Ar-Rahman di nomor 1, Quran Surah Qaf di nomor kedua, dan Quran Surah Al-Insan di nomor ketiga. Silakan sampaikan pilihan murotal Anda ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MC, alamat, dan pilihan murotal di hari ini. Insya Allah kami akan menyapa Anda kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
11: Sahabat MC, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
12: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
14: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK.

MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam.

0: memasuki menit ke-25 sahabat MK lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini. Untuk Anda sahabat MK yang belum memilih morotalnya, silakan masih bisa dipilihkan. Ada 3 morotal, salah satunya bisa Anda pilih. Ada Quran Surah Ar-Rahman di nomor 1, Quran Surah Qaf di nomor 2, dan Quran Surah Al-Insan di nomor 3. Pilih morotalnya, sahabat MK sampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah hari ini sudah hadir dari Cilumus Cisarua KBB Bunda Sinta. Sudah memilih morotalnya di nomor 1, yaitu Quran Surah Ar-Rahman. Terima kasih. Dari Cisarua KBB saya ke Garut ada Ibu Rus. Di Ibu Rus di Garut juga memilih di nomor 1 ya, Quran Surah Ar-Rahman. Terima kasih. Dan Ibu Parilah dari GBA 3 juga hadir memilih morotalnya di nomor 1, Quran Surah Ar-Rahman. Dari GBA 3 saya ke Padalarang ada Ibu Dede Juhana. Kalau Ibu Dede Juhana memilih morotalnya di nomor 1 juga ya, di Quran Surah Ar-Rahman, Masya Allah. Hatur nuhun Ibu Dede Juhana. Mbak Mirsah atau Mbak Misrah begitu ya, dari Solokan Jeruk memilih Quran Surah Al-Insan di nomor 3, terima kasih. Kemudian dari Cipanas Puncak hadir juga Ibu Aminah memilih morotalnya di nomor 3 juga ya, di Quran Surah Al-Insan. Untuk yang bertugas salamnya, Masya Allah, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Aminah. Saya ke Cicadas hari ini, kali ini ya, ada Ibu Pujasari memilih morotalnya di nomor 1, Quran Surah Ar-Rahman. Masih di nomor 1 dipilihkan juga oleh Kang Irfan di Halte Selatan, Quran Surah Ar-Rahman. Dari pagar, di pagar Asi atau pagar sih begitu ya, hadir juga Teh Rina Herlina memilih morotal di nomor 1, yaitu Quran Surah Ar-Rahman. Ini banyak yang memilih nomor 1 ya, Quran Surah Ar-Rahman, Masya Allah. Kemudian masih di nomor 1 dipilihkan juga oleh Pak Yandi di Buah Batu. Dari sore yang hadir, Pak Edi memilih di nomor 3 morotalnya Quran Surah Al-Insan. Terima kasih. Morotal di nomor 1 kembali dipilihkan oleh Ibu Ade di Ranca Ekek dan juga Ibu Lilis di Bale Endah. Dan hadir dari Cimahi, Ibu Tri memilih juga untuk morotalnya di nomor 1, Quran Surah Ar-Rahman. Di grup komunitas sahabat AMK hadir juga yang sudah memilih morotalnya, ada Ibu Ade di Ranca Ekek, sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Pujasari di Cicades, juga ada Ibu Parilah di GBA 3, serta sahabat Hendi Hidayat di Banjaran. Sudah memilih morotal di nomor 1 yaitu Quran Surah Ar-Rahman. Quran Surah Ar-Rahman selalu jadi favorit ya sahabat MK, Masya Allah. Alhamdulillah ini terpilihkan ya untuk Quran Surah Ar-Rahman di nomor 1. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya, memilih morotalnya di hari ini, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan juga serta sharingnya ya yang sudah disampaikan di hari ini. Alhamdulillah sudah disapa yang sharing tadi juga ya sahabat MK, dan di grup komunitas yang sudah memilih pollingnya berkaitan sharing hari ini ada Ibu Pujasari juga, Mamah Ismi, kemudian sahabat Sandi di Banjaran, dan ada sahabat Mahadi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda ya sahabat MK di hari ini. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan dan kesehatan untuk Anda beserta keluarga. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.
2: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat. Tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famayya'mal mitskola darotin khairo yara. Sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang. Lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Ah, siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan

ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: dan sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MQ FM.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قرآن is life.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: Kunci, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq wa dzara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kullu tariqin yatruku bi khairi ya rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: Memiliki Siang.
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: iman kepada rasul-rasulnya Allah. Kemarin kita sudah iman kepada Allah, kepada malaikat, kemudian kita kepada rasul-rasulnya Allah. Ya, insya Allah. Baik, tapi sebelum kita mulai, ya kan, saya pengen teman-teman semua menunjukkan ya semangatnya. Semangatnya biar saya lebih semangat ini untuk kita ngaji bareng. Boleh? Ya, saya doakan semoga yang menjawab salam saya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasmani maupun rohani, ya. Yang sakit Allah sembuhkan. Kemudian yang dalam kesempitan Allah lapangkan. Kemudian Allah luaskan rezekinya. Allah berikan kebahagiaan bukan cuma dunia tapi juga di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan nih paling penting nih buat jomblowati nih, ya kan, yang sedang dalam masa penantian, ya, dalam masa penantian dalam ketaatan, ya kan, dan memantaskan diri berilmu untuk kelak menjadi madrasatil ula untuk para anak-anaknya. Semoga kita doakan bersama segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang udah dapat jodoh nih ya, semoga semakin langgeng sakinah mawaddah warahmah. Iya kan? Semoga bahagia terus sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang belum dapat keturunan mudah-mudahan Allah kasih keturunan anak-anak yang saleh dan salihah sebagai pewaris. Ya amin ya rabbal alamin. Sudah siap? Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. الحمد لله puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat, ya, di antaranya adalah nikmat kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bertemu di dalam majelis ilmu, ya, dalam keadaan insya Allah sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Dan mudah-mudahan dengan wasilah bermajelis ilmu ini menjadi jalan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercatat menjadi golongan ahlul Quran yang Allah banggakan. Dan semoga kelak kita dapat mendapat hadiah terbaik yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, gimana kabarnya? Ibu-ibu, kakak-kakak, mbak-mbak sekalian sehat? Alhamdulillah. Apa yelnya? Coba di ini lagi. Nongki bang peteki. Apa ya? Ayo coba. Coba anak dipandu dulu, ya kan?
1: Karena sebagian ada yang belum tahu yel-yelannya ya, Ustaz.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau VIP itu udah dilatih sampai 1430 langkah. Kebanyakan ya. Kebanyakan. Semangatnya, suaranya. Nongki bareng peteki, talaki jalan, curhat aman, surga tujuan. Oke, pelan-pelan, jangan terlalu cepat, karena ada yang pakai sepatu roda itu kan langkahnya satu-satu baru dia ngalir gitu ya. Oke. Kalau Hana bilang nongki bareng peteki, bilang talaki jalan, tapi kedua tangannya diangkat.

0: berangkat seperti berdoa. Tak lagi jalan. Iya, curhat aman, jempolnya dua-duanya digerakkan. Curhat aman. Karena di sini kita boleh curhatkan ya Ustazah ya. Boleh banget, curhat aman. Surga tujuan, tangan kanannya di atas, tangan kirinya di dada. Iya, mantep ini. Jangan cuma gerakan doang, benar-benar mau ke surga ini kita bareng-bareng. Tuh, pilotnya sudah ada di depan kita. Kita harus ikut, jangan sampai ketinggalan. Oke ya. Nongki bareng peteki, talaki jalan, curhat aman, surga. Masya Allah, udah semangat Ustazah. Berangkat yuk.
1: Ayo,
0: guys. Mau sekarang apa ntar aja ke surganya?
1: Nanti aja deh. Siapin bekal.
0: Jujur ya. Mai, silakan Ustazah.
1: Terima kasih Mbak Hana. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah ya. Yang pertama kali hadir hari ini. Oh, Masya Allah. Ibu dari mana Bu? Dari Bintaro. Masya Allah, jauh ya Bu ya. Masya Allah, setiap tapak kaki melangkah ke sini tuh menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi semakin jauh itu semakin hebat, semakin banyak pahala yang terkumpul. Bintaro ya Bu, jam berapa tadi berangkat? Jam 6 kurang. Masya Allah ya. Sampai sini? Oh iya, soalnya kan biar gak macet mendingan ya Bu ya, daripada lama di jalan. Oh, Masya Allah, dapat depan. Masya Allah ya, VIP. Masya Allah ya, dengan Ibu. Ibu Aja Fitriani, Masya Allah ya. Ahlan wa sahlan ya Bu. Masya Allah, selanjutnya dengan Ibu. Siapa yang pertama datang lagi? Dengan Ibu siapa? Ibu Harti. Ibu Harti dari mana Bu? Celeduk, Masya Allah, Celeduk, Bintaro. Lumayan ya Bu, ke Jaksel. Udah banyak nih, udah dapat berapa? Ya Masya Allah ya. Ibu dari tadi Celeduk, berangkat jam berapa Bu? 7:30. Dapat info ini dari IG, Masya Allah ya. Meski diposting hamin satu hari Jumat, Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Oke. Insya Allah, siapa lagi yang baru hadir? Oh iya. Masya Allah. Baik, Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak. Oh, Mbak Yofi. Mbak Yofi dari Akademi Al-Fatihah.
2: Iya.
1: Insya Allah. Gimana, jam berapa tadi datang? Dari Bojong, dari Depok?
2: Iya, dari Depok. Tadi ini sih telat datang ke sini.
1: Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat info
2: dari Ustazah.
1: Oh ya. Syariah dari Ustazah Maulida. Baik, ahlan wa sahlan. Selanjutnya ini kayaknya teman lama nih. Dengan Mbak siapa ya? Mbak Nida. Oke, Mbak Nida, jam berapa tadi sampai?
3: Sekitar 10 menit yang lalu.
1: 10 menit yang lalu, Masya Allah ya. Dari mana tinggal?
3: Di Cibubur.
1: Cibubur, Masya Allah ya. Dapat info dari?
3: Dari teman saya.
1: Temannya pasti Mbak Muli. Iya, ya. Masya Allah ya. Baik, terima kasih. Ahlan wa sahlan ya. Semoga menjadi apa ya, penyemangat untuk kita semua bersama-sama bergandengan menuju surganya Allah. Di antaranya nikmat terbesar kita itu adalah punya majelis ilmu dan kita bersahabat dengan orang-orang saleh penuntut ilmu. Kenapa? Karena orang-orang saleh itu bisa memberikan syafaat buat kita. Paling enggak kalau kita sakit ada yang doain, betul enggak? Kalau kita meninggal ada yang nyolatin, ada yang mengirimkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Apalagi nih kalau kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu fa'ilih. Barang siapa yang menjadi wasilah seseorang mendapat kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang serupa. Gitu. Tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Contoh, kita sambil ini ngaji, kita tadabbur Quran ya kan, sambil tahsin dan seterusnya. Terus bawalah ya kan teman-temannya ya kan. Ini namanya MLM syariah. Oke, okay, ya? Multi apa? Marketing syariah dalam arti ketika teman kita, sahabat kita mendapat informasi kemudian datang dan belajar, selama apa ilmu itu diamalkan, wah ngalir ke kita, masya Allah ya. Iya, tiba-tiba bahkan iya, bukan hanya kita saat kita masih hidup, tapi saat kita sudah meninggal, tiba-tiba pas kita sedang terlelap tidur, tidak terlelap juga sih kalau di ini, kalau di alam kubur ya, ya. Terus tiba-tiba kata malaikat paket gitu, paket gitu. Biasanya kita tiap hari dapat paket kan, Sofi paket gitu. Begitu juga ketika kita di alam kubur nanti. Dengan wasilah kita mengajak kebaikan kepada teman-teman semua, saudara-saudara kita, tiba-tiba itulah menjadi amal jariah. Tiba-tiba kata malaikat, paket. Ah, dari mana itu? Iya, itu teman-teman kamu kemarin yang diajak pengajian nih. Oh, ternyata doain, atau ternyata baca Quran karena wasilah ngaji di nongki ini, ikut nongki, ya kan? Seiringnya waktu diperbaiki bacaan Qur'annya, dan itu diamalkan setiap hari, masya Allah, setiap hari paket paket kan happy, betul apa enggak? Nah gitu ya, jadi jangan terhenti kebaikan ini sampai batas di kita, karena kita butuh banyak amal soleh, kita butuh banyak sesuatu hal yang bisa memperpanjang amal soleh kita, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita seperti biasa kita talaki dulu. Kita talaki dulu, silakan buku Al-Qur'annya disiapkan. Insyaallah hari ini ada materi, tenang saja. Tapi masih di jalan. Kita talaki dulu. Silakan dibuka surat Al-Baqarah. Ahlan wa sahlan Ibu. Insyaallah. Boleh diisi di depan, Bu? Di depan. Biar terlihat. Baik, surah Al-Baqarah ayat 30. Sudah? Sudah dapat? Ya, masya Allah. Yang tahsin di sini di PTQ boleh tunjuk tangan? Yang sudah tahsin? Belum ya. Yang dari luar tunjuk tangan? Masya Allah ya, barakallahu fikum. Atau yang tahsin di tempat lain? Masya Allah ya, barakallahu fikum. Insya Allah kita pelan-pelan di sini kita pelajari, perbaiki bacaan Quran, ya. Pelan-pelan, kemudian juga sambil kita dalami maknanya, pelan-pelan, sambil kita berkisah, agar kita ingin Al-Quran itu betul-betul menjadi panduan buat hidup. Dan insya Allah di nongki ini, nongki bareng PTQ ini, ya, kita akan menyelami kalam ilahi, pelan-pelan dari hal yang paling pondasi, yaitu bagaimana membangun keimanan kita kepada Allah dan kepada makhluk-makhluknya Allah yang harus kita imani. Baik, sekarang surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3 Kalau ain itu agak sedikit ditekan. Au. Oke. Okay. Terus kalau zal itu tipiskan tapi senyum. Rahangnya turunkan. Zu. Zu. Au. Au. Zu. Ya? Kemudian berikutnya kalau ba, ba itu harus ditekan karena dia sifatnya syiddah. Billahi. Billahi. Nah, ujung lidah tidak boleh keluar. Coba sandal. Coba sebut sandal. Ya, sandal tidak boleh sandal. Tapi sandal di dalam, alias ujung lidah ketemu dengan langit-langit. Dan ujung lidahnya itu ditekan sedikit. Pertengahan. Dal. ya. Terus dibantu dengan rahang yang turun, karena ini pengaruh terhadap kefasihan. Pengen kan baca Qurannya fasih? Pengen kan? Insyaallah. Jadi kalau saya bacanya billahi sama billahi, beda enggak bunyinya? Beda kan? Enakan yang mana? Yang kedua, billahi. Kalau tadi billahi, itu Indonesia banget lidahnya, ya kan? Kalau billahi, jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bi billahi. Mina, mi juga ditekan sedikit. Mi, kemudian na. Nash. Na, nash. Semburkan shinnya. Nasyaitanir rajim. Minasyaitanir rajim. Satu, dua, tiga. Ya, Masya Allah. Dan ingat, pada shin itu ada tasydid. Tasydid sama dengan, berarti dia double huruf. Satu hurufnya mati, yang kedua hurufnya hidup. Kemudian, kalau setiap huruf yang ada nafasnya, habiskan nafasnya saat dia mati. Minash, habiskan sambil disembur kalau shin. Kalau sin, minas sama. Jangan tanggung, jangan minas sama, kurang. Tapi kalau kita berikan haknya sesuai dengan sebagaimana harusnya, minas sama, itu hurufnya jadi jelas, lafaznya jadi jelas, artikulasinya jadi jelas, dan akan terasa lebih enak baik di diri kita yang membaca maupun yang menyimak, seperti itu ya. Begitu juga ketika huruf shin, kalau shin itu kan yang ada giginya, oke, titik tiga, berarti dia harus disemburkan. Minash, semburan pertama. Semburan kedua, shay, shay, ya, senyumkan, shay, oke, minash, shay. Kemudian kalau po, po itu sama seperti ta, makhrajnya, tempat keluarnya. Hanya saja po, satu, tidak boleh monyong, karena dia bukan huruf bibir. Kemudian ujung lidah ke gigi seri atas. Gigi seri yang mana gigi seri? Bukan gigi seri ya, tapi gigi seri, gigi seri, gigi seri atas. Ujung lidah ketemu dengan gigi seri atas dan ditekan. Coba ta. Tidak cukup dengan ta. Lihat ta dengan, kalau kita senyum dan turunkan rahangnya bunyinya beda. Ta. Ti. Tu. Itu kalau huruf ta. Kalau huruf to, pakai bantuan pangkal lidah. Jadi ditahan ancang-ancang 3 detik dulu. To. To. Minasyaitani. Syaitani. Nah gitu ya. Rasanya mau muntah iya. Nanti lama-lama pegel di sini, pegel, pegel di pipi, apalagi pegel di perut, itu pasti. Tapi seiringnya waktu, nanti tidak terasa pegal lagi. Udah terbiasa, gitu ya. Syaitan ar-rajimi. Ar-rajimi. Ah, kalau ja tidak boleh becek. Jimi, ji, tidak boleh ada nafasnya. Ja, ji, ju, itu ada nafas. Dia harus begini. Ja, ji, ju. Ya, bagaimana caranya? Tengah lidah. Tengah lidah. Ini gimana sih caranya? Tengah lidah. Kita pelan-pelan ditekan dulu sambil senyum. Ya. Seperti itu ya. Ja. Dan ditahan nafasnya. Ja. Ji. Ju. Rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Masya Allah, bagus. Diusahakan untuk bismillah itu dia senyum dari awal sampai akhir dan tidak pakai monyong. Gini ya, lihat. Bis

tidak pakai bibir, senyum saja. Kalau dulu kami belajarnya gini, diajarin sama Ustadz Ulil, guru kami, itu mulutnya bibirnya dipegang. Biar gak monyong-monyong, ya kan? Karena kita biasa roh itu harus monyong, roh gitu ya. Roh. Padahal roh itu tidak harus, tidak boleh monyong. Kenapa? Karena dia bukan huruf bibir. Berarti kalau rohnya harus monyong, berarti la sama na juga harus monyong dong. Kan dia la na roh. Jadinya gimana? Roh nolo gitu ya. Enggak kan? Jadi ketika lam dengan roh itu tidak monyong, berarti rohnya lam dengan nun tidak monyong, berarti roh juga tidak boleh monyong. Kalau kita lihat di konsep ilmu tajwid ya dan tahsin itu roh bukan dari bibir, tapi ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Tuh. Langit keberapa? Ya, langit-langit mulut ya. Jangan pikir langit keberapa. Mentang-mentang kita kemarin belajar tentang penciptaan Allah lah. Langit. Senyum tahan. Tahan ya. Karena ini penting sekali saat kita mengucapkan ayat-ayat Allah agar terasa lebih fasih dan lebih enak didengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dua, tiga. Masya Allah, barakallahu fikum, bagus. Ingat, setiap huruf yang ada nafas habiskan saat dia sukun. Berarti yang ada nafasnya apa? Sin, bis, habiskan. Terus ha. Oke, jadi rah, habiskan. Terus apa lagi? Udah, itu aja ya.

Khalifah. Kalau ada tak, tak yang bulat itu apa namanya? Tak marbutoh. Tak marbutoh, tahu enggak marbutoh itu artinya apa? Tahu enggak? Jadi kan tak itu ada dua jenisnya. Ada yang tak terbuka, ini namanya tak maftuhah. Ya? Kalau yang tak yang bulat begini, itu namanya tak marbutoh. Marbutoh itu dari kata robato yarbutu. Pernah dengar kata marbot enggak? Apa marbot? Penjaga masjid itu. Gitu ya. Penjaga masjid itu. Iya sih benar, tapi sebenarnya marbot itu maknanya bukan penjaga masjid aja. Robato itu artinya mengikat. Jadi kalau marbut artinya adalah terikat. Oke? Jadi disebut marbot adalah aktivitasnya, dirinya terikat sama masjid. Makanya disebut marbot, gak bisa kemana-mana kan? Yang azan beliau, yang ngaji beliau, kadang yang imam juga beliau, ya kan? Terikat hatinya dengan masjid. Itu marbot kalau di kita. Nah, itu asalnya dari kata robato yarbutu. Nah, kalau tak marbutoh, sama aja. Marbutoh, tak marbutoh itu kan dia artinya maftuhah. Marbut itu artinya ujung sama ujung yang ngikat gini. Jadi gini. Itu marbutoh namanya. Kalau maftuhah tak terbuka, berarti dia terbuka ini. Ujung sama ujungnya terbuka. Bisa difahami saya di sini ya? Nah, tak marbutoh saat dia sukun atau saat kita wakaf, maka dia menjadi ha. Bunyinya adalah ha. Ha. Oke, jadi khalifah. Ingat, ha adalah bagian dari huruf yang ada nafasnya. Berarti alirkan kayaknya. Tidak cukup fah gitu aja, tapi fah habiskan. Oke ya?

Kalau ada tanda bendera, bendera ketemu hamzah, berarti dibaca 4 sampai 5 harakat. Qalu, dan o pangkal lidahnya diangkat. Ancang-ancang 3 detik. O. O. Qalu. Kemudian hamzah ditekan. A. Tidak cukup ataj, ataj itu kurang ditekan. Harusnya ataj. Masih ingat apa? Yang biasa kita pakai? A-a-ba-a. Masih ingat enggak? Ya coba hamzahnya dites dulu ya. 1, 2, 3. A-a-ba-a, ta-a, fa-a, ja-a, ha-a, ha-a. Tangannya genggam semua. Dan rasakan itu di tenggorokan bagian bawah. Ya. 1, 2, 3. A-a. A-a. Kerasa enggak? Ba-a. Ta-a. Sa-a. Ja-a. Ha-a. Kho-a. A-a, ba-a, ta-a, sa-a, ja-a, ha-a, kho-a. 1, 2, 3. A ba ta sa ja ha kho. Oke. Terus ditambah hamzah tasydid. Ya, 1 2 3. Iya, masih mikir. Oke ya. Sama kayak alla ballatalla. Kalau alla ballatalla lamnya yang tasydid, sekarang hamzahnya yang tasydid. Kalau nanti kita mentasdidkan ta juga begitu, atta batta satta dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita ulang lagi hamzah. 1 2 3. A a ba a ta a sa a ja a ha a kha a. Masyaallah. Seperti itulah hamzah. Jadi jangan qalu ataj ataj enggak, tapi a. Qalu ataj'alu fiha fiha. Kalau fa harus ada f-nya. Fiha. Lanjut. Mai nun mati bertemu ya, berarti masuk ke rongga hidung. Dia adalah idgham bi ghunnah. Ditahan 3 harakat. Mai genggam tangannya. Mai yuf sidu fiha. Ini ada fa-nya. Fiha yuf. Habiskan fa-nya. Kenapa? Karena fa itu huruf ada yang ada nafasnya, betul? Ngalir nafasnya ya. Yuf. Kemudian sin sekarang. Kalau huruf sin gimana sin? Senyum ban kempes. Si. Jadi sebelum mengucapkan huruf sin itu harus ada efek desisnya dulu. Sidu yuf sidu. Dan fa dengan sin tidak boleh digabung. Seringnya begini kita baca yuf sidu yuf sidu. Jadi ada efek kayak suade dan itu tidak tepat. Habiskan satu-satu hurufnya. Yuf sidu yuf

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
11: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
12: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Wayasfikud dima, ujungnya a, ya, karena hamzah. Satu, dua, tiga. Bagus. Sekali lagi, satu, dua, tiga.

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تو دوا تيجا. Ha, tampakkan. Ya, nahnu nusabbihu bihamdi. Jadi jangan tanggung-tanggung ketika mengucapkan huruf ha. Ya, ha, a, dan seterusnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
1: Thank you.

'ala al-malaika. Ingat ada ha. Ka. 1 2 3.

Faqala an nun mati ketemu ba iqlab, masukkan rongga hidung. Tapi hamzahnya harus ditekan dulu. Tekan. Biuni. Bi tekan. Bi s habiskan.

Yak. I, I. Terus kaf ni kuat balik. Kuatum. Kemudian kalau sad, angkat pangkalnya. S.

kalau sin, lihat senyum dulu ya. Sub, sub. Harus ada ban kempesnya dulu. Sub, bukan sub. Sub jadi sada nanti ya. Sub, ha, ha. Subhanaka, naka. Coba naka, jangan naka. Beda ya suaranya ya. Naka. La, la, la.

Tah, tekan saja. Tel, tel. Ah, innaka antal ali la ain congkel alimul. Lihat ketika lam domah ketemu lam, balikkan mul ha mul.

0: Sahabat FG, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabet lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Sahabat MQ, tahun baru Hijriah adalah saat yang tepat untuk menata kembali hati melalui zikir, ilmu, dan juga akhlak mulia. Yuk hadiri kajian Islam bersama Buya Yahya dengan tema menata hati dengan zikir, ilmu, dan juga akhlak mulia. Insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 mulai jam 3 sore hingga selesai di Masjid Agung Trans Studio Bandung beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 289 Bandung. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bersama menghadiri majelis ilmu dan meraih ketenangan hati dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

bangun. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah adem? Masyaallah ya. Nah, untuk materinya silakan bisa didapati di registrasi. Kita mau bahas nih, ini materinya nih hari ini. Bukan. Kemarin udah selesai ya? Udah selesai kemarin. Sekarang materi baru. Kisah Nabi Adam dan Iblis.

Sudah? Apakah sudah menerima semuanya? Belum. Semoga kali ini cukup ya fotografinya ya.

Sudah dapat? Sudah ya. Dan ini kami himpun beberapa surat-surat yang menceritakan tentang Nabi Adam.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pengaspalan difokuskan pada 17 ruas jalan. Persib targetkan juara Super League dan Piala Asia. Pemprov Jabar dorong standarisasi wisata ramah muslim. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pekerjaan pengaspalan jalan di Kota Bandung saat ini dilakukan berfokus pada 17

12 ruas jalan yang dinilai lalu lintas kendaraannya paling ramai. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mencontohkan ruas jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago yang termasuk menjadi prioritas, termasuk upaya penyuntikan dengan cor beton untuk memperkuat badan jalan. Meski begitu, Farhan menyayangkan belum bisa dilakukannya pengaspalan pada sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian dari proyek strategis

0: kan Dago duluan tuh. Tetapi saking ramenya dan banyak sekali mobil-mobil besar lewat ke situ, jadi ambrol. Nah, sekarang ini Dago itu Dago yang ke arah Dago Bengkok, dindingnya itu sedang diperkuat dengan suntikan-suntikan. Jadi memang lama. Beton, cor beton untuk memperkuat itu semuanya. Nah, mudah-mudahan cepat. Yang sebetulnya agak gemes itu kita nunggu pengaspalan BRT. Seperti kita lihat ya, Ahmadiyani, Asia Afrika, Sudirman, Otista, Gerinjulnya. Nah, itu kita mesti nunggu bersamaan dengan BRT. Hempura pisan. Saya sudah masukin ke dalam daftar tapi belum boleh dikerjakan karena kita kerjanya mesti kerjasama dengan pelaksana BRT. Hempuranya. Tapi kalau BRT jadi, mudah-mudahan 2027 selesai BRT sudah mulus semuanya.
1: Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan semua pembelian pemain merupakan keputusan mutlak dari pelatih Igor Tolic. Kehadiran Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, Gabriel Mutombo, dan Luka Mendalo adalah untuk menambah pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun kekuatan dalam mengarungi musim baru. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Umuh menegaskan tidak perlu punya pemain bagus tapi tidak bisa meraih gelar juara. Akan lebih baik jika memiliki pemain berkualitas dan mampu meraih kejuaraan bergengsi di Indonesia dan tingkat Asia.
2: Kita harapan ke depan supaya lebih baik lagi, para Boboto juga bisa tenang. Yang penting bukan karena pemain bagus, tapi nanti kalau harapan yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan, kan itu yang rugi ya. Jadi bukan karena bagus, tapi hadir ya, yang penting mah versi mereka halus, mereka goreng, pokoknya mah bisa juara deh, itu aja cita-cita semua dan permintaan kita semua ya.
1: Kolaborasi antar pihak menjadi hal yang sangat penting dalam mengembangkan penyiaran di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat Adiana Slamet saat kegiatan pelatihan dalam rangkaian Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang digelar oleh KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan Voice People Jawa Barat dan Komunitas Bandung Lautan Admin atau BLA. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Adiana, kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk kolaborasi antara lembaga penyiaran dan komunitas untuk bertemu dan menghasilkan dampak yang lebih bermanfaat.
3: Ya, ini bagian dari Hari Penyiaran Daerah. Kita menghadirkan lembaga penyiaran itu Bandung Lautan Admin dan Voice People gitu ya, untuk coba berkolaborasi apa visi apa yang kemudian bisa dikolaborasikan sehingga tiga institusi ini atau tiga bidang ini gitu ya bisa apa saling bermanfaat itu di tengah suasana atau situasi yang kemudian kita dituntut untuk running dan dituntut untuk kolaborasi.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk mendorong pemerintah kabupaten dan kota serta para pelaku usaha menerapkan standarisasi wisata ramah muslim, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJ MFT Awards 2026. Terdapat 8 kategori di SWJ MFT Awards, antara lain Pemerintah Kabupaten Kota Pariwisata Ramah Muslim Terbaik, Hotel dan Restoran Ramah Muslim Terbaik, Daya Tarik Wisata Ramah Muslim Terbaik, dan Mall Ramah Muslim Terbaik. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Indra Sofyan mengatakan kegiatan SWJ MFT Awards bertujuan meningkatkan standarisasi ramah muslim pada sarana-prasarana di lingkungan destinasi wisata. Selain itu untuk menunjukkan sinergi strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Barat di tingkat nasional maupun internasional.
5: Salah satu target wisata mancanegara dari Timur Tengah, Malaysia mah udah pastilah begitu ya, Singapura, itu adalah Jawa Barat. Nah memang yang perlu kita kemas sekarang adalah destinasi wisata yang biasa dikunjungi oleh mereka tidak hanya ke pasar baru tapi sudah mulai kepada tempat-tempat destinasi seperti alam, buatan dan juga adalah budaya. Nah apalagi Jawa Barat sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang cukup mumpuni. Terkait dengan Smiling West Java ini, penilaian kepada destinasi wisata yang ada di kabupaten kota sudah terdaftar 253 ya.

0: ikut dalam tahun ini, dan ini mencirikan bahwa memang makin banyak lagi destinasi wisata yang siap.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan saat ini sektor pariwisata harus dibangun dengan data yang kuat, kebijakan tepat, kolaborasi yang luas, dan pendekatan yang inklusif. Erwan berharap Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJMFT Awards 2026 bisa memberikan hasil terbaik dan memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata ramah muslim di Jawa Barat.
2: Namun potensi besar saja tidak cukup. Kita membutuhkan sistem yang mampu mengarahkan potensi itu menjadi daya saing yang nyata. Penguatan pariwisata ramah muslim melalui program SWJMFT sangat tepat dan visioner. Memperkuat kualitas ekosistem pariwisata ramah muslim ini bukan hanya soal label, tetapi soal kualitas layanan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Jawa Barat sedang membangun ekosistem wisata yang lebih siap, lebih kompetitif, dan lebih beradab.
1: Masih terkait dengan berita sebelumnya, pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Pahlevi, mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat atas terselenggaranya Smiling West Java Muslim Friendly Tourism atau SWJMFT Awards 2026. Seperti dilaporkan reporter Suparno Hadisaputro, menurut Reza, pasar wisatawan muslim dunia terus menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu segmen yang berkembang dengan cepat. Potensi tersebut harus bisa dijawab oleh pemerintah daerah dan para pengelola tempat wisata dengan menyediakan layanan tambahan yang diperlukan oleh wisatawan muslim.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil meraih prestasi membanggakan, khususnya dalam mengembangkan pariwisata ramah muslim di kancah nasional maupun internasional. Berbicara soal pariwisata ramah muslim, yang kita fokuskan sebenarnya adalah bagaimana menyediakan layanan tambahan, ya, extended services gitu ya. Jadi bagaimana kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, di antaranya akomodasi yang ramah dengan wisatawan muslim, kemudian restoran yang bersertifikasi halal, kemudian juga tempat ibadah dengan fasilitas tempat bersuci dan toilet yang bersih, ya, di destinasi wisata, panduan dan paket wisata ramah muslim, serta pemandu wisata yang berkompeten.
4: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Di antaranya ada surat apa? Ali Imran ya. Ayat 33. Yang menyatakan bahwasanya Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah sampaikan sesungguhnya Allah tuh dari sekian banyak makhluk yang ada di alam semesta ini, di antaranya yang terpilih adalah ada namanya nih. Adam, Nuh, terus ini pribadi nih, Adam, Nuh. Nah, berikutnya sekeluarga nih. Ala Ibrahim, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Jadi tidak hanya pribadinya Nabi Ibrahim saja dan juga Nabi Bapak Imran ini saja. Ya, karena Bapak Imran ini bukan nabi ya. Beliau bukan dari nabi tapi cucunya jadi nabi. Insyaallah. Tidak hanya Bapak Imran saja, tapi juga keturunannya. Itu Masya Allah, keluarganya. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam, yaitu manusia pada zamannya masing-masing. Jadi mereka ini best of the best people ya, manusia terbaik pada zamannya ya. Jadi itulah kenapa alasan kita pelajari sekarang. Maka ketika kita berusaha untuk meneladani orang-orang pilihan yang Allah pilih langsung, yaitu penguasa jagat raya ini, insya Allah kita akan dapat panduan ya, seperti itu. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah kemudian berfirman kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu. Nah, nanti kita akan belajar gimana sih cara Allah nyiptain Nabi Adam ini. Ternyata dalam riwayat itu ada disebutkan. Selanjutnya ya, surat Al-Baqarah ayat 30-39 yang tadi kita baca ya sebagiannya. Kemudian juga ada surat apa lagi, Al-A'raf ayat 25-11. Kemudian surat Taha 115-128. Kemudian juga surat Al-Isra 61-66. Kemudian surat Al-Hijr 26-44. Ya. Kemudian juga surat Kahfi ayat 50. Kemudian surat Sad di halaman 11 ayat 71-88. Nah, ini di antaranya apa yang kami deteksi di situ ada kisah tentang Nabi Adam. Dan nama Adam itu sendiri di dalam Quran kalau enggak salah disebutkan 25 kali. Baik secara pribadi Adamnya maupun Bani Adam. Nah, ini di antaranya ayat-ayat yang berkisah tentang Nabi Adam itu sendiri. Kemudian cerita tentang Nabi Adam ini tidak hanya dikutip dalam Quran, Allah sampaikan dalam Quran, namun juga dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat-riwayatnya. Ya, seperti itu. Dan itu ini diantaranya ada riwayat Muslim, ada Bukhari, dan juga ada Imam Ahmad dan seterusnya. Seperti itu. Baik, kita akan bermula dari saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog kepada siapa? Kepada malaikat yang tadi ayat yang kita baca. Kita lihat di ayat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 39. Ini dialognya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa akhbara ta'ala annahu khataba al-malaika qailan lahum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, dia berfirman kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Duhai malaikat, aku mau alam ini udah jadi, udah selesai. Tapi nampaknya ada yang kurang. Perlu ada makhluk yang mereka harus meregenerasi. Yakhlufu ba'duhu ba'dha. Jadi disebut khalifah itu adalah menggantikan satu dengan yang lain. Ya berregenerasilah seperti itu. Dan sebagai apa mereka? Sebagai pemimpin, sebagai mereka merawat bumi ini dan memakmurkan bumi ini. Itu tugasnya kita. Tugasnya siapa? Manusia. Ini manusia apa malaikat ya? Manusia. Berarti ini buat kita. Ya. Ini diantaranya misinya Allah, visi dan misinya Allah nyiptain kita. Jadi kenapa kita harus belajar tentang Nabi Adam? Kita sedang belajar tentang diri kita. Yang kita tahu adalah ya udah manusia ada di muka bumi ini lewat lahiran aja, benar. Sebelum lahir ke bumi ini, itu gimana cara Allah memproses membuat Nabi Adam itu? Apakah pakai adonan gandum ya? Kayak kita bikin pempek, bikin roti, apakah begitu? Ataukah seperti apa? Nah, itu yang kita harus pelajari dari riwayat. Dan banyak juga cerita-cerita syubhat, cerita Israiliyat yang itu kayak identik memfitnah dan identiknya dengan negatif, ya enggak sih Nabi Adam ini? Yang kita dengar adalah tiba-tiba diusir dari surga, ya kan? Karena melanggar perintah dalam keadaan telanjang dan seterusnya. Jadi seolah-olah kisah yang terdengar itu negatif aja. Padahal sebenarnya tidak. Semulia itu Nabi Adam sehingga tidak pantas kita untuk mengucapkan hal yang buruk untuk Nabi kita Adam alaihissalam. Karena kenapa? Allah sendiri yang milih kok. Innallaha astafa. Allah yang memilih Adam dari seluruh makhluk di jagat raya ini, di antaranya adalah Adam, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Telah memilih Adam, bukan memilih kita, ya kan? Iya, kita enggak masuk dalam pilihan. Gitu ya. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni ya malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku pengen ngejadiin khalifah di muka bumi ini. Terus dan aku tahu kata Allah Subhanahu wa taala apa yang aku mau lakukan. Kemudian malaikat itu beliau ini ya menyampaikan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ini bentuk bukan malaikat itu membantah ya. Interupsi ya Allah, enggak gitu. Tapi ini dalam bentuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan membuat kerusakan dan pertumpahan di muka bumi ini? Gitu. Kira-kira kenapa malaikat tuh bisa ngomong seperti itu? Apakah malaikat bisa menerawang? Tahu kejadian zaman dulu? Kejadian yang akan datang, orang makhluknya belum diciptain, tapi kok tiba-tiba diprediksi seperti itu dan ternyata prediksinya benar. Benar enggak? Benar banget. Benar banget prediksinya. Apakah malaikat itu menginstruksi Allah, ya Allah, jangan nanti mereka akan bikin kerusakan. Seolah-olah malaikat lebih tahu daripada Allah? Oh, bukan. Tapi malaikat ini beliau cuman ingin menekankan dan bertanya. Pengen bertanya, atas dasar apa? Jadi ternyata dulu konon kisahnya, yes, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, kanatil jin qabla Adam bi alfay am fasaku fasaku dima wa ba'athallahu ilayhim jundan minal malaika fataradahum ila jazairil bahur. Jadi dulu sebelum 2000 tahun sebelum Nabi Adam itu diciptakan, sudah hidup makhluk dari bangsa jin yang mereka tinggal di muka bumi dan mereka membuat kerusakan di muka bumi ini, pertumpahan darah, peperangan dan seterusnya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk membunuh, memerangi bangsa jin ini yang membuat kerusakan. Ya. Kemudian katanya Syahr bin Hausab kana minal jin falamma afsadu fil ardi ba'athallahu ilaihi jundan minal malaika faqataluhum. Jadi para malaikat turun dari langit memerangi mereka, kemudian sebagian dari mereka itu dibunuh, sebagian lagi mereka diusir ke mana? Tepi-tepi pantai, pesisir, tepi-tepi sungai, tepi-tepi lautan. Dibersihkan dari tengah, karena di tengah itu tempatnya kita. Jadi hati-hati bagi yang suka ke pantai. Jadi tidak salah kalau seandainya sering terjadi di pantai itu aneh-aneh. Penampakanlah, kejadianlah, memang tempat mereka di situ. Dan mereka juga membuat singgasana di atas lautan. Jadi wajar tuh kalau seandainya ada nyinyinya itu ya. Ya itu bagian dari bangsa jin, memang bisa jadi itu ada. Hanya saja diyakini namanya ini dan ini. Tapi mereka adalah bangsa dari jin. Bangsa dari jin, ya. Jadi kalau ke pantai teruslah ingat berdoa kepada Allah agar Allah kasih perlindungan. Nah, ada ya, dibantai, kemudian disingkirkan oleh Allah Subhanahu oleh para malaikat ke tepi pantai, ke wilayah pesisir. Nah, salah satu di antara mereka itu adalah bangsa jin, itu ditawan, dibawa. Tapi ini bangsa jin ini kan salah satu bangsa jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan semuanya yang hidup di bumi ini kan tidak semuanya jahat ya. Termasuk bangsa jin itu. Jadi yang baik-baik itu ya disortir lah. Yang baik-baik disortir, ditempatkan di tepi-tepi, di daerah pesisir. Kemudian salah satu di antara mereka ini namanya siapa? Azazil. Namanya Azazil. Ini dibawa ke langit bersama para malaikat. Ya, ini salah satu dari bangsa jin yang mereka yang dapat kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati keindahan surga ya, bersama para malaikat, hidup tenang damai. Kenapa? Salah satunya karena beliau dulu ya, kan belum jadi iblis. Ya, karena dia belum berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya malaikat ini cuman kayak ngomong ke Allah, ya Allah dulu tuh kan udah pernah tuh ada makhluk tuh. Makhluk yang bikin kerusakan. Jangan sampai makhluk ini ada makhluk baru yang mereka bikin kerusakan yang baru gitu. Terus kata malaikat, "Kami kalau memang harus kayak gitu, kami tuh kurang apa ya Allah gitu. Kami itu taat pada engkau, selalu bertasbih pada engkau gitu. Enggak cukup kami aja gitu." Karena malaikat enggak mau akan banyak makhluk-makhluk Allah yang menentang Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Terus kata Allah apa? Ini kata malaikat, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sementara kami itu bertasbih siang malam kepadamu ya Allah, memujimu. "Wa nuqaddisu lak," senantiasa mensucikan engkau. Enggak cukup kami aja ya Allah gitu. Kata malaikat begitu. "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Allah sampaikan, "Malaikat, aku tahu kok apa yang aku mau lakuin." Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Itu ayatnya di surat Al-Baqarah yang tadi kita baca. Selanjutnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sebelum kita beranjak ke wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kita akan lihat nih, rencana Allah kan sudah mau buat semua menciptakan Adam. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salam ke bumi. Ada? Itunya? Ada. Di itu ada? Ada enggak? Di belakang. Kalau enggak ada ayatnya, berarti ada hadis diriwayat di belakang. Coba dicek. Ini diriwayatkan As-Sudi dari Abu Malik dan Abu Salih, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Mereka berkata, kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril ke bumi untuk mengambil sebagian tanah dari darinya. Ya, faba'athallahu Azza wa Jalla Jibril fil ard. Kemudian apa katanya bumi saat Jibril hendak mengambil bagian dari dirinya? Katanya begini, a'udzu billahi mink an tanqus minni. Aku berlindung kepada Allah, duhai Jibril, agar engkau tidak mengurangiku dan tidak merusakku. Katanya gitu. Sudah dapat? Ya, boleh lihat ke layar ya kalau enggak itu, belum dapat. Halaman 14. Aku berlindung kepada engkau, duhai Jibril, agar engkau tidak mengurangiku dan tidak merusakku, katanya gitu. Akhirnya karena mendengar bumi ini berlindung atas nama Allah, takutlah Jibril. Takut Jibril alaihissalam. Kemudian faraja'a wa lam ya'khudh. Akhirnya Jibril kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggak mengambil apapun dari tanah tadi. Wa qala, kemudian laporanlah Jibril, Rabb innaha 'adat bik. Ya Allah, sesungguhnya dia bumi sudah berlindung kepadamu ya Allah. Gitu ya. Maka aku pun memberikan perlindungan kepadanya. Fa'adtuha. Enggak berani Malaikat Jibril mengambil dari bagian dari bumi. Oke, gagal Jibril. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala faba'atha Mikail. Allah mengutus Mikail, fa'azat min fa'azaha faraja'a faqal kama qala Jibril. Akhirnya Jibril serupa ya, Mikail serupa. Jadi ketika Mikail itu hendak mengambil bagian dari bumi, maka bumi itu berlindung atas nama Allah untuk tidak diambil dan dikurangi bagian dirinya oleh si malaikat Mikail, oleh malaikat Mikail. Akhirnya kembali lagi dan itu terulang dua kali sampai akhirnya kama qala Jibril fa ba'atha malakul maut fa'adat min faqal. Akhirnya yang ketiga, utusan ketiga adalah malaikat maut. Malaikat maut berkata, wa, kemudian sama seperti halnya si bumi tadi menyampaikan kepada kedua malaikat sebelumnya, a'udzu billahi mink an tanqusani minni aw tushinuni. Jadi aku berlindung kepada engkau dari engkau mengurangiku atau merusak diriku, katanya. Terus akhirnya dibales sama malaikat maut, wa ana a'udzu billahi an arji'a wa lam anfudh amrahu fa akhadha min wajhil ard. Akhirnya kata malaikat maut, dan aku juga kalau kau berlindung atas nama Allah dan aku juga berlindung atas namanya, untuk apa? Untuk enggak mungkin aku pulang tanpa membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Akhirnya diambillah. Fakhalata wa lam ya'khudh min makan wahid. Akhirnya karena bumi juga takut dengan interupsi, dengan perkataan malaikat maut, kemudian bumi mengizinkan itu. Wa lam ya'khudh min makan wahid. Tapi nabi malaikat maut ini tidak mengambil dari satu tempat, satu lokasi. Wa akhadha min turbah bayda wa hamra. Falidzalika kharaja banu Adam mukhtalifin. Maka malaikat maut ini mengambil tanah dari bumi ini dengan jenis tanah yang berbeda. Ada tanah yang hitam, ada tanah yang putih, ada tanah yang keras, ada tanah yang lembek, ada tanah debu dan seterusnya, segala macam jenis tanah. Makanya itulah kenapa alasannya. Detik ini, sampai detik ini seluruh anak Adam tuh berubah-rubah, beda berubah-rubah, beda-beda bentuknya, beda-beda warnanya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Fasa'ada bihi, terus di sini akhirnya malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa tanah tersebut. Tsumma qala lil malaika inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah, maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ke dalamnya ruh atau ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yahya dan Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami dari Auf yang berkata, Qasamah bin Zubair telah menceritakan kepadaku dari Musa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh bagian bumi. Oleh karena itu, keturunan Adam memiliki sifat yang beragam sesuai dengan karakter tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit putih, ada yang merah, ada yang hitam, dan berbagai warna di antara ketiganya. Demikian pula ada yang berperangai buruk dan yang baik, dan ada yang berpaltak lembut dan juga mudah, ada juga yang keras dan juga kasar, serta berbagai sifat lainnya berada di antara mereka semua. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya wa'allama Adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sebelum yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam dengan segala keilmuan-keilmuan yang tidak dimiliki oleh para malaikat, Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Adam dengan tangannya sendiri agar iblis tidak menyombongkan diri terhadapnya. Istilah kata kan namanya Adam itu kan newbie, baru datang, ya, baru datang. Jadi apa namanya? Kalau seandainya tidak langsung diciptakan oleh tangan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi itu akan lebih apa ya? Lebih angkuh lagi iblis itu terhadap Adam alaihissalam. فخلقه بشر فكان جسدا من طين 40 سنه من مقدار يوم الجمعه فمرت الملائكه ففزعوا منه لما راه وكان اشدهم فزعا ابليس فكان يرمي به فضرب له فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له صلصاله. Ini di dalam riwayat disampaikan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan menciptakan Adam dengan tangannya sendiri, kemudian Allah membuat dalam bentuk manusia. Bentuk manusia ya, kayak kita bikin patung. Kemudian namun masih berupa jasad tersebut dari tanah. Jasad itu tetap demikian selama 40 tahun. 40 tahun. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala membuat jasadnya Nabi Adam, itu belum dikasih ruh. Dibiarkan terlebih dahulu 40 tahun. Menurut ukuran satu hari di hari Jumat. Jadi hitungan antara kita dengan di sisi Allah itu sangat berbeda ya. Kemudian para malaikat pun melewati jasad tersebut dan merasa terkejut ketika melihatnya. Tiba-tiba ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melihat Nabi Adam itu dengan sosoknya, semuanya takjub, termasuk malaikat dan iblis. Ini makhluk apa? Enggak pernah kami lihat makhluk ini sebelumnya. Yalah, makhluk terbaru. Ya, keluaran terbaru ya kan. Terus akhirnya para malaikat terkejut. Kemudian iblis menyampaikan, iblis itu ngerasa cukup takut dengan kelihatannya ini makhluk, kayaknya makhluk ini lebih kuat deh dari kita gitu. Terus sampai akhirnya si iblis itu Azazil tadi mengitari jasadnya si Adam yang belum ada ruhnya. Dikitari muter-muter ya kan. Terus ternyata pas diketok bunyi gitu. Oh ternyata ini bunyi gitu. Bayang ya, kalau kendi itu isi, bukan kendi ya namanya, bentuknya kayak kendi tapi diisi full, nggak ada rongga, itu pasti kokoh banget kan. Nah bayangkan kalau seandainya kendi di dalamnya itu cuman kosong, pasti hancur, cepat hancur. Nah seperti itulah ketika iblis mengetuk tubuhnya Adam saat Allah Subhanahu wa taala membiarkan itu dalam waktu 40 tahun diketoknya. Wah, bunyi katanya. Terus kayaknya akhirnya dia ngomong kayak gini. Wah, kalau bunyi kayak gini berarti dia ini adalah makhluk yang lemah gitu. Terus si iblis menyampaikan seperti itu. Kemudian karena Nabi Adam ini ada rongga, berongga ya, ada mulutnya, ada di masih kosongan. Paham kan ibu-ibu kosongan? Kita belum ada onderdil di dalamnya, masih kosongan. Jadi bolak-balik iblis itu melihat apa namanya? Observasi lah ya kan. Ini makhluk apa dilihatnya? Oh, ini kayaknya berarti ini adalah makhluk lemah. Seperti itu. Makanya disebut di dalam Quran itu apa? Solsalin kal fakhar. Apa ayatnya? Apa ayat lengkapnya? Masya Allah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari salsal, dari tanah yang kering. Jadi ada berapa proses ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat itu mengambil bungkahan tanah, kemudian diaduk jadi tanah liat. Ibu-ibu ingat kalau para pengrajin tembikar itu membuat tembikar, membuat kendi, membuat apapun yang dari tanah liat, dicampur dulu air, diaduk gitu. Diaduk kemudian dibentuk lalu dikering. Kan. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Gitu ya. Kemudian wa yaqulu li amri ma khalaqta wa dakhala man fi wa kharaja min duburihi wa qala lil malaika. Akhirnya ketika itu sudah tercipta seperti yang saya sampaikan, iblis itu mengitari tubuhnya Adam, jasadnya Adam dan berkata kepada malaikat, "La tarhabu min hadha." Katanya, jangan kalian merasa takut terhadap makhluk ini. Fa inna rabbakum samad wa hadha ajwab la in sallittu alayhi la ahlikanna. Jadi katanya, sesungguhnya Tuhan kalian adalah As-Samad, Maha tempat kita bergantung, sedangkan makhluk yang berongga ini adalah lemah. Jika aku diberi kekuasaan atasnya, niscaya aku akan membinasakannya. Dari awal aja dia udah dendam. Itu belum ada nyawanya. Ya, belum ada nyawanya. Jadi sebenarnya kehidupan kita di bumi ini adalah pertarungan antara yes. Betul. Karena iblis itu punya misinya adalah membalas dendam. Nah, cuma masalahnya kita manusia itu enggak ingat musuh kita siapa gitu. Ya kan? Nah, itu makanya kita harus pelajari tentang ini agar kita jadi waspada. Siapa sih yang harusnya kita musuhi? Kemudian dari Imam Ahmad bercerita, "Lama khalaqallahu Adam, tarakahu ma syaa'a an yad'ahu faja'ala iblis yutifu bihi. Falamma ra'a ajwaf 'arrafa annahu khalaqa la yatamallak." Ketika Allah menciptakan Adam, dia membiarkannya selama waktu yang dia kehendaki. Lalu iblis mengelilinginya dan mengamatinya. Ketika iblis melihat bahwa Adam memiliki rongga di dalam tubuhnya, ia mengetahui bahwa Adam adalah makhluk yang tidak mampu menguasai dirinya sepenuhnya. Jadi wajar ya, mbak-mbak, ibu-ibu, kakak-kakak semua, bahkan kita sendiri tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Memang seperti itulah adanya.
1: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

PMK, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, falamma balagal hin alladhina yuridullahu azza wa jalla an yanfakha fi ruh. Sudah selesai didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kurun beberapa waktu, ya, 40 tahun. Mulailah saatnya Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Qala lil malaika, "Idza nafakhtu fihi min ruhi fasjudulah." Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada penduduk langit, yaitu malaikat. Duhai malaikat, kalau nanti sudah aku tiupkan ruh ini kepada jasad ini, semua kalian aku perintahkan untuk sujud, kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, falamma nafakha fihi ruh, fadakhala ruh min ra'sihi. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada jasad Nabi Adam, mulailah dari kepalanya. Jadi ketika awalnya itu dari kepala, ketika kita meninggal terakhir berakhir dari kepala juga, kan, dari ubun-ubun kita, kan, seperti itu. Ya. Bada'a min ra'sihi, ketika sudah sampai kepala, kemudian sampai ke hidung atas. Atas. Nabi Adam bersin. Sampai ruh itu ke ini, bersin Nabi Adam. Haji. Apa Bu ngomongnya? Haji. Iya. Tapi saat itu Nabi Adam enggak tahu apa-apa, belum tahu harus gimana, kan? Terus kata malaikat, faqalat malaika, qulil hamdulillah. Ruhnya masih baru di sini. Baru di sini. Kata malaikat ngajarin Jibril, ucapkan alhamdulillah. Faqal alhamdulillah. Berarti ruhnya mengalir sampai ke mulut. Faqala lahu Allahu. Akhirnya doa berikutnya apa? Yarhamuka rabbuk. Semoga Tuhanmu merahmatimu. Gitu. Inilah awal mula kenapa syariat di antaranya hak seorang muslim terhadap muslimnya adalah ketika dia bersin kemudian mengucapkan hajin gitu ya. Kemudian alhamdulillah, maka kita yang mendengar itu kita harus bacakan doa apa? Yarhamukallah. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan yarhamukillah. Kalau bersinnya jamaah gimana? Yarhamukumullah, gitu ya. Semoga Allah merahmati kamu, merahmati kalian. Ya, gitu ya. Yarhamukallah. Kemudian apa lagi? Ketika kita sudah mendengar itu, orang yang bersin menjawab apa lagi? Apa? Jangan yahdi. Yahdi itu nanti menantang artinya. Yahdi. Hada. Artinya adalah apa? Yahdikumullah. Semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk hidayah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, bal itu artinya keadaan. Dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Gitu. Masya Allah ya, indahnya Islam. Praktik ya. Misalnya saya hajin ya. Hajin. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah dulu. Ulang lagi. Hajin. Alhamdulillah. Oh iya, delay. Ulang lagi. Hajin. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Gitu. Ya.
1: Sahabat Eki, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada
5: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com.

MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Tapi ini wajib buat kita, ini diantara hak sesama muslim, dengan syarat kalau yang bersin tadi memuji Allah. Tapi kalau enggak memuji Allah, enggak perlu kita doain orang dia yang enggak alhamdulillah, enggak memuji Allah, ngapain kita semoga Allah merahmatimu, enggak perlu itu. Ya, tapi perlu kita ingatkan alhamdulillah gitu. Terus kalau kita sudah ini ada alhamdulillah, terus nanti teman kita yarhamukillah, kadang kita lupa kan mau jawab lagi. Yang ngedoain tadi yang dengar gini, yarhamukillah, kencengin aja biar kita dapat doa balik. Bisa dipahami? Ya, kalau enggak saat kita bersin alhamdulillah, kemudian tidak ada yang mendengar atau tidak mendoakan kita, kita ulang lagi alhamdulillah. Oh ya, yarhamukillah. Kalau kita enggak dibalas didoain, ya yarhamukillah, semoga Allah merahmati kamu. Kalau laki-laki yarhamuka. Yarhamuka Allah. Paham sampai di sini ya? Nah, inilah di antaranya syariat pertama. Jadi kalau kita belajar tentang awal sekali sebagaimana Nabi Adam, maka kita akan tahu semua permulaan di muka bumi ini. Falamma dakhalatir ruh fi 'ainihi nadhara ila thimaril jannah. Terus ketika ruh itu sampai ke kedua matanya, Adam mulai melihat buah-buahan surga. Harusnya lihat dulu ya, baru ke ini ya, baru ke hidung ya. Ya, ketika ruh telah sampai ke kedua matanya, Adam mulai melihat buah-buahan surga. Selanjutnya, ketika ruh mencapai rongga perutnya, dia merasakan keinginan untuk makan. Maka dia segera berusaha bangkit menuju buah-buahan surga sebelum ruh itu sempurna mencapai kedua kakinya, karena sifat tergesa-gesa yang ada pada dirinya. Oleh karenanya Allah bilang, khuliqal insanu min ajal. Allah bilang, memang manusia itu tabiat aslinya itu tergesa-gesa. Bahkan belum lengkap ruhnya itu sampai memenuhi tubuhnya itu udah pengen sesuatu. Bisa dipahami saya di sini? Gitu. Udah selesai. Akhirnya sudah ruh memenuhi tubuhnya Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa namanya? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bukan ayat berikutnya ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Setelah Allah sempurnakan ruh masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk para malaikat dan semua penduduk langit, sujudlah kalian kepada Adam. Tapi ini bukan sujud menyembah, tapi sujud penghormatan. Gitu ya, sujud penghormatan. Aba illa iblis, kecuali siapa? Kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, kecuali iblis. Kenapa kok iblis tiba-tiba ada di langit, padahal iblis bukan dari golongan malaikat? Karena kisah yang tadi, yang dibawa dari tragedi peperangan di muka bumi 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Dan iblis diantaranya itu adalah makhluk yang Allah angkat ke langit bersama, hidup bersama para malaikat. Ya, udah selesai sampai di sini. Jadi hadis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya iblis melihat Adam sebagai makhluk yang ajwaf, makhluk berongga, menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan, kelemahan, dan dorongan hawa nafsu. Berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki sifat tersebut. Sementara itu, bagian riwayat yang menjelaskan proses masuknya ruh, bersin, ucapan alhamdulillah, serta keinginan Adam untuk segera memakan buah surga juga terdapat dalam sejumlah riwayat hadis dan digunakan oleh para mufasir ketika menjelaskan ayat-ayat tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Baik.
وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عمر بن محمد عن إسماعيل بن رافع عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طينا ثم تركه حتى إذا كان حمأ مسنونا خلق الله وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار قال فكان إبليس يمر به فيقول لقد خلقت لأمر عظيم. Jadi saking takjubnya seluruh alam semesta itu ya terhadap kejadian penciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala, jadi teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai Allah ciptakan Adam itu, kita ini adalah manusia itu makhluk yang istimewa, bahkan sudah masuk dalam rencana terbesar Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tidak ada yang katanya aku nih enggak istimewa. Kan banyak manusia-manusia insecure, betul? Kayaknya aku nih tidak penting gitu. Atau kayaknya buat apa aku hidup di muka bumi ini? Ya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita memang bagian dari rencana Allah yang besar terhadap alam semesta ini. Kemudian akhirnya summa nafakha fihi, oh sudah tadi ya, kemudian ya wa 'allama adam al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al malaa'ika fa qala anbi'uni bi asma'iha ula'i kuntum shadiqin. Sampailah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Adam beberapa ilmu-ilmunya Allah. Jadi ada terdapat beberapa riwayat. Tapi di antara riwayat yang sahih adalah Allah mengajarkan

0: tatkala Allah Subhanahu wa taala setelah selesai para malaikat itu sujud kepada Allah kepada Nabi Adam alaihi salam, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, itulah salam penghormatan bagimu, bagi keturunanmu." Jadi dari mulai ketika Nabi Adam alaihi salam melewati kerumunan dari para malaikat, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beliau untuk salam. Ya Adam, idhab ilaha ula innafar, faqul lahum fangzur madha yaqulun, faja'a fasallama alaihim faqalu wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diantaranya syariat kedua ya, syariat untuk salam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ruh Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke kelompok malaikat dan ucapkanlah kepada mereka sesuatu yaitu salam, lalu dengarkan apa yang mereka balas kepadamu. Maka Adam mendatangi mereka dan mengucapkan salam. Mereka menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi." Ya. Ini diantaranya kenapa yang akhirnya ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim, syariat untuk mengucapkan salam.
1: Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ.
0: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ.
0: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
0: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dhatil waqud.
0: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
0: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, Tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M Kisore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirudz-dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Tetapi, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 키스더레이. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru, nomor 11 Bandung, 102,7 Radio FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani oleh sahabat MK semuanya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amarullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, kajian tafsir di hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026 Masehi, bertepatan dengan hari ke-25 di bulan Dzulqa'dah 1940, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah juga kami mengundang sahabat MK untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, juga usia, juga atensi, baik berbagi maupun pertanyaan dari sahabat MK semuanya. Insya Allah menemani Anda, sahabat MK, di waktu menjelang petang ini kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran. Kali ini kita akan memasuki tafsir Jalalain Surah Al-Baqarah. Setelah di edisi sebelumnya kita sudah membahas Surah Al-Fatihah, dalam dua edisi sebelumnya kita akan masuk melanjutkan kepada pembahasan Surah Al-Baqarah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan bahas ayat 1 sampai 5 Surah Al-Baqarah. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita bahas isi dari Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 berdasarkan atau menggunakan pendekatan pembahasan tafsir Jalalain,

Maka ada baiknya kita sama-sama membacakan dulu surat tersebut di rumahnya masing-masing juga. Sahabat MK, silakan kalau yang sedang bersama kami membuka Al-Quran, kita buka surah Al-Baqarah dan kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Al-Baqarah ini Allah subhanahu wa ta'ala mulai dengan harful muqatta'ah, dengan huruf-huruf yang dibaca secara terputus, ya, alif, lam, dan mim, ya, dibaca alif, lam, mim, bukan alama, ya, atau bukan ilmu juga gitu ya. Karena bagi yang tidak mempelajari Al-Quran kadang bingung bacanya. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Ada yang diminta membaca surah Maryam, Kaf Haya Ain Shad, dibacanya Kahaya Aso. Ini juga bukan alama ya. Bi alif lam mim. Di mana kemudian disampaikan oleh Jalalain, Allahu a'lam bi muradihi bidzalika. Allah yang maha mengetahui bi muradihi, dengan maksud bidzalika dari alif lam mim ini. Jadi yang tahu ya maksud dari harful muqatta'ah yang menjadi fawatihus suwar, pembuka surat-surat dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ya di antaranya ada alif lam mim, alif lam ra, tosin, tosimim gitu ya. Dan banyak beberapa yang Allah gunakan hamim dan seterusnya yang Allah menggunakan harful muqatta'ah ini. Maka yang tahu maksud, makna dan maksud dari huruf yang terputus di awal surat ini adalah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ada beberapa yang mungkin mencoba menjelaskan, tapi kita menyandarkan atau mencukupkan dengan mengatakan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu terhadap maksud dari kalimat tersebut, itu lebih baik seperti itu. Karena memang tidak ada yang tahu seperti itu. Bahkan ya termasuk kepada ayat-ayat yang jelas pemaknaannya pun para ulama sering menyebut dengan wallahu a'lam bisawab. Kalau wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah yang tahu maksudnya. Kalau wallahu a'lam bisawab, hanya Allah yang tahu yang tepat dari maksud tersebut. Tetap yang tepat maksudnya mah hanya Allah, walaupun kita bisa memaknai karena bahasanya bisa dijelaskan. Kemudian ayat kedua Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan zalika. Zalika ini, karena zalika ini walaupun kalimatnya zalika isim isyarah lil ba'id, sebuah kata petunjuk untuk menunjukkan tempat yang jauh, tapi dimaknai tetap dimaknai oleh mufasir bukan itu, tapi dimaknainya hadza, ai hadza, tegasnya ini. Jadi ketika dzalikal kitabu, bukan itu kitab, tapi tetap dimaknainya hadzal kitab, ini kitab. Ya, jadi nanti akan dijelaskan di belakang kenapa Allah menggunakan isim isyarahnya dengan dzalika, seolah-olah menunjuk sesuatu yang jauh tapi dimaknainya hadza. Zalika ini, ayhala, tegasnya ini, alkitabu kitab. Alladzi yakra'uhu, yang membaca kepada kitab tersebut Muhammadun Muhammad, la roiba, tidak ada keraguan.
La syakka, tidak ada keraguan, tidak ada raib, tidak ada syak di dalam kitab ini. Fihi, di dalamnya. Jadi Allah memulai menyampaikan di pembukaan surah Al-Baqarah ini bahwa kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibacakan, isi kitab yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ini adalah la raiba, tidak ada keraguan, la syak, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya. Annahu, sesungguhnya kitab tersebut, min indillahi, dari sisi Allah. Jadi tidak ada keraguan sama sekali bahwa Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad ini adalah dari sisi Allah. Nanti boleh gak ada orang yang ragu? Allah memberikan tantangan. Boleh, silakan. Nanti ada di ayat berikutnya 23 kalau gak salah, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau 25. Allah sampaikan bahwa kalau kalian ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati mimislih. Boleh kita meragukan Al-Quran bahwa itu bukan dari sisi Allah, itu adalah perkataan Muhammad, tapi buktikan atau jawab tantangannya, yaitu fa'tu bi suratim mimislih, datangkanlah satu surat semisal Al-Quran. Bahkan tantangannya diperkuat oleh Allah, wad'u syuhada'akum min dunillah, dan datangkanlah oleh kalian saksi-saksi kalian, kawan-kawan kalian, pembantu pendantu kalian, min dunillah, selain Allah, baik di kalangan jin maupun di kalangan manusia, silakan. In kuntum shodiqin, kalau kalian benar meragukan Al-Quran. Di awal sudah dijelaskan oleh Allah bahwa la syak, la raiba, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan fihi, di dalam Al-Quran, bahwa annahu min indillah, sungguhnya itu dari sisi Allah. Wajumlatun nafi khabarun mubtada'uhu dzalika. Nah, ini la raiba ini menjadi jumlah, jumlah nafi menjadi khabar, dan mubtada'uhu, mubtada'uhunya, mubtadanya dzalika tadi. Nah, wal isyaratu bihi. Nah, ini di sini penjelasannya. Mengapa Allah menggunakan dzalika? Wal isyaratu, dan isim isyarah, kata tunjuk, bihi, dengan dzalika, maknanya untuk apa? Lita'zimi, yaitu untuk mengagungkan. Jadi Allah menggunakan zalika, walaupun maknanya haza, Allah menggunakan kata zalika itu dengan isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk jauh, tapi maknanya adalah ini, kata tunjuk dekat, adalah lita'zimi, kata jalal lain, adalah lita'zimi, untuk mengagungkan. Jadi ini untuk mengagungkan Al-Quran. Jadi salah satu bentuk pengagungan menurut jalan lain, pengagungan Allah adalah dengan memberi kata tunjuknya, kata tunjuk yang jauh. Dan hudan, menjadi petunjuk sebagai khabar sani, ayahadul lil muttaqin, tegasnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini yang akan kita perjelas nanti. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan oleh Jalalain, al-muttaqin ini as-sa'irina. As-sa'irina yaitu orang-orang yang berusaha menuju. Jadi muttaqin ini bukan orang yang ngaku sudah bertakwa, bukan yang namanya mang takwa, bukan ya, tapi as-sa'irina, orang-orang yang berusaha menuju ila takwa, kepada ketakwaan. Dengan apa? Biimtithalil awamiri, dengan mengerjakan seluruh perintah-perintah, wajtina bin nawahi, dan menjauhi seluruh larangan-larangan. Jadi menuju kepada ketakwaannya adalah dengan cara menjalankan perintah-perintah dari Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, liitiqaihim, disebabkan karena takutnya mereka atau menjaga diri mereka. Jadi kalimat takwa ini artinya menjaga diri. Litiqaihim, karena mereka ingin menjaga diri, bidzalika, dengan ketakwaan itu, dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu, mereka ingin menjaga diri. Maka kan di dalam
Surah At-Tahrim ayat 6 Allah sampaikan, "Ku, nah, jagalah diri kalian. Ku anfusakum. Jagalah diri kalian wa ahlikum nar." Jadi bertakwa adalah untuk menjaga diri mereka bidzalika, dengan hal tersebut. Zalikanya itu berarti kepada ketakwaan, kepada intisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah menjauhi larangan, annar dari api neraka. Lalu kemudian Allah menjelaskan, siapakah orang-orang yang berusaha menuju ketakwaan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sehingga mereka terjaga dari api neraka itu? Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan ciri-cirinya. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman. Yusaddiquna, atau membenarkan, mereka yang membenarkan. Jadi yu'minun artinya yusaddiqun, membenarkan. Bil ghaibi, terhadap hal yang ghaib. Apa yang ghaib itu? Bima ghaba anhum, dari apa-apa yang tidak nampak dari mereka. Jadi ghaib itu bukan tidak ada, tapi maknanya tidak nampak, belum nampak atau tidak nampak. Dicontohkan oleh jalan lain, minal ba'asi, dari hari kebangkitan. Hari kebangkitan ya belum nampak sekarang. Wal jannati, dan surga. Wan nari, dan neraka. Surga dan neraka ya belum nampak juga, tapi bukan berarti tidak ada. Dan orang yang bertakwa, mereka beriman, membenarkan kepada yang gaib seperti itu. Tidak akan bicara, emang siapa yang pernah ke surga gitu? Emang ada orang yang ke sana kemudian selfie atau bikin vlog di sana gitu ya. Misalkan ada, dulu sempat ada seorang petinggi sebuah partai gitu ya yang mengatakan, emang ada orang yang pernah ke akhirat seperti itu. Ya. Karena itu adalah hal yang gaib, tapi gaib itu bukan tidak ada. Ya, tapi tidak nampak di hadapan kita semuanya. Dan orang yang bertakwa adalah mengimani hal-hal yang gaib, termasuk ya kita kepada Allah, para malaikat gitu ya, itu kan tidak nampak. Atau bahkan kepada rasul-rasul Allah kan kita tidak pernah bertemu, tapi kita beriman kepada mereka ya, termasuk tadi kepada hari kebangkitan, kepada surga dan neraka, beriman kepada mereka, membenarkan adanya mereka. Ini adalah ciri ketakwaan. Ciri orang-orang yang bertakwa. Ya. Karena ya di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak bisa kita indra, tetapi sungguhnya ada. Ya. Maka keimananlah yang bisa menangkap eksistensi keberadaan hal-hal yang gaib tersebut. Seperti itu. Nah, sering kemudian yu'minuna bil ghaibi ini diarahkannya percaya kepada tuyul, genderuwo gitu ya, kuntilanak, enggak ya, seperti itu dijelaskan oleh ini adalah beberapa rukun iman yang sifatnya memang belum bisa hadir. Nah, maka kan kalau diri santri, kalau kita lagi ngabsen gitu ya, ketika ditanya hadir atau gaib, disebutnya gaib. Gaib itu si santrinya ada, tapi mungkin sedang sakit di UKS, sedang ada di Kobong dan sebagainya ya, tidak masuk kelas. Jadi sebutnya ghaib, seperti itu, tidak hadir. Artinya tidak hadir, tapi sesungguhnya tidak hadir, tidak nampak, tidak bisa dilihat, ya, diraba, diterawang, ya, tapi ada seperti itu. Nah, orang yang bertakwa, dia beriman, dia membenarkan. Yang pertama membenarkan kepada hal yang ghaib. Ya, sehingga kemudian itu juga nanti menjadi dasar kepada berikutnya, yaitu wa yuqimuna sholata. Dan mereka yang menegakkan sholat. Jadi orang yang bertakwa yang pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua adalah dan mereka yang menegakkan sholat. Apa artinya yuqimuna sholat? Menurut jalan lain yang disebut yuqimuna sholat adalah ayyatuna biha bihuquqiha. Ayy tegasnya yatuna, mendatangkan biha terhadap sholat tersebut, bihuquqiha dengan hak-haknya sholat. Jadi sholat, orang yang menegakkan sholat adalah orang yang menegakkan hak sholat. Apa hak sholat? Hak sholat itu di dalam Al-Quran salah satunya adalah khusu. Dan khusu, hak sholat,
kehusuan terhadap sholat kita itu, para ulama menyebut ada khusu qabla, qabla sholat, wa khusu fis sholat, wa khusu ba'da sholat. Artinya, kita mendatangkan hak-hak sholat adalah mendatangkan kehusuan sebelum sholat, kehusuan dalam sholat, dan kehusuan setelah sholat. Kehusuan qabla sholat, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, bahwa kita tidak boleh menjadi orang-orang sebagaimana orang-orang munafik, wa idza qumu ila sholati qumu kusala. Nah, berarti yang khusus sebelum sholat itu adalah dengan mempersiapkan diri menuju kepada sholat dan tidak sholat dengan kusala, dengan kesal, dengan lalai, ya, dengan malas-malasan. Jadi orang yang khusus qabla sholat tidak malas-malasan. Dia berupaya untuk mempersiapkan diri menuju waktu sholat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah bersiap diri sebelum waktu sholat itu ada, itu khusu qabla sholat. Kemudian ada khusu fis sholah. Ditandai khusu fis sholah itu kita tidak sukara. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqrabus sholah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati sholat dalam kalian keadaan mabuk sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Jadi khusu di dalam sholat itu adalah tidak sukara, artinya menyadari seluruh gerakan, seluruh ucapan, seluruh bacaan yang kita bacakan. Jadi kan ada kadang dulu, ya, ada masa di mana ketika Allah Subhanahu wa taala masih belum melarang secara tegas tentang khamar, ada orang-orang yang masih minum khamar ketika menjelang sholat, sehingga kemudian akhirnya dia lupa bacaan, bolak-balik baca surat Al-Kafirun, ya, wala abudu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, terus saja bolak-balik seperti itu, sehingga turun larangan wala taqarrubus shalah wa antum sukara, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk, dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga tidak tahu apa yang dikatakan. Jadi khusu fis shalah artinya kita tahu, kita sadar betul. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita sholat malah yang diingat, yang disadarinya hal-hal lain, dan ini sering jadi godaan, ya, buat kita semuanya. Yang lagi sholat itu, ya, tiba-tiba terbuka seluruh apa yang tadi sedang dicari gak ketemu. Nyari kunci motor misalkan hilang, pas sholat inget, tadi ternyata kunci motor di situ, gitu ya. Nyari jarum buat ngaput, gitu ya, buat ngejahit juga baru inget, gitu, waktu sholat. Bahkan mungkin, tadi apa kompor udah dimatiin atau belum, gitu ya. Tadi air udah dimatiin atau belum, gimana? Ternyata di situ rapot anak yang harus dikumpulin Nah, itu banyak biasanya, gitu ya, yang keinget. Nah, harusnya kita yang mengingat, yang kita ingat, yang kita sadari adalah apa yang kita baca, apa yang kita gerakan, dan bukan hanya sekedar mengingat bacaannya. Kalau sebisa mungkin kita meresapi maknanya, itu akan lebih baik. Lalu kemudian khusu ba'da salat. Khusu ba'da salat ini disandingkannya adalah dengan lawannya adalah menjadi orang-orang sahun, orang-orang yang sholatnya tidak memiliki dampak secara sosial, sehingga mereka yadu'ul yatim wala yakhudu 'ala ta'amil miskin. Mereka mencaci orang yatim atau menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Adanya khusu ba'da sholat adalah sholatnya berdampak bukan hanya secara personal tapi juga secara sosial. Jadi wa yuqimuna shalah, dan mereka menegakkan sholat, ayatu nabiha, tegasnya mendatangkan kepada sholat tersebut, bihukukiha, dengan hak-haknya sholat. Tadi, qabla sholat ditunaikan haknya, fis sholat ditunaikan haknya, ba'da sholat ditunaikan juga haknya. Kemudian ciri yang ketiga dari orang yang muttaqin itu adalah wa mimma, dan dari sebagian apa-apa. Mimma itu dari kata min dan ma. Wa mimma, dan dari sebagian apa-apa, razaqnahum, yang kami telah rizkikan kepada mereka, atau a'tainahum, kami telah menganugerahkan kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan, mereka membelanjakan, mereka menafkahkan,
fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Nah, yang berikutnya, setelah meyakini, mengimani, membenarkan kepada yang gaib, yang kedua menegakkan salat, ya, berbarengan dengan itu dia juga menginfakkan dari sebagian yang Allah rizkikan kepada mereka dalam jalan ketaatan kepada Allah. Nah, ini penting ya. Jadi kalau melihat ayat ini berarti setiap orang yang diberi rizki maka dia diperintahkan oleh Allah untuk berinfak. Ya, sementara manusia yang hidup Allah Subhanahu wa ta'ala batin illa 'alallahi rizquha, tidak ada yang melata di bumi kecuali telah Allah berikan rezekinya. Jadi kita tidak ada yang tidak diberikan rezeki kalau kita masih hidup. Sepanjang kita masih bernapas, maka kita berarti masih diberikan rezeki oleh Allah. Jadi ada kewajiban dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu untuk kita infakkan, wa mimma, dan dari sebagian. Nah, ini bedanya infak mungkin ya dengan zakat. Kalau zakat ada ininya apa kadarnya, ada nisab dari hartanya dan ada juga jumlah yang kita keluarkan nisbahnya 2.5%. Kalau infak tidak ditetapkan oleh Allah, wa mimma, dan dari sebagian apa-apa razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka menginfakkan. Di masa Rasulullah ketika perang Tabuk ada sahabat yang menginfakkan sampai 1/3 hartanya, ada yang menginfakkan sampai 1/2 hartanya, bahkan ada yang menginfakkan 100% hartanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi kalau kita belum mampu seperti itu, ya sisihkan dari sebagian rezeki, karena setiap saat kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mah mau kita tunaikannya bulanan ya, baik gitu ya. Atau mau pekanan juga silahkan, tapi ya harus ada dari apa sisihkan dari sebagian yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita infakkan. Baik, demikian insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin kedua setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102.7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM Network.

Sahabat MKI, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan dan mungkin kalau ada atensi, baik berupa pertanyaan ataupun yang lainnya, dipersilahkan ya untuk dikirimkan melalui nomor WhatsApp yang 0811224 1027 atau 0811224 1027, baik berupa atensi maupun pertanyaan dari sahabat MK semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan, tadi sudah kita sampai kepada pembahasan ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga yang berdasarkan tafsir Jalalain disampaikan ada tiga cirinya di ayat ketiga tersebut, yaitu yang yu'minuna bil ghaib, beriman membenarkan kepada hal yang gaib, wa yuqimuna shalat, lalu kemudian menegakkan sholat, mendatangkan kepada sholat hak-haknya, dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga adalah kepada sebagian yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan, membelanjakannya di dalam jalan ketaatan kepada Allah. Lalu kemudian berikutnya ciri yang keempat. Ciri yang keempat adalah walladzina, dan orang-orang, yu'minuna, yang mereka beriman, bima unzila ilaika, kepada apa-apa yang telah kami turunkan, yang telah Allah turunkan, ilaika, kepada engkau Muhammad. Ayat Al-Quran dan tegasnya Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan, min qablika, sebelum engkau Muhammad, ayat At-Taurat wal Injil wa ghairihima. Tegasnya Taurat, Injil, dan selain keduanya. Jadi ciri yang keempat dari orang yang bertakwa adalah beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Juga beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ini ada Suhuf Ibrahim dan sebagainya yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an. Tapi tentu kemudian keimanan ya kepada kitab-kitab sebelumnya adalah keimanan yang ketika isi dari kitab tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran datang sebagai penyempurna, datang sebagai pembenar terhadap apa-apa yang pengkoreksi, bahkan kepada apa-apa yang telah disimpangkan oleh para ahlul kitab terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi sebagai seorang mukmin, seorang yang bertakwa, kita tetap mengimani adanya Taurat, adanya Injil, adanya Zabur, gitu ya. Kita mengimani, tetapi bagaimana kita mengimani isinya tidak sebagaimana kepada Al-Quran. Kalau kepada Al-Quran kita menerima, mengamalkan bahkan isinya, kalau kepada kitab-kitab sebelumnya yang sesuai dengan Al-Quran tentunya, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran ada revisi terakhir istilahnya terhadap apa yang ada dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran juga dijelaskan ada upaya-upaya untuk yuharifun al-kalima amawadi'i, orang-orang yang menempatkan ayat-ayat kitab-kitab sebelumnya sesuai dengan kehendak mereka. Ada yang yaktubun al-kitab bi-aidihim, menuliskan isi kitab dengan tangan mereka. Nah, kita mempercayai karena ada, tentu masih ada yang masih benar, masih sesuai dengan Al-Quran, ya kita percayai seperti itu. Ya, kemudian yang ciri yang kelima, tadi yang keempat adalah beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan ciri yang kelima adalah wabil akhirati, dan kepada hari akhir, hum, mereka yuqinun, meyakini. Ya, yuqinun disini ya'lamun, dan mengetahui dan meyakini. Ini juga adalah ciri orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan seorang itu juga ditandai dengan keyakinannya terhadap hari akhir. Ya. Dan ini di dalam pemahaman orang-orang jahiliyah adalah salah satu hal yang tidak dipercayai. Termasuk mungkin banyak sekarang orang-orang sekarang ya di abad modern ini yang kemudian sudah hilang kepercayaannya terhadap hari akhir, keyakinannya terhadap hari akhir. Kalau hari kiamat banyak yang percaya akan bumi ini akan kiamat, akan rusak, akan hancur. Gitu ya. Ada filmnya 2012 dulu gitu, ada Doomsday, ada apalah. Banyak gitu ya bahwa bumi ini akan kiamat. Tetapi setelah kiamat ya sudah selesai. Bumi hancur, semuanya hancur, sudah sebagaimana keyakinan orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan wa ma hayatuna illa nahya wa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Kehidupan kita di dunia ini hidup, mati, dan kemudian hanya akan atau mati dan dihidupkan lalu kemudian akan binasa oleh waktu. Kalau sudah habis waktunya sudah kiamat, hancur sudah. Atau di ayat yang lain wa mala nabi babusin, kita tidak akan dibangkitkan. Nah, keyakinan terhadap hari akhir bukan hanya keyakinan terhadap adanya kiamat, tapi adanya hari-hari setelah kiamat. Gitu. Bukan hanya yakin terhadap adanya kiamat, karena kalau yang yakin terhadap kiamat, para ilmuwan yang ateis sekalipun yakin bahwa bumi ini akan kiamat, bumi ini akan hancur dengan berbagai perhitungan ilmiahnya, gitu ya, itu akan hancur. Tapi apakah setelah kehancuran bumi ini akan ada kebangkitan, gitu? Akan ada yaumul ba'ats, ada hari kebangkitan, ada yaumul mahsyar, gitu ya. Akan ada hari dikumpulkan di padang mahsyar, akan ada mungkin ada yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari penimbangan, yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, tidak percaya, ya udah hancur mah hancur saja. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bagaimana mungkin aina kunna turaban wa idzaman, sudah jadi idzaman wa turaban, sudah jadi tulang belulang dan jadi tanah, kita dibangkitkan. Ya, itu mah kayaknya jauh banget deh, enggak mungkin banget. Sehingga nanti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak mungkin Allah membangkitkan sesuatu yang telah diciptakan? Menciptakan dari keadaan sebelumnya tidak ada saja bisa, dari tadinya tidak ada manusia itu kemudian jadi ada bisa. Apalagi yang tadinya ada lalu kemudian pernah hancur oleh sebuah keadaan, jadi oleh sebuah kehancuran dunia, maka berarti masih mungkin bagi Allah untuk membangkitkannya. Nah, ini orang-orang, jadi lima yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ya ayat 3 dan 4 ini, ciri orang-orang yang muttaqin, yang sa'irina ila taqwa, yang senantiasa berupaya menuju kepada ketakwaan. Jadi yu'minuna bil ghaib, beriman, membenarkan kepada hal yang ghaib walaupun tidak nampak di hadapannya. Dan kemudian yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat dengan mendatangkan kepada salat hak-haknya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang ketiga, kepada sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka membelanjakan, menginfakkan di jalan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang keempat, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, dan juga beriman kepada yang diturunkan sebelum Muhammad, beriman kepada Al-Quran dan kepada apa-apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad atau kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan yang kelima, abil akhirati hum yuqinun, kepada akhirat mereka meyakini. Di tengah tadi banyak orang yang tidak yakin kepada adanya hari akhir, gitu ya, sehingga kemudian menganggap apa yang dilakukan di dunia sudah selesai di kehidupan dunia. Padahal kalau adanya hari akhir ini adalah wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua apa yang dilakukan manusia di dunia ini terbalas di dunia. Hanya ada orang-orang di Eropa sekarang yang mempercayai hari akhir gara-gara kekejabannya Israel. Ya, harus ada tuh hari akhir. Nah, kalau gak ada hari akhir mah gimana mungkin Ben Gevir, gimana mungkin Benjamin Netanyahu yang berbuat jahat kepada orang-orang Gaza Palestina, mereka nanti kemudian gak dapat balasan apa-apa, mati dalam keadaan biasa saja. Atau kalau misalkan ini sekali saja, sementara mereka membunuh ribuan orang, ratusan ribu orang, agak adil berarti benar kayaknya, kata mereka gitu yang tadinya gak percaya hari akhir, kayaknya benar ada akhiratnya gitu ya, supaya nanti kelakuan mereka yang buruk itu dibalas. Atau sebaliknya, orang-orang yang telah berbuat baik di dunia tidak sempat mendapatkan balasan di kehidupan dunia, Allah berikan balasannya nanti di akhirat. Sehingga akhirnya kita semuanya bertakwa karena yakin, karena meyakini bahwa adanya hari akhir. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ya bagian dari orang-orang yang bisa memiliki ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4 ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kepada satu ayat terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Setelah jeda kita akan sambung kembali nanti di termin yang ketiga. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan di termin terakhir di 50 menit setelah jam 16 ini. Insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan untuk kesempatan hari ini sambil kita menunggu ya. Beberapa mungkin atensi yang masuk, dan alhamdulillah sudah ada atensi yang masuk. Pertanyaannya begini, assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya supaya ketika saya sholat hati gak kemana-mana. Ya kalau khair, ini dari Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei. Ya. Jadi bagaimana supaya sholat hati kita gak kemana-mana? Tadi salah satu ciri orang yang yuqimuna sholah adalah yutuna biha bihuquqiha, mendatangkan kepada sholat dengan hak-haknya, dengan diantaranya adalah khusyuk fis sholah. Khusyuk ketika sholat, di mana khusyuk ketika sholat itu adalah ya'lamu ma taqulun, ta'lamu ma taqulun, atau ya'lamu ma yaqulun, mereka mengetahui apa yang dikatakan. Nah, jadi caranya, diantara tips yang bisa kita jalani ya supaya kita kemudian tidak ingat kemana-mana adalah pahami. Pahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Makanya kemarin kita kaji surat Al-Fatihah supaya kita juga punya pemahaman. Jadi karena di dalam hadis Rasulullah SAW, Al-Fatihah itu qasamna. Kami bagi dua Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Ada yang untuk Allah dan untuk hamba Allah. Jadi Allah seperti berdialog ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu kemudian insya Allah kalau kita baca surat Al-Fatihah dengan pemahaman makna yang ada di dalamnya, maka kita tidak kepikiran yang lain, tapi memikirkan makna yang ada di dalamnya. Seolah-olah kita sedang berdialog kepada Allah. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, sana'anu abdi, hambaku sedang memujiku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hamadallahu abdi, hambaku memuji Allah, seperti itu dan seterusnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala seperti berdialog dengan ketika membaca Al-Fatihah, karena Allah mengatakan bahwa aku membagi Al-Fatihatul Kitab ini, Al-Fatihah ini dengan dua bagian, sebagian untukku dan sebagian bagi hambaku. Nah, pahami itu, lalu kemudian makanya berikutnya juga Allah memerintahkan di dalam Al-Quran tentang membaca surat-surat selain Al-Fatihah adalah faqra ma tayassara minal Quran. Bacalah yang paling mudah dalam Al-Quran. Artinya mudah dibaca, mudah difahami oleh kita. Supaya kemudian tidak ada kesempatan bagi kita untuk mikir-mikir dulu, aduh apa ya ini bacaan selanjutnya dan sebagainya gitu ya. Tapi kita lancar dan kita pahami isinya. Jadi faqra ma tayassara minal Quran, tips yang kedua seperti itu. Jadi pahami kemudian baca yang paling mudah di dalam Al-Quran. Yang ketiga ada dimakruhkan ya di dalam ketika kita sedang sholat itu dimakruhkan kita memejamkan mata. Nah, kita melihat ke tempat sujud, tapi dimakruhkan untuk memejamkan mata. Kenapa? Karena saat kita memejamkan mata, maka berbagai bayangan-bayangan, berbagai apa hal-hal yang mungkin pernah kita lihat, pernah kita alami, pernah kita sedang pikirkan, itu pasti muncul seperti itu. Fokus ke tempat sujud saja. Nah, itu diantara tips yang bisa kita jalani ya supaya kemudian hati kita gak kemana-mana ketika sedang dalam keadaan sholat. Tentu kemudian mohonkan ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan khusyuk, karena khusyuk hakikatnya adalah sesuatu yang diberikan, given, sesuatu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah agar menjadi orang-orang yang di dalam sholat kita adalah menjadi orang-orang yang khusyuk, seperti itu. Itu wallahu alam, mudah-mudahan kita semuanya termasuk Bunda Halimah yang di Cibuntu Cipendei ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang khusyuk ketika sedang menjalankan salat, baik juga mungkin bisa mempersiapkan diri sebelum salat dan juga bisa menjadikan salat berefek terhadap kehidupan sosialnya. Baik. Sambil menunggu nanti atensi yang lainnya di nomor WhatsApp yang telah disebutkan di 08112241027, 08112241027, silakan kita akan selesaikan ayat kelima dari surah Al-Baqarah berdasarkan tafsir Jalalain ini. Ya, tadi setelah Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, lima ciri tadi. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Iqimuna shalah, menegakkan shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian yang dirizkikan kepada mereka. Yang ketiga, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an dan kepada kitab sebelum Al-Qur'an. Dan yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka meyakini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulaika, mereka itulah. Kalimat ulaika maknanya ada al-mausufuna, orang-orang yang disifati bima dzukira, dengan apa-apa yang disebut. Jadi ulaika itu dimaknanya al-mausufuna bima dzukira, orang-orang yang disifati dengan apa yang disebut. Mereka itulah orang yang disifati dengan sifat-sifat tadi, lima sifat tadi. Ya, lima sifat tadi, yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, wa bil akhirati hum yuqinun, adalah ala hudan, berada di atas petunjuk, mir rabbihim, dari rob mereka. Mereka adalah orang-orang berhak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita paham betul bahwa petunjuk atau hidayah ini adalah hal yang paling mahal dalam kehidupan kita. Karena bahkan seorang nabi sekalipun, Rasulullah sekalipun tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah adalah hak prerogatif Allah yang diberikan oleh Allah. Nah, ada orang yang berhak mendapatkan hidayah, yaitu tadi orang-orang yang disifati dengan lima sifat sebelumnya. Ya, sifat-sifat orang yang bertakwa, mereka berhak mendapatkan, berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika, dan mereka itulah hum, wa ulaika dan mereka hum, mereka itu adalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Apa orang yang beruntung? Yaitu al-faizun, orang yang memenangkan, orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kemenangan. Ya, faizun itu orang yang mendapatkan kemenangan. Kita sering minal aizin, minal aidin wal faizin, ya, minal aidin, semua kita menjadi orang yang kembali, wal faizin, orang yang menang. Apa menangkan? Apa yang dimenangkan oleh orang yang beruntung yang punya lima sifat tadi adalah bil jannati, dengan surga, wan najuna, dan mereka menjadi orang yang selamat, minan nari, dari api neraka. Jadi dapat petunjuk di dunia, dapat hidayah di dunia, itu adalah hal yang sangat beruntung kita dapatkan. Karena tadi bahkan Rasulullah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha, sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada yang engkau cintai, tapi hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki olehnya. Jadi mendapatkan hidayah itu adalah harga yang sangat mahal sekali yang bisa kita dapatkan. Belum lagi nanti di akhirat dengan lima ciri tadi, kita bisa menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung karena memenangkan kemenangan yang paling besar bagi diri kita nanti di akhirat adalah kita mendapatkan surga dan terbebas dari api neraka. Jadi bukan hanya masuk surga tapi terbebas dari api neraka. Makanya di dalam doa sapu jagat itu, sayyidina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dicegah dari api neraka. Karena ada orang yang masuk surga tapi mampir dulu, transit dulu di neraka. Nah, kita ingin menjadi orang yang beruntung, muflihun, itu adalah masuk surga tanpa pernah transit dulu ke dalam api neraka. Nah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang al-mausufun bima dzukira, orang yang disifati dengan hal yang disebut tadi, orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang menginfakkan dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, orang-orang yang kemudian beriman kepada yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan kemudian orang-orang yang meyakini pada hari akhir. Baik, di akhir ini ada pertanyaan. Pertanyaan dari Ibu Parilah di GBA 3. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau vertigo lagi kambuh, kalau sholat sambil memejamkan mata karena vertigo lagi kambuh, kalau membuka mata akibatnya sakit kepala muter, gimana hukumnya Ustaz? Ini pertanyaannya adalah kondisi tadi kan disampaikan bahwa kami menyampaikan bahwa makruh ketika kita memejamkan mata ketika sholat karena akan tadi memunculkan pemikiran-pemikiran atau gambaran-gambaran dalam pikiran kita yang mengganggu sholat kita. Bagaimana kalau keadaannya vertigo? Orang yang vertigo, dan mudah-mudahan ini Ibu Parliah kalau misalkan mendapatkan sakit itu segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang vertigo ya itu berarti keadaannya darurat. Nah, makanya makruh hukumnya bukan sampai ke batal atau haram sehingga tidak membatalkan ketika kita memejamkan mata, tidak sampai membatalkan membatalkan sholat kita. Apalagi kalau keadaannya seperti itu, kalau kita tetap membuka mata keadaannya muter malah jadi sholatnya tidak selesai, kita memejamkan mata supaya tetap tidak terasa muter-muter agar bisa menyelesaikan sholat, ya tidak masalah. Jadi masalah itu karena tadi memejamkan mata tanpa ada sebab apa-apa lalu kemudian menghadirkan berbagai gambaran-gambaran dalam pikiran kita sehingga kemudian akhirnya mengganggu kehusuan sholat kita. Ya mudah-mudahan kalau karena keadaan darurat seperti itu tidak masalah seperti itu ya. Jadi makruh itu bukan menjadi pembatal terhadap sholat kita semuanya. Baik, demikian sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya sudah sampai di penghujung. Terima kasih atas segala perhatian serta atensi serta pertanyaan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memiliki sifat-sifat, ciri-ciri, lima ciri yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 tadi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat keberkahan dari Al-Qur'an. Allahumma rahhamna bil Qur'an. Dan kita akhiri majelis kita kajian tafsir ini dengan membaca kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahi wa lakum. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya.

yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

sahabat MQ, sering dalam sholat yang kita kerjakan terlintas hal-hal duniawi, hingga sholat yang seharusnya menjadi jalan kita beribadah kepada Allah justru luput begitu saja karena pikiran kita saat sholat tidak khusyuk. Satu hal yang perlu direnungkan untuk memperbaiki kualitas sholat kita, yaitu apa sebenarnya yang harus dipikirkan ketika sholat? Lalu bagaimana agar sholat tidak terlewat begitu saja? Sahabat MQ, sholat memiliki konten dan isinya ada dua, yaitu gerakan dan bacaan. Karena itu, fokus terhadap isi sholat berarti fokus memikirkan gerakan dan bacaan dalam sholat. Ketika sholat, kita perlu fokus memikirkan gerakan sholat, berarti memikirkan bagaimana agar kita bisa melakukan gerakan sholat yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana caranya sedekap yang benar, cara rukuk yang benar, bagaimana mengatur arah pandangan ketika sholat, di mana posisi tangan ketika sujud, bagaimana posisi duduk sesuai sunnah, dan lainnya. Oleh karena itu, seorang hamba dituntut untuk mempelajari tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, sesuaikan gerakan dalam sholat dengan gerakan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadikan gerakan sholat kita berdalil. Sesuaikan dengan dalil, maka kita akan bisa khusyuk dalam sholat. Termasuk bagian dari fokus memikirkan gerakan adalah merenungkan dan memahami arti dari gerakan sholat. Seperti merenungkan mengapa harus berdiri, mengapa harus ruku, atau mengapa posisi sujud seperti itu. Sahabat MQ, agar sholat kita khusyuk, kita harus fokus juga memikirkan bacaan sholat. Bentuknya adalah dengan merenungkan makna setiap bacaan yang dilantunkan dalam sholat. Seperti memahami makna takbiratul ihram, memahami makna doa iftitah, merenungi bacaan Al-Fatihah, memahami makna doa ruku, dan lainnya.

Fokus di bagian ini lebih rumit untuk dilakukan, karena orang yang sholat harus mengerti bahasa Arab, atau setidaknya mampu memahami maknanya. Sahabat MQ, ketika kita fokus memikirkan dua hal tersebut, berarti kita telah fokus memikirkan isi sholat. Dan itulah khusyuknya sholat.

0: Sahabat MQ, bagaimana kiat agar kita bisa senantiasa khusyuk dalam sholat serta membaca Al-Quran, baik membaca Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat? Sahabat MQ, khusyuk merupakan esensi dan pokok dari sholat. Makna khusyuk ialah hadirnya hati, yaitu pikiran seorang yang sholat tidaklah melalang buana ke kanan maupun ke kiri. Apabila seseorang merasakan sesuatu yang memalingkannya dari kekhusyuan, hendaknya ia meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah diragukan bahwa setan sangatlah antusias dalam merusak semua ibadah, terlebih sholat yang merupakan ibadah yang paling utama setelah syahadat. Setan mendatangi seorang yang sholat lalu membisikkan, "Ingatlah ini, ingat itu." Setan akan membuat kita hanyut dalam lintasan pikiran yang tidak bermanfaat. Bahkan, lamunan tersebut akan lenyap dari kepalanya dengan semata-mata berakhirnya sholat. Sahabat MQ, semestinya seseorang betul-betul bersemangat ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Jika ia merasakan munculnya bisikan dan hasutan, ia harus segera mengucapkan ta'awudz, baik ketika sedang ruku, tasyahud, duduk di antara dua sujud, maupun gerakan sholat yang lainnya. Sahabat MQ, di antara tips terbaik yang membantu seseorang untuk khusyuk dalam sholat adalah menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah dan bermunajat dengan Rabb-nya, Azza wa Jalla. Khusyuk tak akan teraih oleh kita jika kita tak sadar sedang sholat. Pun pikiran yang datang ketika sholat tak langsung kita buang, namun dibiarkan begitu saja. Sehingga, sholat hanyalah gerakan-gerakan yang kita lakukan tanpa memahami maknanya dan tanpa mengubah diri kita menjadi lebih baik. Maka, mulai hari ini, mari sadarlah ketika sholat. Ketuk pintu Allah melalui sholat, karena sholat adalah amalan yang pertama kali Allah tanya di akhirat nanti. Semoga kita senantiasa untuk terus memperbaiki sholat kita dan khusyuk ketika sholat. Sahabat MQ, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website,
1: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat ke-122.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan.

sahabat MQ, sebagian dari suami ketika memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, bisa jadi ia merasa tidak sedang melakukan amal ibadah kepada Allah. Padahal, memberikan nafkah kepada anak dan istri adalah salah satu amal ibadah yang agung. Ini juga merupakan amal ibadah yang wajib bagi seorang suami sekaligus ayah. Amal ibadah yang wajib jauh lebih besar pahalanya daripada amal ibadah sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan nasihat. Sebagian manusia ketika memberikan nafkah kepada keluarganya, ia tidak merasa bahwa ia sedang beribadah kepada Allah dengan nafkah ini. Ketika datang seorang yang miskin lalu ia memberikan 1 rial, maka ia merasa sedang beribadah kepada Allah. Sahabat MQ, kita perlu benar-benar memperhatikan nasihat ini. Ternyata, memberi nafkah kepada anak dan istri itu hukumnya wajib. Apabila ayah menyia-nyiakan hal ini, maka ia berdosa. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 233. Ya, harusnya kita lebih berbahagia dan lebih berharap pahala ketika memberi nafkah kepada anak dan istri, karena ini adalah ibadah wajib. Secara umum, ibadah wajib lebih Allah cintai dan lebih banyak pahalanya daripada ibadah sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengobarkan peperangan dengannya. Dan tidaklah ada seorang hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata ketika menjelaskan hadis ini, amalan-amalan yang wajib itu lebih sempurna. Oleh karena itu, lebih dicintai oleh Allah dan lebih mendekatkan diri. Sungguh ironis, apabila ada seorang ayah pelit kepada anak istri dan keluarga, sedangkan ia sangat baik kepada teman-temannya, seperti sering mentraktir teman-temannya. Oleh karena itu, salah satu cara mengetahui akhlak yang sebenarnya pada seseorang adalah bagaimana sikap ia ketika bermuamalah dengan keluarganya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa yang paling baik adalah mereka yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: sahabat MK, hal yang harus kita perhatikan dalam mencari nafkah di antaranya adalah memastikan apa yang kita dapatkan dan kita beri pada keluarga kita adalah nafkah yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam banyak hadis mengenai urgensi mencari rezeki yang halal ini. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satupun amalan yang mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku telah perintahkan kalian kepadanya. Dan tidak ada satupun amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah melarang kalian darinya. Janganlah kalian menganggap rezeki kalian terhambat. Sesungguhnya, malaikat Jibril telah mewahyukan ke dalam hati sanubariku bahwa tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rezekinya. Bertakwalah kamu kepada Allah, wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Jika ada yang merasa rezekinya terhambat, maka janganlah ia mencari rezeki dengan berbuat maksiat. Karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat." Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karena itu, diperlukan bekal sebelum kita mencari nafkah. Pertama, ilmu. Berilmu sebelum berkata dan berbuat, ini adalah prinsip yang sudah disepakati bersama. Namun dalam prakteknya, prinsip ini hanya tinggal prinsip. Berapa banyak orang-orang yang menganut prinsip ini justru melanggarnya, apalagi orang-orang yang tidak mengetahuinya. Kedua, takwa. Takwa adalah sebaik-baik bekal. Pedagang, pegawai atau apapun profesinya harus memiliki bekal takwa. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dan mengancam para pedagang dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Para pedagang itu kebanyakan orang-orang fajir." Pedagang yang fajir yaitu pedagang yang tidak mengindahkan rambu-rambu syariat sehingga ia jatuh ke dalam larangan-larangan seperti bersumpah palsu untuk melariskan dagangan, menipu, khianat, curang dan lain-lain. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji pedagang yang jujur lagi bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para suhada." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ad-Darimi. Kejujuran dan amanah merupakan buah dari takwa. Demikian pula pegawai harus berbekal takwa. Maraknya kasus-kasus korupsi, suap-menyuap ataupun kecurangan merupakan akibat hilangnya ketakwaan, sehingga membuat seseorang menjadi gelap mata saat melihat gemerlap dunia. Sahabat MK, semoga Allah memudahkan kita untuk memberikan dan mendapatkan nafkah yang halal untuk keluarga kita.
1: Serambi MK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Qad kanat lakum uswatun

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'is

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. maka fa'akthiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai, ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul Kitab min Allahil Azizil Hakim.
0: Kitab Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar.

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh,

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pendengar MKFM? Mudah-mudahan kita semua berada dalam naungan dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, para pendengar MK FM yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tilawah kita ya, yaitu surat An-Nahl ayat 41. Untuk di Al-Quran Mushaf Madinah, yang standar Madinah, ini berada di halaman 271. Di halaman 271 ya, di pagi paling bawah ya. Baik, kita awali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Terjemahnya, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Baik, kita akan bahas tajwidnya. Aji, jadi suaranya harus mantul. Wala ajirul aji seperti itu. Ajirul, ini alif lam komariah. Terdengar suara lamnya dan juga di depan huruf lam itu tidak ada huruf yang bertasydid. Wala ajirul akhirati a atau bi khirati akbaru. Ra-nya disukunkan, dengan hukumnya adalah ra dibaca tafkhim, karena ketika ra itu sukun kemudian huruf sebelum ra harokat fathah atau dhamma, maka dibaca tebal, jadi bacanya akbaru bukan akbar. Kalau akbar itu tipis dia dibaca huruf ra-nya, tapi ini dibaca tebal. Akibaru. Seperti itu. Lau kanu. Kanu. Ini matobi'i. Ka matobi'i. Nu juga matobi'i. Ya lamun. Lamun. Ini mad aril wissukun. Jadi matobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Lamun panjangnya 2, 4, juga 6. Biasanya kita baca 4 ya. Dan mad arub disukun ini terjadi kalau diwakofkan. Kalau diwasol dia jadi mad tobi seperti biasa. Contohnya yang dimaksud yang diwasol, lau kanu ya'lamun alladzina sabaru. Seperti itu. Jadi mantobi ini diharokan. Tapi kalau diwakofkan artinya berhenti. Lau kanu ya'lamun. Baik, kita akan baca kembali ya, gabungkan An-Nahl ayat 41 ini. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا Min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu.
1: Sahabat MQ, bagaimana Islam memandang persoalan waktu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Oh,
3: semua masalah
2: iya.
3: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
11: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
12: Sahabat MQ, Imam Syafi'i menjelaskan, waktu ibarat pedang, jika tidak digunakan untuk memotong, maka kita yang akan terpotong. Dan jika jiwa tidak disibukkan dengan kebenaran, pasti ia akan balik menyibukkan diri sendiri dengan kebatilan.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKFM yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali di sesi kedua ini. Dan kita akan alhamdulillah sudah ada para sahabat MKFM yang mengirimkan voice note-nya. Yang pertama ada Ibu Nenden dari Batu Jajar. Mangga silahkan Ibu Nenden.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Ibu Nenden dari Batu Jajar. Baik, koreksinya tadi di mim ba'di ma zulimu zu huruf zu ya, jadi ya uvon hurufnya itu zo, itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas dan juga tengah lidahnya nempel ke langit-langit, jadi zulimu, hati-hati ketukar dengan dulimu atau jadi huruf bod ya. Kemudian di kalimat fid dunya hasanah, jadi hasanah tak merebut tohnya itu berubah menjadi ha, jadi tidak menjadi ha tapi ha, fid dunya hasanah, nah, seperti itu. Wala ajrul akhirati, a nya panjang, khirati nya pendek. Alhamdulillah, dan seperti itu. Terima kasih Ibu Nenden. Selanjutnya ada Ibu Iis dari Tangerang. Mangga silakan Ibu Iis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iis di Tangerang, 54 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Alun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun kepada Ibu Iis dari Tangerang. Baik, tadi koreksinya di zulimu sama ya. Mim ba'di ma zulimu, zulimu. Jadi dulimu itu jadi huruf dal. Zulimu itu. Kemudian buka lanubawwi annahum la, bukan li ya. La lanubawwi annahum, lanubawwi annahum. Kemudian di ujung tadi lau kanu ya lamun, bukan ya malun tapi ya lamun, ya lamun, seperti itu. Insyaallah. Terima kasih Ibu Iis dari Tangerang. Selanjutnya ada Eyang Alin dari Cimareme. Mangga silahkan Eyang Alin. Alin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: lanu baut madzulimu lanu baui annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Di atas koreksina Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Eyang. Baik, koreksinya tadi lanu kehabisan nafas ya. Boleh juga berhenti mim ba'di ma zulimu di sana, kemudian diulang lagi dari mim ba'di ma zulimu, seperti itu. Dan di fid dunya hasanah. Hasanah. Ha besar hasanah. Wala ajrul akhirati akbaru. Akbaru. Baru. Ya. Akbaru. Lau kanu. Ha dan nu-nya juga panjang. Dua harokat. Lau kanu ya'lamun. Untuk yang panjang dua harokat ini boleh diayun ya suaranya. Lau kanu kanu, seperti itu. Supaya ketukannya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Baik. Selanjutnya ada Ibu Utik dari Jogja. Mangga silahkan Ibu Uti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: limuli lanu lanu bawi annahum bitun ya hasanah wala wala ajrul akhirati akbar lau kanu ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utik dari Jogja. Koreksinya, walladzina hajaru di ayun u fillahi min ditahan min ba'di ma zulimu zuha ya. Min ba'di ma zulimu lanubawi annahum. Agak main berebut berlibat ya. Lanubawi an ada linubau lanubau lanubawi an karena ada tasydid di wa-nya. Lanubawi annahum fid dunya hasanah. Hasanah jadi huruf ha. Ini sama juga di seperti al-qari'ah, mal-qari'ah. Itu juga tak marbutoh, tapi karena diwakofkan berhenti, ya berubah jadi ha. Itu ya. Ini salah satu uniknya Al-Quran. Jadi tidak semua yang ditulis itu yang dibacanya sama seperti yang ditulis. Makanya ada yang di Al-Quran itu ada yang ditulis tapi tidak dibaca, tapi ada yang dibaca tapi tidak ditulis. Sebelumnya juga Al-Quran itu dihafalkan atau dibaca dengan talaki atau dari lisan ke lisan ya, melalui guru. Jadi tulisan hanya membantu. Laukan wala ajirul, nah pendek ya, wala ajirul, jadi wala tidak panjang, wala ajirul akhirati, akhirati akbaru, akbaru. Nah ini juga tebal ya, akbaru. Sama seperti di azan juga, Allahu akbar, Allahu akbar, akbaru. Nah, tebal, bukan akbar. Itu tipis suara ro-nya. Lau kanu, kanu juga sama, boleh diayun ya di sana. Kanu ya'lamun. Alhamdulillah saat itu. Baik, MKFM yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan di sesi ketiga ya. Akan kita jeda dulu sejenak. Insyaallah kita akan lanjutkan pada setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih.
2: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh, loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan ilmu.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MKFM yang dirahmati Allah, kita kembali ke acara kita Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah, sudah ada yang bergabung kembali, yaitu Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Tidak ada Ibu Nani, mangga, kalau persilahkan.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru billahi min ba'di ma dulimu lanubawwisannahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbaru lau kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani sudah mengirimkan rekaman suaranya. Baik, koreksinya di tadi walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu. Ini ya emang tidak ada di kosakata Indonesia ya. Agak lumayan. Zulimu zu mirip dengan huruf za ya. Cuman dia tengah lidahnya itu terangkat. Dia punya sifat itbaq. Nampak zulimu lebih tebal suaranya. Kemudian lanubawsi tadi teh kurang tepat. Nah, lanubawsi wan artinya lanubawi annahum. Nah, bacanya ya. Lanubawi annahum fid dunya hasanah. Hasanah lanubawi an sini ya. Harus lebih hati-hati. Lanubawi annahum fid dunya hasanah. Hasanah lau kanu ya'lamun. Nah, seperti itu ya yang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nani. Selanjutnya ada Ibu Kiki dari Cileunyi. Mangga silahkan Ibu Kiki.
13: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Warahmatullahi Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oh, mohon maaf. Suaranya tadi terputus ya. Headsetnya tadi luplap. Baik Ibu Kiki, tadi di ayat 41 ya, walladzina hajaru fillahi mim ba'di ma zulimu. Kemudian di fid dunya hasanah. Dan wala ajrul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Namanya keempat harakat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Kiki dari Cileunyi. Mohon maaf tadi lup-lup headsetnya menghilang. Selanjutnya, terakhir mungkin ya. Itu ada Ibu Telis dari Sindangkerta. Mangga Ibu Telis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taran Botelis di Sindangkerta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Badai ngiring diajar Pak Ustadz.

0: Di atur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Telis dari Sindang Kerta ya. Baik, koreksinya tadi lanu bawi annahum fid dunya fid dunya dilangsungkan fid dunya hasanah. Kemudian wala ajirul pendek-pendek juga wala ajirul akhirati akbar. Dan yang ujungnya laukanu ya'lamun ya'lamun seperti itu ya. Ya'lamun. Dan oh ya, ada terakhir mungkin ya. Ada Mama Ai terakhir terakhir sekali. Mangga silahkan. Mama Ai dari Pangguh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johanna, ingin
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Abdi Mama Aan di Pangguh. Pada ngiring diajar dina program Maghrib Mengaji melalui MKIP Radio. A'udhu billahi minas sayyidunir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ya hasanah, wala ajrul akhirati akbar, lau kanu ya'lamun. Shadaqallahul adzim.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada Mama Aan ya tadi. Mohon maaf salah penulisan. Baik, Mama Aan. Tadi dikoreksinya di mim ba'dima zulimu sama di zu ya. Bagus juga tadi di satu kali nafaskan. Nah, tapi hati-hati zulimunya jangan sampai kepanjangan. Mim ba'dima zulimu lanubau. Nah, jadi dua harokat saja. Zulimu lanubau. Seperti itu ya. Nah, kemudian fid dunya. Ya-nya juga panjangnya dua harokat. Tadi lebih dari dua harokat. Fid dunya hasanah. Ya hasanah. Fid dunya hasanah. Nah, seperti itu. Dua harokat saja. Dan juga di akbar, tebal huruf ro-nya ya. Lau kanu ya'lamun. Seperti itu juga. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para pemirsa MK TV, MK Radio yang telah mengirimkan voice note-nya. Mohon maaf tadi ada gangguan suaranya ya. Beberapa kali hilang suaranya, mohon maaf. Nah, alhamdulillah karena sudah memasuki waktu Isya, saya Rangga Liscasana pamit undur diri dari acara Maghrib Mengaji. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan, khilafnya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mohon maaf segala kekurangan, kesalahan, khilafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza samaa'un fatarat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakibun tatharat.
0: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
0: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.
1: Fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak.
0: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
1: Kalla bal tukadzibuna biddin.
0: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
1: Wa inna 'alaykum lahafidhin.
0: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
1: Kiraman katibin.
0: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
1: Ya'lamuna ma taf'alun.
0: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa innal fujjara lafi jahim.
0: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
1: Yaslaunaha yawmaddin.
0: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: Wama hum anha bighaibin.
0: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
1: Wama adraka ma yawmuddin.
0: Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Thumma ma adraka ma yawmuddin.
0: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

0: yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Sadaqallahul
1: Azim. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan di antaranya adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakkin yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
1: Yaghshan nas, hadha 'adzabun alim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun.
0: Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman."

Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila.

0: Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
1: Yawma nabtishul batashatal kubara inna muntaqimun.
0: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan.

Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa in lam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.

0: dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin.
0: Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.

0: dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna haulai la yaqulun.
0: Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata,
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.

0: apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

Yaitu, pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zakum.
0: Sungguh, pohon zakum itu
1: ta'amul asim.
0: Makanan bagi orang yang banyak dosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Kaghalil hamim.
0: Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa, lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa 'uyun.
0: Yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.

0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'un fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.

0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Maka tunggulah. Sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famayya'mal mitskola darotin khairo yara. Sekecil apapun yang kita lakukan, ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum faraha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Ah, siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
3: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
2: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat ke-28.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashian, wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda
ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

membangun pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimajar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Jirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya malam hari ini sahabat MK, di bersamaan kita dalam program kajian pranikah ya. Kembali hadir bersamai Anda di malam-malam Ahad ini ya. Mungkin saat ini sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga begitu ya. Nemenin adik yang mungkin masih libur sekolah ya, kenaikan kelas. Ataupun sahabat MK yang mungkin kalau yang tingkat mahasiswa biasanya juga sedang libur ya. Beberapa ada yang ambil semester pendek, ada juga yang mungkin sedang KKN begitu ya. Nah, sahabat MK tentu bicara soal kajian pernikah nih malam hari ini. Mudah-mudahan dengan sajian ilmu khususnya bagi sahabat MK dimanapun berada, yang malam hari ini pastinya menyimak kebersamaan ini dan juga sedang menuju langkah persiapan menuju pernikahan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan juga dipertemukan jalan terbaiknya insyaallah. Bersamai ruang dengar Anda, sahabat siar Irfan Nurfalah, 1,5 jam ke depan dengan kajian pernikah yang hadir membersamai Anda. Malam hari ini sahabat MK, saat kita bicara soal menikah, maka tentu setiap orang memiliki dream ya, punya imajinasi, punya bayangan yang indah sekali untuk membangun bagaimana tentunya pernikahan ini menjadi sangat ya menarik seperencanaan masing-masing begitu sahabat MK. Tapi sahabat MK, tahukah Anda bahwa sebenarnya tentang pernikahan itu bukan hanya sekedar indah atau estetik begitu ya, tapi bagaimana pernikahan menjadi sebuah rencana strategis. Menarik malam hari ini bicara soal pernikahan sahabat MK, persiapan nikah jangan cuma estetik tapi juga strategis. Tapi strategisnya seperti apa sih? Nah, mari kita dalami malam hari ini bersama dengan Abu Faris, Dream Planner Enthusian, yang sudah hadir akan membersamai Anda malam hari ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu Faris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Irfan. Sehat ya, sahabat Irfan.

0: Faris?
1: Betul betul.
0: Sama kayak pernikahan nih, harus ada ada musimnya juga nih. Oke, baik nih Abu Faris nih. Sebagaimana tadi mungkin saya sedikit bridging begitu ya Abu Faris tentang persiapan nikah itu bukan cuma estetik tapi juga strategis nih tema kita. Nah, yang dimaksud dengan strategis ini seperti apa begitu?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dimanapun berada, baik yang mendengar melalui siaran MKFM di radio maupun melalui streaming ataupun melalui media sosial MKFM, semoga sahabat semua senantiasa dalam kasih sayang Allah SWT dan berbagai kegiatan dimudahkan oleh Allah SWT. Sahabatku, malam hari ini kita membahas tentang pernikahan. Ya, ini karena kajian pernikah. Ya, pernikahan yang strategis ya. Nah, strategisnya seperti apa, sahabatku? Ya, kita harus memaknai pernikahan itu kita tidak bisa berfokus kepada seremoninya saja, yang estetik, yang begitu indah, tidak seperti itu. Tetapi tentang strategisnya, tentang hal yang strategis gitu ya. Jadi, after pernikahannya itu, after walimahnya itu yang dimaksud Abu Faris ini. Jadi jangan sampai kita semua berfokus ke situ sehingga pondasi-pondasi dalam pernikahannya kita tidak perhatikan. So bagaimana sahabatku? Ya. Jadi di tren beberapa mungkin sebagian kalau kita tidak pagari sahabat Irfan, banyak yang ingin si estetik itu lebih larinya itu ke foto prawedding. Jadi mikirnya itu tempatnya di mana? Kota Bandung menjadi tempat yang sangat estetik untuk berfoto di situ ya, berfoto ya. Harapan waris sahabat-sahabat yang mendengarkan siaran radio ini, sahabatku, tetap menggunakan adab. Misalkan contoh boleh berfoto tapi tidak touching, tidak ada sentuhan gitu. Ya, ini adab-adabnya sahabat Irfan. Kenapa ya? Kalau belum halal, sentuhan itu belum boleh sebelum diijab kabul. Abu Faris bukan anti foto prawedding, sahabat Irfan. Ini digaris bawahi, boleh, tetapi menggunakan adabnya. Misalkan contoh, cara berpandangan, karena hati-hati dengan pandangan, selanjutnya touching, bersentuhan itu belum saatnya. Tapi kalau berjalan, selanjutnya berpose dengan jarak jauh, banyak kok teman-teman, karena sahabat Abu Faris juga ada yang menjadi fotografer, indah-indah kok, indah-indah, bagus-bagus itu foto-foto yang background-nya contoh di Jalan Braga, contoh juga di Jalan Merdeka, di Gedung Merdeka situ-situ, keren-keren kok. Keren. Contoh juga misalkan di sekitaran yang apa namanya itu berbau natural seperti di Kawah Putih, selanjutnya juga di Gunung Tangkuban Perahu gitu. Abu Faris suka lihat dan ada beberapa teman sahabat Abu Faris menjadi fotografer yang memberikan panduan. Ya, panduan yang lebih syar'i begitu ya. Cara berpakaian juga hati-hati, terutama untuk para perempuan, sahabat Irfan. Kenapa? Karena perempuan ini, ya Rob, itu auratnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki begitu, yang harus betul-betul termanage dan betul-betul tertutup. Jadi estetik saja, foto prawedding contohnya, gedungnya itu boleh-boleh saja. Abu Faris sekali lagi tidak anti, tetapi after menikahnya, after selepas sahabat semua walimahnya di situ. Nah, pondasinya kembali lagi Abu Faris menyodorkan satu hal yang betul-betul harus dipunyai oleh sahabat yang menuju ke pernikahan ini. Apa itu? Niat. Membangun niat, gitu, sahabat semua. Menikah bukan sekedar mengikuti tren, menghindari kesepian atau memenuhi tuntutan usia gitu. Tetapi niatkan pernikahan sebagai ibadah kepada Allah, menjaga kehormatan diri, membangun keluarga yang sakinah, melahirkan generasi yang soleh. Ya, ketika niat benar, setiap tantangan akan lebih mudah dihadapi. So, pondasinya sahabatku, niat, gitu ya. Jadi tidak sekedar dengan gaya-gayaan, mengikuti tren, tapi niat juga betul-betul harus ditata, sahabatku. Ya, itu. Selanjutnya ilmu, sahabatku. Ya, ini harus langkah-langkah strategis yang harus dipunyai gitu oleh sahabat semua yang sedang menuju pernikahan. Itu pelajari tuh hak dan kewajiban suami istri gitu ya. Komunikasi yang sehat seperti apa gitu. Manajemen konflik juga harus disinggung. Pendidikan anak juga harus belajar, sahabatku. Harus belajar gitu. Jadi siapkan itu ya, cara mendidik anak mulai dalam kandungan sampai dengan lahir, mempersiapkan nama bagi seorang ayah. Nah, begitu. Manajemen keuangan juga perlu, sahabat Irfan, sahabat mendengar semua. Manajemen keuangan juga sangat penting kan. Fikih keluarga itu harus dipegang oleh kita semua, sahabat semua. Ya, karena

0: Ya maaf, bukan melepas hasrat laki-laki ataupun perempuan saja, tapi fikih-fikih yang lainnya juga harus dijaga. Tentang haid juga harus dipelajari. Tidak hanya siapa, tidak hanya mempelai, calon mempelai perempuan, tetapi calon mempelai laki-laki pun harus mengetahui bagaimana siklusnya, bagaimana emosinya, bagaimana taharahnya. Itu penting sekali, sahabatku. Begitu. Sahabat semua, ada sesuatu yang penting, sahabat Irfan, yaitu persiapan finansial yang realistis. Ini sangat penting. Finansial yang sangat realistis ini, ya. Karena ini bagian dari langkah strategis selepas dari pernikahan, selepas dari walimah pernikahan tersebut. Menikah tidak harus mewah, sahabatku, tetapi memiliki perencanaan. Diskusikan bersama nih, suami, calon suami istri ini gitu ya, calon pasangan ini. Sumber penghasilan, anggaran bulanan, dana darurat, target memiliki rumah, dana pendidikan anak, perlindungan kesehatan, semua harus di breakdown gitu ya. Di breakdown itu direncanakan, dirinci begitu. Sehingga Abu Faris nih mempunyai dua anak laki-laki. Abu Faris menawarkan kepada anak-anak gitu. Abu Faris menyodorkan satu angka. Nah, kalau mau nikah ya sudah siap. Bukan sudah siap. Saya ayah anggarkan budget sekian. Nah, nanti kalian terserah mau diapakan budget tersebut. Mau langsung dipakai pernikahan ataupun ya aku pernikahannya biasa saja, uang dari ayah bisa dijadikan bagi DP rumah misalkan. Itu. Jadi semuanya harus direncanakan. Nah, memang hal ini juga harus diadaptasi dengan siapa? Harus disesuaikan, sahabat Irfan. Dengan calon istri, dengan keluarga calon istri. Jadi banyak yang komunikasi mentok. Kenapa? Karena komunikasinya kaku. Harus bagaimana? Harus silaturahmi, harus aware juga gitu. Kita tidak bisa dalam pernikahan itu dengan idealis sendiri, tetapi bagaimana dengan keluarga daripada calon pasangan, ya. Boleh jadi mungkin di keluarga si calon mempelai laki-laki, misalkan keluarga yang tidak terlalu banyak bibu, tidak terlalu banyak instrumennya, tetapi di keluarga perempuan ini, di calon mempelai perempuan ini, misalkan contoh bapaknya seorang pejabat, bapaknya seorang yang menjadi tokoh begitu, maka tidak boleh kaku, tetap harus adaptif dengan kondisi di dua keluarga ini. Begitu, sahabatku. Sekali lagi, sahabatku, finansial ini sangat harus dipersiapkan dan harus realistis. Jadi harus keluar angka dan detailing, tidak bisa dengan kata semoga. Semoga kita itu harus dilakukan oleh diri kita dalam doa, ya Allah, semoga Allah mudahkan, itu boleh. Tapi kalau misalkan semoga besok dapat deh, ya itu juga boleh. Tetapi kalau dalam menyusun ataupun membreakdown ataupun membuat anggaran, mesti realistis, harus realistis, sahabatku. Nah, yang keempat, sahabatku, persiapan mental dan emosi penting ini. Ya, setelah menikah ini akan ada perbedaan karakter yang muncul, perbedaan kebiasaan, perbedaan cara berpikir, tekanan ekonomi, campur tangan keluarga gitu. Jadi harus disiapkan mentalnya. Lagi-lagi apa? Manajemen konflik gitu ya. Ketika ada permasalahan, ya harus tahu penyelesaiannya seperti apa. Jadi fungsi dari pernikahan ini tentu harus mengurai solusi-solusi hidup begitu. Kenapa? Karena tidak sedikit, ya sangat banyak termasuk yang bicara ini. Ketika bujangan tuh boro-boro Kang Irfan, kebeli ini, kebeli itu. Tapi selepas menikah, Masya Allah, tabarakallah, gitu. Ya Allah, alhamdulillah, terbuka kemudahan-kemudahan gitu. Jadi ya bagi sahabat Irfan ataupun yang lainnya, ketika teman-teman sudah punya pegangan finansial, bismillah, ambil keputusan, membuat visi misi pernikahan, selanjutnya berjuang. Abu Faris selalu menyarankan bangun berdua. Ya, buat idealis gitu. Nah, orang tua sebagai teman bicara, orang tua sebagai teman membangun. Kenapa? Yang cepat melejit yang Abu Faris temukan, sahabat Irfan, yang langsung mandiri, sahabat Irfan. Jadi tidak tinggal di rumah orang tua, ketergantungan menggunakan kendaraan orang tua, tapi mempunyai idealis sendiri. Kalau orang tua memberi hadiah, boleh nggak diterima? Ya boleh, namanya juga memberi hadiah. Tetapi membebani itu tidak boleh. Kalau hadiah kan dengan sukacita. Nah, alhamdulillah ayah punya rezeki. Nah, kepada siapa lagi ayah memberikan sebelain ke anak-anak ayah, ke cucu, ke menantu, ayah berikan hadiah ini. Ya udah, itu membangun kebersamaan yang sangat indah di keluarga begitu. Dan yang kelima, sahabatku, penting ini membangun fisik keluarga. ya. Sebelum menikah, diskusikan ini langkah strategis bagi sahabat semua yang menuju ke pernikahan ini. Target ibadah bersama, pendidikan anak, tempat tinggal, berkarir itu bagaimana gitu. Karena tidak sedikit yang dua-duanya berkarir, akhirnya salah satu harus mengalah. Abu Faris di tahun 2010. Kenapa? Karena nyambung lagi silaturahim ke ini bercerita dulu dalam 1-2 menit, sahabat Irfan. Jadi ada sahabat Abu Faris yang 2010 tersebut dijodohkan, boleh dibilang Abu Faris menjadi penyambungnya begitu. Abu Faris ada proyek-proyek yang panjang di Makassar gitu, yang bertemu lah dengan sahabat seorang ikhwan di Makassar, yang beliau menyeletuk aja waktu itu panggilnya Kang pada Abu Faris, "Kang, kayaknya saya pengen deh punya istri orang Sunda gitu." "Serius nih?" saya bilang begitu. "Serius, Kang." Ya, Abu Faris, karena alhamdulillah sudah berkomunitas dari dulu sahabat Irfan, karena Abu Faris pun memang difasilitasi oleh seorang sahabat, jadi sudah terbiasa mempertemukan juga alhamdulillah. Akhirnya ada yang nyambung, seorang ahwat, dan ahwat tersebut bertukar CV seperti itu, dan Abu Faris ajak teman laki-laki tersebut orang Makassar itu datang ke Bandung, selanjutnya bertemu dengan ayahnya alhamdulillah, dan ayahnya sendiri meluangkan waktu untuk apa? Untuk datang ke Makassar, berjumpa dengan keluarganya, mempelajari dan lain-lain. Sampai waktu itu sahabat Irfan, Abu Faris masih suka jadi MC juga, sampai MC pernikahannya pun Abu Faris waktu itu. Dalam perjalanannya sahabat Irfan, jadi si ahwat ini berkomitmen diajaklah ke Makassar. Ternyata gak tahan tuh ahwat itu, sahabat Irfan. Kenapa? Cuacanya yang panas, selanjutnya tidak biasa jauh dari keluarga gitu. Ya, akhirnya datang lagi ke Abu Faris minta saran, ya istikharahlah berdua. Nah, waktu itu lahir sampai anak pertama, dan ya singkat cerita mereka bersih tegang gitu. Sampai waktu itu berkonsultasi bagaimana kalau bercerai. Ya saya sampaikan, ini masih ada cinta di antara kalian berdua? Masih, pengen lanjut? Pengen. Oke, saya sarankan yang ikhwan, yang laki-laki mengalah. Akhirnya mengalah sahabat Irfan. Yang laki-laki ini udah berkarir nih. Sudah berkarir di mana? Di Makassar itu. Jadi salah satu pimpinan di cabang bank di sana gitu. Akhirnya mengundurkan diri dan datang ke Bandung. Akhirnya berapa? Berbisnis. Bikin kafe sahabat Irfan. Dan Masya Allah, alhamdulillah anaknya bertambah. Selanjutnya ya karena memang kesepakatan bersama. Terus selanjutnya juga mau berjuang. Kalau masalah jalan rezeki, tambahkan ilmu, tambahkan silaturahim. Poinnya itu, tambahkan ilmu, tambahkan silaturahim. Dua poin tersebut, insya Allah keberkahan datang. Nah begitu, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Allah, oleh Rasulullah. So, kembali lagi ke materi kita pada malam hari ini, sahabat semua, bangun visi keluarga. Nah seperti itu. Dan yang paling poin pondasi kita, yang keenam, yang terakhir dalam tips ataupun saran dan uraian Abu Faris ini adalah, jangan lupakan persiapan spiritual menuju pernikahan gitu ya. Ini sebagai langkah strategi sahabat yang mau menuju ke pernikahan. Rumah tangga bukan hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan keberkahan. Nah, apa keberkahan bisa didapat? Salat tepat waktu, membaca Al-Quran, berdoa bersama, bersedekah, memperbanyak zikir, dalam hal ini istighfar, rekomendasi Abu Faris ya. Bersalawat juga tentunya di situ. Aslinya ya teruslah berdoa meminta pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu sahabat semua, insyaallah sahabat yang menuju pernikahan, kita sangat konsen dengan poin pernikahan kita ini, pernikahan sahabat ini tidak hanya estetik mengikuti tren, tetapi juga harus strategis, yaitu berpondasikan agama kita, agama Islam yang betul-betul meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sahabat Irfan.
1: Baik, alhamdulillah, wah, luar biasa ini. Baru segmen pertama langsung dikasih ya Abu Faris bekal-bekalnya.
0: Insyaallah.
1: Ini luar biasa ini, mudah-mudahan jadi bahan diskusi buat malam hari ini sahabat MQ. Kita jeda terlebih dahulu Abu Faris, sambil kita coba undang sahabat MQ buat membersamai di malam hari ini. Dan juga kita sambil nanti ngobrol-ngobrol lagi nih, kalau sekiranya tadi ya, dengan banyaknya tips dari Abu Faris nih begitu, apakah sudah ada, apakah yang sudah terlihat, waduh ini kayaknya berat nih atau apa? Nah ini silakan ya, boleh sahabat MQ kita diskusi di segmen berikutnya. Kita undang nih buat sahabat MQ bergabung dan membersamai di malam hari ini. Anda boleh sampaikan atensi dan juga pertanyaannya bahkan ya, atau bahan diskusi menurut sahabat MQ, atau bahkan para singgelilah begitu yang sedang menyimak pada malam hari ini, bicara soal persiapan nikah yang cuma estetik tapi juga strategis, yang cuma ikut soal yang viral saat ini, yang sedang FYP saat ini begitu ya sahabat MQ. Nah ini silakan boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Lalu kemudian sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang diberikan pada malam hari ini, sahabat MQ. Berikut juga tentunya pada kesempatan ini kami sampaikan. Umroh bersama Abu Faris dengan keberangkatan 16 September 2026 dengan program 9 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines. Rute menarik, landing Jeddah, langsung umroh, kepulangan dari Bandara Madinah sehingga tidak menguras tenaga. Hotel Mekah dan Madinah sangat dekat, berjarak 190 meter, harga mulai 28,9 juta. Selengkapnya hubungi 08190 30055, 08190 30055. Booking seat hanya 4,5 juta, daftar sekarang sebelum seat kehabisan. Baik sahabat MQ, kami nantikan kebersamaan Anda ataupun atensi Anda di malam hari ini lepas beberapa informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius, emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
9: Jadi radio gak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
9: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
10: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
11: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
12: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik

0: Radio Mike FM, inspirasi keluarga Indonesia. Dan kami kembali mempersamai Anda tepat di pukul 20:26 waktu Indonesia Barat. Kami kembali berbincang malam hari ini, sahabat MK, tentang tema kita, persiapan nikah. Jangan cuma estetik, tapi juga harus strategis. Membersamai Anda kembali dan mengundang sahabat MK buat membersamai di line interaktif MK FM di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan kirimkan atensi Anda di kebersamaan ini. Boleh dikirimkan via SMS ataupun via WhatsApp. Dan kami juga sebenarnya siapkan, sahabat MK, pilihan polling ya buat sahabat MK bergabung pada malam hari ini. Pada kesempatan ini, sahabat MK, bicara soal tema kita, persiapan nikah, jangan cuma estetik tapi juga strategis. Menurut sahabat MK, persiapan apa yang paling penting sebelum menikah? Silakan sahabat MK, ada 4 pilihan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama, bicara soal memperdalam ilmu agama dan hak-hak kewajiban suami istri. Kemudian B, menyiapkan mental dan kematangan emosi. Atau di pilihan C, menyusun rencana keuangan keluarga. Atau tentang menyematkan visi dan tujuan rumah tangga. Dan menurut sahabat MK, dari 4 poin ini, mana yang menurut Anda ini paling dominan ya? Harus urgent nih, harus dipersiapkan dulu nih, atau bahkan semuanya menurut sahabat MK penting, atau bahkan sahabat MK punya pilihan lain yang menurut sahabat MK, aduh kok ini tidak masuk pilihan ya? Nah ini harusnya masuk nih. Nah jadi silakan sahabat MK boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Dan kita akan coba kembali bergabung sambil menantikan kebersamaan sahabat MK pada malam hari ini. Kita kembali berbincang bersama dengan Abu Faris nih dengan tema bahasan kita. Baik, bismillah Abu Faris, kita kembali sambung ya perbincangan kita pada malam hari ini. Dengan mungkin di awal ini sedikit nih menarik sahabat Abu Faris. Ada pertanyaan sebenarnya, mungkin tidak apa-apa ya. Baik, sudah masuk nih begitu.
1: Baik, boleh. Siap.
0: Dari sahabat kita, karena mungkin tadi dari materi yang Abu Faris sampaikan begitu, bicara soal langkah strategisnya, ini menarik juga. Sebenarnya saya juga kepikiran untuk finansial realistis nih begitu. Kebetulan ada sahabat kita, hamba Allah di Cimahi, yang bertanya Abu Faris. Tadi disampaikan bahwa perlu diperhatikan terkait dengan finansial yang realistis sebelum menikah. Dari sahabat kita ini seorang ikhwan begitu ya Abu Faris. Ini bertanya, apabila secara finansial bisa dibilang belum cukup baik, tapi ada keinginan untuk menikah, tapi di samping itu dengan ikhtiar juga mencari pekerjaan sampingan, namun belum bisa dikatakan ideal begitu dari sisi finansial.
1: Maka kemudian
0: ini ada tolak ukurnya begitu, ada tolak ukurnya nggak sih Abu Faris untuk finansial itu seperti apa?
1: Baik, bismillah. Kalau bicara tolak ukur, tentu ada sahabat Irfan. Satu, untuk makan berdua, terus selanjutnya minimal untuk sewa. Sewa gitu ya, sewa rumah ataupun sewa kontrakan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan dengan pinjaman, tidak bisa mengandalkan dengan belas kasihan orang tua misalkan, seperti itu. Ini karena sahabat ikhwan yang bertanya ya, sahabatku. Jadi tidak bisa dengan melangkah berani, tetapi memang harus terukur gitu ya. Harus terukur. Angka-angkanya harus jelas, sahabat Irfan. Jadi sederhananya 3 poin gitu ya. Yang pertama, untuk makan berdua dengan calon pasangan, terus selanjutnya untuk tempat tinggal gitu ya. Nah, selanjutnya untuk menyusun karir di situ. Menyusun karir itu dulu, apa artinya? Transportasi pulang pergi dan yang lain-lain gitu. Jadi 3 poin tersebut harus tercukupi gitu ya. Tercukupinya bagaimana? Bisa dengan patungan, sahabat Irfan, bisa tuh. Bisa patungan antara pasangan ini. Yang paling keren, karena memang jatuhnya utama, yaitu oleh siapa? oleh calon mempelai pria. Kenapa? Karena wajib menafkahi adanya di laki-laki. Begitu. Jadi kalau sahabat semua, sahabat ikhwat nih, Abu Faris saya pengen menikah, tolak ukurnya 3 tadi. Cukup untuk, ini pendapatan sahabat ikhwan ini ya, pendapatan ini, kan tadi ceritanya minim. Nah minim ini kan harus dijelaskan gitu ya. Sahabat semua harus mengeluarkan angkanya. Untuk makan berdua itu cukup tidak? Untuk menyewa tempat tinggal itu cukup tidak? Setidaknya gitu ya, minimalnya kalau harus disebutkan lagi oleh Abu Faris itu seminimalnya untuk 6 bulan untuk menyewa itu. Abu Faris boleh gak? Saya minta cerita Abu Faris dulu menikah bagaimana? Saya menikah 2005. Waktu itu sahabat Irfan, saya masih freelance. Freelance di pelatihan manajemen kolbu di Darut Tauhid. Jadi kalau turun tugas dapat fee. Selanjutnya juga saya juga bekerja menjadi penjaga wartel. Dengan gaji waktu itu saya masih ingat 350.000. Jadi kalau digabung-gabung ya cukup itu untuk makan dan juga cukup untuk menyewa gitu. Kenapa? Karena sebelumnya juga Abu Faris menabung ya gitu, menyiapkan gitu, tidak kosong-kosong amat. Jadi betul memang bisa dikatakan minim, tetapi bisa dipertanggungjawabkan memulai pernikahan. Selepas itu tambahkan ilmu, entah itu kalau sahabat berkarir ataupun berjualan, berarti ilmu entah di sisi produksinya, di sisi kemampuan marketnya gitu, packagingnya gitu, itu sahabat semua harus tambah ilmunya. Nah ataupun misalkan berkarir di bidang apa, sahabat harus bikin plan, rencana bagaimana mengejar karir. Seperti Abu Faris ditanya oleh seorang teman, seorang sahabat waktu itu, Abu Faris saya pengen menjadi apa namanya itu kepala cabang. Ya udah, tanya ke pusat, kualifikasi untuk kepala cabang itu bagaimana? Oh ternyata harus selesai S1-nya, selanjutnya juga untuk menjadi kepala cabang itu harus mengambil sertifikasi. Waktu itu Abu Faris sarankan begitu, alhamdulillah. Dan dilemparnya langsung ke Aceh gitu. Dari Bandung langsung dilempar ke Aceh. Tapi itu menjadi kehidupan dan hijrah yang lebih baik gitu. So, sahabatku yang bertanya, 3 poin tadi Abu Faris sudah mengulang kedua ataupun ketiga kalinya tadi. Perhatikan itu dan Abu Faris mendoakan semoga sahabatku Allah mudahkan rezeki dan mempersiapkan pernikahan. Dan bismillah, langkahkan kaki dan menuju ke pernikahan yang Allah ridhoi. Amin ya Allah, Rabbal Alamin.
0: Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Untuk sahabat kita ya, tapi ini Abu Faris mungkin sedikit nih ikut menanggapi juga. Kalau misalnya ya, sekarang tuh apa ya, kalau bisa gak entah dibilang tren atau apa ya, kalau Gen Z tuh sekarang muda nih kayak misalnya, aduh gak mudah banget misalnya apa ya ibaratnya kalau nggak ngerasa nggak cocok dengan pekerjaan misalnya begitu Abu Faris kayaknya langsung resign begitu. Tapi kalau misalnya menyikapi hal ini begitu Abu Faris, apakah misalnya relate begitu, karena ada yang bahasnya yang kayak udah nggak cocok keluar aja misalnya itu begitu. Lantas kemudian timbul kayak misalnya oh enggak, kalau misalnya ini tuh ada, saya tuh gak kayak gitu. Ada tanggapan akhirnya yang melawan kayak, enggak kok, saya tuh masih bisa bertahan, cuman begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tolak ukurnya dari pertanyaan sahabat kita ini, kalau ternyata, waduh, kayaknya kita mungkin bisa mencari peluang yang lain, tapi saya tuh masih sanggup bertahan. Sehingga itu jadi, apa ya, dilema lah begitu, Bu Faris. Ini baiknya begitu?
1: Baik. Ya, jangan, ibaratnya begini, jangan membakar perahu untuk berenang. Itu artinya konyol. Artinya jangan keluar pekerjaan sebelum Anda mendapatkan pekerjaan. Nah, begitu logiknya seperti itu gitu. Mungkin sahabat nih gitu ya, sahabat kalau pindah ke tempat yang lebih baik it's okay, enggak ada masalah. Bagus juga. Pindah perahu ke yang lebih kecil tapi tujuannya jelas boleh enggak? Boleh. Kecil tapi jelas karirnya, maka boleh. Meniti karir namanya itu. Nah, mari kita berlogik gitu ya, mari kita masukkan ke alam logika. Kemanapun kita, sahabat Irfan, ada masalah gitu. Gak cocok dengan pimpinan, gak cocok dengan pola kerjanya, gak cocok dengan komunikasinya, begitu. Semuanya bisa menemukan permasalahan, tetapi dengan pondasi-pondasinya, ya kemanapun ada potensi masalah, tetapi saya harus menjemput solusinya. Bagaimana mengurai solusinya? Jadi kalau misalkan ada tren di Gen Z ini gak cocok keluar, gak cocok keluar, ya itu selagi itu menjadi pindah karir dan motivasi yang lebih bagus, gak apa-apa. Tetapi misalkan contoh, keluar tapi melanggar kontrak, yaitu persiapan kena denda, persiapan kena penalti. Itu namanya membakar perahu untuk berenang. Yalah capek, bisa tenggelam nanti stres sendiri gitu. Ya kan contoh, ini sudah punya pola kehidupan sendiri yang nyaman. Misalkan contoh, teman-teman yang laki-laki, costing setiap bulannya, oke, pelan-pelan Abu Paris breakdown. Apa sih laki-laki bujangan? Ya lain-lain itu, ada yang punya jadwal nge-gym, terus punya pola makan yang disukai, terus misalkan contoh banyak diskusi juga di kafe, terus apapun itu di breakdown dulu, jadi jangan sampai konyol. Dan dalam kajian nih sahabat Irfan, dalam kajian ketika sahabat nih ya, seorang suami dan seorang ayah memutuskan dari berkarir di kantor ke berdagang, nah hasil diskusi kami terkumpullah angka bulan sahabat Irfan, 8 bulan. Jadi misalkan contoh gini, sahabat nih mau keluar pekerjaan dan mau berdagang, entrepreneur. Entrepreneur dalam hal ini kan memulai namanya itu. Jadi harus punya apa? Gaji selama 18 bulan dulu. Ya harus punya tabungan sebesar 18 bulan. Kenapa? Dalam berbisnis ataupun berdagang itu ada masa persiapan, masa promosi, masa trial and error ada, tetap ada. Jadi minimal 18 bulan. So misalkan contoh gaji ya, mudahnya angkanya 1 juta, harus punya berapa? Harus punya 18 juta. Begitu. Itu bagi sahabat yang mau berkarir begitu. Jadi Upar betul-betul memberikan nasihat kepada sahabat yang tadi diangkat, apa namanya itu, di momen, di istilah yang sahabat Irfan sampaikannya di Gen Z yang mudah, yes, tidak ada kecocokan keluar, ya selagi itu ke tempat yang lebih baik dan tidak melanggar MOU gitu ya, surat perjanjian kerja di situ, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oke, begitu sahabat Irfan.
0: Baik, baik. Jadi baik lagi ya begitu ya, bukan hanya sekedar langsung keluar saja, tapi jangan apa ya tadi ya, bahasanya jangan sampai lompat perahu untuk berenang justru ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya
1: betul.
0: Lompat ya, silakan, perahu harus cuma perahu yang lebih baik begitu ya tentunya ya.
1: Betul. Seperti itu. Jadi jangan sampai lompat ataupun lompat perahu ataupun bakar perahu, lompat dari perahu nggak ada masalah istilahnya itu. Lompat dari perahu terus berenang, ya udah kelelahan capek lah gitu. Ataupun ya pindah ke perahu yang kecil tapi jelas tujuannya dan bisa berkarir di situ ya. Gak apa-apa, begitu sahabat Irfan.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih nih Abu Faris dan juga tadi sahabat MK yang sudah bertanya begitu ya. Dan kemudian mungkin kembali menggali mungkin begitu Abu Faris terkait dengan tema kita pada kesempatan ini dari sahabat kita di malam hari ini. Nah, hamba Allah juga ini Abu Faris dari Ikhwan juga. Nah, Ustaz mohon izin bertanya, sahabat kita ini, hamba Allah dan juga pak calon pasangannya sedang sibuk mengurus vendor pernikahan. Lantas bagaimana sih agar tidak justru melupakan persiapan yang lebih penting dari kehidupan setelah menikah begitu?
1: Baik, bismillah. Sahabatku tadi Abu Bar sudah uraikan betapa pentingnya menyiapkan segala sesuatu dengan strategis, dengan terinci dan terencana. Jadi jangan sampai sahabat sibuk dengan foto prawedding, mencari tempat atau mungkin tempatnya sudah ditentukan sekarang, pengen dekorasi seperti apa, tapi sahabat di situ tidak mempersiapkan hal-hal yang penting. Apa itu? Membangun niat. Apa yang dibangunnya itu? Niat hanya kepada Allah. Menjaga kehormatan diri itu penting juga sahabat. Membangun keluarga yang sakinah, melahirkan generasi yang soleh, itu adalah tujuan membangun niat kita ya. Selanjutnya siapkan ilmu nih, mohon maaf nih sahabatku. Nah sahabat sudah tahu, sudah belajar ke seorang guru, seorang asatid ataupun seorang senior, mohon maaf menyebutkan ini tentang ilmu hubungan badan gitu. Maaf ini karena memang ini yang bertanya ini menjelang pernikahan sahabat Irfan, mohon maaf. Jadi doanya harus hafal, tata caranya harus tahu. tahu adab-adabnya begitu dari aspek agama dan aspek kesehatan gitu. Abu Faris biasa ngementorin gitu ya, ngementorin sahabat ataupun mengajarkan ilmu ini harus seminimalnya gitu seminggu sebelum pernikahan. Kenapa? Karena ini ilmu yang sensitif, yang ilmu yang berupa harus dipersiapkan, tapi ilmu yang sensitif dalam artian karena ini mohon maaf bahasa jelasnya adalah bimbingan seksual begitu ya, bimbingan pernikah tentang beragama yang baik dalam urusan hubungan suami istri ini harus betul. Itu juga penting. Selanjutnya juga finansial, perencanaan keuangannya juga penting gitu. Sahabat yang bertanya ini disiapkan diskusi dengan calon pasangan di situ mau bagaimana gitu. Terus selanjutnya juga manajemen konflik gitu. Misalkan contoh nanti sampaikan saja apa yang disukai, apa yang tidak disukai, dan selanjutnya apa yang harus betul maksimal di saling memaklumi di situ sahabatku. Jadi dengan seperti itu insyaallah sahabatku, maka diskusinya itu tidak sebatas dengan persiapan tetapi tentang ibadah yang panjang gitu ya. Ibadah yang panjang bagaimana mengendalikan emosi, mengendalikan ego, menang bersama, bukan ingin menang sendiri gitu. Itu penting sahabat. Jadi dengan seperti itu sahabat semua lebih tenang dalam persiapan gitu ya. Persiapan kalau misalkan contoh menyerahkan ke wedding organizer itu ya itu adalah jasa. Kenapa? Karena supaya sahabat calon mempelai ini lebih berfokus kepada persiapan membangun rumah tangganya begitu. Nah, demikian pandangan Abu Faris insyaallah.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Abu Faris atas tanggapannya. Ini dari sahabat kita juga yang sudah bertanya pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan dilancarkan begitu ya untuk amin, ya perjalanan pernikahannya insyaallah. Dan amin, ya mungkin satu lagi nih Abu Faris untuk sebelum kita jeda ya begitu.
1: Baik.
0: Ini cukup menarik Abu Faris. Namanya ini pasangannya sudah menikah begitu, seorang akhwat sama halnya, tampaknya tidak mau menyebutkan namanya, dari Purwakarta. Mohon izin bertanya begitu Ustaz, jika ada perbedaan visi atau target hidup begitu antar pasangan begitu, baik itu dengan suami, apakah itu harus diselesaikan sebaiknya sebelum akad pernikahan atau bagaimana, atau misalnya ternyata sudah, jika sudah menikah bagaimana cara membahasnya begitu baik, agar tetap tetap terjaga hubungannya baik, begitu.
1: Baik bismillah. Jadi sahabat semua, ibaratnya datang ke pom bensin mulai dari nol ya, apa namanya, ada restart sahabat Irfan. Di restart itu bagaimana, kembali ke pondasi gitu. Jadi misalkan contoh Abu Faris selalu menyarankan sahabat Irfan, ada anniversary, merayakan ulang tahun pernikahan. Abu Faris justru menyarankan itu. Kayak candlelight dinner berdua, itu untuk restart sahabat Irfan. Jadi kalau handphone ini, Abu Faris mending memperlihatkan handphone, kembali ke setelan pabrik gitu. Okay. Kalau boleh dibilang seperti itu. Apakah yang sudah menikah bisa kembali ke setelan pabrik? Bisa. Dengan apa? Dengan bicara. Kita tuh menikah, seperti Abu Faris nih, menikah sudah 21 tahun gitu. Kami juga bicara lagi 21 tahun ya pernikahan. Satu, apa yang disampaikan dalam itu, dalam obrolan itu, bersyukur alhamdulillah ya Allah selama 21 tahun kita bersama begini begitu ya, bersyukur. Selanjutnya membangun visi lagi, kita tuh mau kemana nih gitu. Kenapa? Karena setiap tahun tuh harus di renew gitu, harus diperbaharui sahabat. Kenapa? Karena setiap perjalanan pernikahan ini ada challenge-nya sendiri sahabat Irfan. Jadi kembali ke titik nol, kembali ke pondasi awal. Apa pondasinya? Adalah supaya Allah ridho bagaimana ya gitu, bahasa mudahnya, supaya Allah ridho bagaimana ya kita ya. Oh, kita tuh misalkan contoh ya, contoh kita tuh tinggal ibu ya, bapak sudah meninggal dunia, bakti kita kepada ibu bagaimana, misi tuh. Oh, ibu tuh pengennya gini, ibu kita umrohin yuk, kita biayain yuk gitu. Maka di tahun ini, maka misinya yaitu mengumrohkan. Misalkan contoh di suaminya tuh, aku tuh udah lama motor tuh pengen upgrade. Oke, dari mana nih begini. Nah, salah satu misinya itu yaitu mewujudkan membeli motor baru begitu. Jadi setiap tahun sahabat Abu Faris, sahabat semua Abu Faris menyarankan ada di anniversary pernikahan, silahkan membangun visi misi kembali. So artinya jangan pernah kecil hati bagi sahabat semua yang ya ternyata yang pernikahan yang benar gini ya, pantasan dari kemarin kita berisik terus, berantem terus gitu. Oh ternyata ya namanya ilmu terus harus ditambah sama Pak Irfan, sahabat yang bertanya ini. Ilmu ini harus bertambah. Jadi bertambah dengan ini mendengarkan siaran ini, ataupun yang lebih afdol yaitu bertatap muka menjadi apa dengan seorang guru, bertatap muka dengan seorang asatid gitu. Silakan ambil ilmunya dan ambil keberkahannya. Demikian. Wallahu a'lam. Bisa.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Abu Faris penjelasannya, dan juga ini mudah-mudahan jadi bekal kita ya tadi. Butuh harus apa namanya, setelan pabrik ya, kembali ke setelan pabrik
1: ini pabrik ya.
0: Baik, biar lebih fresh buat ya membangun kembali, memperkuat kembali apa ya, keharmonisan antar pasangan begitu ya Bu Faris ya.
1: Betul.
0: Insyaallah kita coba gali lebih dalam nanti di segmen berikutnya Bu Faris, dengan atensi atau pertanyaan sahabat MG dimanapun berada dan dimanapun sahabat MG bergabung. Ini boleh silahkan sampaikan di manapun Anda berada, sampaikan pertanyaannya di malam hari ini. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Jadi lebih dalam lagi pastinya boleh dikirimkan atensinya di 0811-2241027. Sambil kita bicara malam hari ini, sahabat MK, bicara soal umrohnya. Umroh bersama dengan Abu Faris dengan keberangkatan 16 September 2026 dengan program 9 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines. Dengan rute menarik, landing Jeddah langsung umroh kepulangan dari Bandara Madinah sehingga tidak menguras tenaga. Hotel Mekah dan Madinah sangat dekat, berjarak 190 meter dengan harga mulai 28,9 juta. Selengkapnya silakan hubungi 081-90-30-55. Sekali lagi di 081-90-30-55. Booking seatnya hanya 4,5 juta, daftar sekarang sebelum seatnya kehabisan. Sahabat MK, pertanyaan Anda kami nantikan kebersamaannya di segmen berikutnya. Tetap sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Kami kembali lepas jeda berikut ini.
2: Apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah.
4: Iya, Nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, Nak.
3: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan. Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita. Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun? Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah
7: kok ada lagi?
8: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
7: juga, ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-139.
11: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam."

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kami kembali untuk menemani Anda sahabat MK dalam kebersamaan ini. Di polling sahabat MK boleh bergabung ya dengan poin bahasan kita, bicara soal menikah ya, persiapan nikah, bukan cuma, jangan cuma estetik tapi juga strategis. Menurut Anda persiapan apa yang paling penting sebelum menikah? Apakah dengan memperdalam ilmu agama dan hak-hak kewajiban suami istri? Atau kemudian di poin kedua, menyiapkan mental dan kematangan emosi. Di poin ketiga ada menyusun rencana keuangan keluarga. Serta di poin keempat, dengan menyamakan visi dan tujuan rumah tangga. Silakan bergabung di 0811-224-1027 atau mau bergabung langsung di WhatsApp kami. Silakan untuk berinteraksi dengan pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan juga sahabat MK, bicara soal umroh, ada umroh bersama dengan Abu Faris dengan keberangkatan 16 September 2026 di tahun ini. Dengan program 9 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines, rute menarik landing di Jeddah, langsung umroh kepulangan dari Bandara Madinah sehingga tidak menguras tenaga. Hotel Mekah dan Madinah sangat dekat, hanya berjarak 190 meter dengan harga mulai 28,9 juta. Hubungi di 081 90 30.55, 081 90 30.55. Booking seatnya hanya dengan 4,5 juta. Daftar sekarang sebelum seat kehabisan. Silakan sahabat MK untuk bergabung dan membersamai kami di 0811-224-1027. Dan kita akan kembali menyambung dengan atensi kita bersama dengan Abu Faris. Kembali kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Bismillah Abu Faris, kita sambung kembali kebersamaan ini dengan atensi dari sahabat kita yang sudah bergabung ini ya. Dari Teh Sofi ini mau bertanya. Teh Sofi di Bandung ya, bagaimana agar niat yang baik saat akan menikah tetap terjaga ketika nanti menghadapi berbagai ujian dalam rumah tangga, begitu Abu Faris?
1: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, ya Teh Sofi, terima kasih silaturahimnya ke ruang operator ataupun ke siaran kami ini. Jadi sahabatku, menuju pernikahan ini memang harus betul-betul detail kita persiapkan dengan keilmuan kita, ikhtiar kita. Jadi sahabat Sofi, mudahnya kita harus ada seseorang yang insya Allah dipandang soleh, menjadi rujukan gitu ya. Entah itu bertanya, dilihat contoh dan teladannya gitu. Jadi itu penting. Nah, selain yang utama tentu teladan yang uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudahnya ketika Teh Sofi mau menuju pernikahan, ini tuh role model saya siapa ya? Kenapa? Karena mungkin background, mungkin juga karena disiplin pekerjaan, itu menjadi role model begitu. Jadi kalau sudah ada role model itu lebih memudahkan. Nah, tapi kalau misalkan contoh Teh Sofi dan calon suami nanti itu sama-sama anak pertama, belum ada role model gitu. Jadi mau di seperti apa kan gitu. Maka startingnya dari apa? Dari visi misi pernikahan gitu. Mau di seperti apa kan pernikahan? Ya macam-macam Abu Waris, bukan anti pernikahan yang wah, tetapi memperjelas apa namanya itu makna walimah tersebut. Makna walimah yaitu mensyiarkan syukur nikmat daripada kedua mempelai itu. Mensyiarkan itu sunahnya. Itu menyampaikan bahwasanya sudah menikah, meminta doanya kepada yang diundang, itu poinnya. Nah, wahnya itu kan sebagai bentuk rasa syukur. Ada yang misalkan contoh di gedung yang besar, itu adalah dalam bentuk rasa syukur gitu ya sahabat semua. Tapi yang harus dipersiapkan yaitu niat yang betul karena Allah, ilmu yang terus ditambahkan, ilmu pernikahannya, fikih pernikahannya, ilmu finansialnya, ilmu manajemen konfliknya, itu sangat penting sahabat Sofi. Nah, Abu Faris mendoakan semoga Allah mudahkan berbagai ikhtiar sahabat Sofi menuju pernikahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Abu Faris. Jawabannya kemudian ini masih dalam lingkup pernikahan begitu ya, ataupun pranikah. Izin begitu Abu Faris dari sahabat kita Kang Soleh nih di Kepulauan Riau. Alhamdulillah ikut menyimak.
1: Wah, masyaallah.
0: Mohon izin mau tanya begitu terkait dengan dengan sebelum menikah, apakah sebaiknya pasangan yang mau menikah itu dicek kesuburan atau tidak begitu? Karena banyak yang menyesal kalau misalnya saat menikah ternyata beberapa pasangan qadarullah dinyatakan mandul begitu. Baiknya seperti apa?
1: Baik. Bismillah, sahabat Soleh. Salam silaturahim dari Abu Faris dari Kota Bandung. Masya Allah, kita berjauhan tempatnya tapi saling mendoakan, sahabat Soleh. Sahabat Soleh, apakah dalam proses ta'aruf ataupun selepas khitbah boleh enggak cek kesehatan? Itu dalam instrumen ta'aruf boleh, sahabat. Boleh. Gitu. Jadi sahabat ini mau cek medis sebelum dalam proses ta'aruf boleh enggak? Boleh. Dan itu bisa cek medis tersebut. Apakah Abu Faris punya pengalaman? Insya Allah bisa jawab seperti ini karena memang Abu Faris insya Allah punya pengalaman. Nah begitu punya pengalaman dulu mentaarufkan. Nah yang satu ya, calon istrinya itu bidan, sahabat. Sahabat Soleh dan sahabat Irfan dan sahabat pendengar semua. Nah bidan. Nah calon suaminya itu calon PNS waktu itu. Jadi mereka cek kesehatan, dua-duanya subur dan menikah. Gitu. Jadi cek kesuburan dalam proses ta'aruf boleh, namun harus dipagari oleh seseorang yang ataupun harus dijaga oleh seseorang yang faham ilmu di sini. Kenapa? Karena jangan sampai misalkan selepas cek kesuburan kesehatan tersebut jangan mau ke orang apa mas pulan, mbak pulan begitu. Kenapa? Karena dia tidak subur gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus ada yang mendampingi gitu dalam proses ini. Itu bicara bolehnya boleh dan harus ada yang mendampingi. Poin Abu Faris dua itu. Demikian sahabat Soleh. Salam silaturahim.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Abu Faris jawabannya dan sahabat kita di Kepulauan Riau yang sudah menyapa di kesempatan ini. Dan mungkin kemudian ada pertanyaan juga ini yang menarik. Mungkin sedikit bercerita juga dari sahabat kita ini. Ini mohon izin mungkin tidak saya sebutkan namanya begitu Abu Faris karena sebenarnya menyebutkan nama cuman namanya dari ceritanya saya khawatir kenapa-napa begitu. Ini spiritualitas begitu. Nah ini Abu Faris, sahabat kita ini ikhwan yang kemudian bisa dibilang umurnya sudah masuk ke usia yang sudah masuk pernikahan lah, masa pernikahan. Tapi kemudian merasa minder setiap kali ingin mendekati akhwat begitu karena merasa sering dulunya sering kali mudah meninggalkan sholat lima waktu. Lantas kemudian sahabat kita ini sudah berikhtiar begitu agar rutin dan rajin meskipun sekali masih tetap leha-leha begitu dalam melaksanakan ibadah. Tapi memang dalam hati katanya memang ingin sekali mendapatkan wanita yang solehah. Maka

0: itu adalah rezeki. Kemudian ya pilihan ada di sahabat ya, ada di antum ya. Jadi apakah mau diterima ataupun tidak? Baik, kita urai. Arizalu qawamun ala nisa, laki-laki itu adalah qawam ataupun pemimpin untuk akhwat, untuk nisa, untuk perempuan, sahabatku. So artinya antum ini harus tertib ini sholatnya. Al-Fatihahnya harus benar minimal, sahabat Irfan, sahabat yang bertanya ini. Al-Fatihahnya harus benar. Kenapa? Ini mimpin sholat antum itu nanti. Gitu. Nah, sekarang belum bisa belajar. Gak bisa hanya dengan saya ingin berubah. Itu adalah kata dan didoronglah niat dan harus jadi ikhtiar. Jadi jangan sampai saya dulu begini, saya pengen tobat, maka langkahkan tobat itu. Dengan apa? Meninggalkan yang buruk dan menuju ke tempat yang ataupun ke kebiasaan yang baik. Dan tentu tambahkan ilmunya. Begitu, sahabat. Jadi bagaimana? Yang sudah, ya kita tidak bisa mengulang lagi. Yang bisa kita lakukan adalah menatap masa depan. Yang lalu ibaratnya spion, gitu ya. Spion itu ukurannya kecil dibanding dengan semesta yang dilihat di depan. Jadi kecil, baik spion mobil, spion motor itu bentuknya kecil. Artinya apa? Kita itu melihat ke belakang itu sesekali, melihat ke belakang itu hanya untuk mengambil pelajaran, di belakang itu ada apa, di belakang itu, dan itu bentuknya kecil. Dengan masa depan yang begitu luas, maka berfokus ke masa depan. Oh dulu tuh kalau begini, maka kehilangan keberkahan. Kalau dulu tuh begini, kehilangan masa depan. Maka harus diperbaiki. Nah, jadi sekali lagi sahabatku, jodoh itu bagikan cermin. Gitu, bagikan cermin. Kalau antum ingin mempunyai jodoh yang baik, yang solehah, ini karena yang bertanya ini adalah ikhwat, maka perbaiki diri, berproses gitu. Nah, dalam berproses ini, Abu, ternyata sudah ada yang datang. Bagaimana? Itu Allah sayang kepada antum, sahabatku. Kuatkan tekad, bismillah. Mulai ta'aruf. Kalau dosa tidak perlu diumbar-umbar gitu. Maka Abu Faris selalu menyampaikan dalam proses menemani ta'aruf, jika tidak ditanyakan, maka tidak perlu diumbar. Jika itu berupa aib, tidak perlu diumbar. Kenapa? Allah aja sudah nutupin. Kenapa harus buka-buka? Ya gitu, sahabat semua. Insya Allah semoga paham ya. Bismillah. Sahabatku, perbaiki diri. Selepas memperbaiki diri, Abu belum puas nih memperbaiki dirinya. Sampai kapan? Selepas itu, siap langkah menuju pernikahan. Kenapa? Karena menikah adalah ibadah panjang dan ibadah yang betul-betul contohkan oleh Nabi Allah, oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan ya dan kemampuan untuk tentunya dapat menjumpai takdir terbaiknya begitu ya, Bu Faris, untuk sahabat kita yang bertanya ini. Dan mungkin berikutnya ada pertanyaan lagi dari sahabat kita yang, nah ini juga sama halnya begitu, namanya Ikhwan juga nih. Wah, Masya Allah, luar biasa ya Ikhwan-Ikhwan ini ya. Dari sahabat kita Kang Rido ini, Kang Rido di Pangalengan, mau izin bertanya begitu, Bu Faris, bagaimana jika ada perbedaan keinginan antara keluarga begitu terkait dengan konsep pernikahan, tapi ini dampaknya juga sama halnya pada biaya begitu dengan budget yang sudah direncanakan atau bahkan disiapkan oleh sahabat kita ini. Ini baiknya bagaimana menyikapinya secara bijak begitu?
0: Baik, baik. Bismillah, sahabatku. Persiapan pernikahan dengan finansial itu Abu Faris tadi sudah singgung, mungkin sahabat baru masuk, maka harus ada keperluan dasar. Karena sahabat adalah ikhwan, adalah laki-laki, dasarnya itu untuk makan berdua, tidak tergantung siapapun, itu penting. Selanjutnya apa? Untuk tempat tinggal berdua, bisa kepunyaan, bisa juga sewa, itu dasar di situ. Nah, selepas itu, kalau ke instrumen pernikahannya apa? Ya mahar di situ. Ada mahar, selepas mahar apalagi walimahnya, mau seperti apa kan tuh walimahnya. Abu Faris banyak menemanin gitu ya, menemani menikahnya di KUA sahabat ya. Di KUA saja silakan. Boleh kok. Nah, apalagi Pak Gubernur gitu ya menggaungkan kampanye-nya itu adalah menikah di KUA. Artinya apa? After, selepas menikahnya itu. Jadi bukan larangan tapi kampanye-nya itu selepas menikah mau diapain gitu. Itu penting ya, banyak orang tua

0: juga yang gak memikirkan itu, taunya itu gengsi, taunya itu adalah tren tetangga walimahnya seperti ini, saya pun pengen lebih dari itu gitu. Waspada tuh sahabatku. Nah, tentu semua ini harus dikomunikasikan, diantisipasikan ketika sahabat berjumpa dengan permasalahan, maka dikomunikasikan. Misalkan contoh orang tua dan calon mempelai dengan calon mertua ini pengennya begini, begitu, semuanya dikomunikasikan. Kemampuan saya begini, kemampuan saya begitu, itu perlu semuanya dikomunikasikan. Insyaallah waris selalu mempunyai keyakinan jika niat karena Allah, nanti Allah mudahkan. Bisa dimudahkan dari urusan rezekinya, mudah dapat. Bisa juga dengan kemudahan, kata calon mertua tuh, ya sudah menikah saja saudara, gak apa-apa. Yang penting selepas menikahnya kalian membangun rumah tangga yang bahagia. Ada juga yang seperti itu. Masya Allah. Kemudahan dari Allah itu berbagai macam caranya. Tetapi sekali lagi pondasinya dari awal, yaitu niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Abu Faris jawabannya, dan juga pertanyaan dari sahabat kita Kang Rido yang sudah bertanya ya di kesempatan ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih untuk untuk menutup kebersamaan kita ini. Abu Faris, dari hamba Allah akhwat kali ini, apakah ada tanda-tanda seorang masih perlu mematangkan mental sebelum memutuskan untuk menikah begitu, Abu Faris? Dari sahabat kita akhwat Teh Kia ini. Teh Kia begitu. Terima kasih.
0: Baik. Ya, baik. Bismillah. Kematangan mental bagaimana? Memenuhi kewajiban sebagai makhluk. Apa kewajibannya? Ya, beribadah kepada Allah yang betul, salat lima waktu, penuhi sunah-sunahnya, sunah Rasulullah, seperti itu. Itu adalah kematangan mental. Kenapa? Ke Allah aja tertib, insya Allah membangun rumah tangga baik. Bagaimana mempercayakan dipimpin oleh seseorang laki-laki menjadi imam, ke Allah aja abai, itu berarti mentalnya belum bagus, sahabat Irfan. Nah, sahabat Kia. Jadi seorang ikhwan yang subuhnya masih belepotan, seorang ikhwan yang sholat ke masjidnya masih belang betong, ya itu artinya mentalitinya ya belum siap, sahabat Irfan. Gak cukup dengan punya gaji besar, enggak kok gitu. Bukan itu, itu penting, tapi sahabat semua, kematangan mental itu sangat penting. Jadi poin pertanyaan dari sahabat, tanda kematangan mental bagaimana Abu Faris? Yaitu tertib menunaikan yang wajib, semangat menunaikan yang sunnah, sahabat Irfan. Tahajud semangat. Kenapa? Oh, ini mau menikah nih. Gitu. Ya Allah, ya Rahman, gimana cara memimpin kalau saya enggak benar nih? Salat duha yang bagus, baca Quran yang bagus, gitu. Itu adalah bukti nyata kematangan mental. Pun begitu dengan awak, gitu. Kalau masih bangun kesiangan, awak itu tanda petik. Bagaimana Abu Faris kalau sedang haid? Enggak, habit itu harus dijaga, sahabat Irfan. Jangan mentang-mentang sahabat yang ahwat ini sedang haid, bangun seenaknya aja. Enggak gitu. Kenapa? Karena ini habit. Habit itu adalah kebiasaan. Bangun siang, ya bahaya tuh. Tapi kalau kebiasaan bangun pagi, ya Allah, saya sedang haid, tapi menimberat begini, biasakan. Bangun, selepas bangun, mau sepertiga malam boleh enggak bangun? Boleh. Yang tidak boleh itu sholat. Berdoa boleh enggak? Boleh, sahabat Irfan. Banyak yang kaku, sahabat Irfan. Jadi yang kaku itu mentang-mentang sedang haid, tidak, enggak doa tuh di sepertiga malam. Yang betul itu bagaimana? Tetap dijaga kebiasaannya. Yang hilang itu adalah ya karena memang sedang haid, tidak melakukan sholat. Tetapi kalau bangun malam, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, boleh buat sahabat ahwat. Begitu. Jadi sekali lagi sahabat Kia, tanda kematangan seseorang sebelum menikah yaitu tertib dengan yang wajib, semangat menunaikan yang sunah. Begitu sahabat Irfan.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Abu Faris jawabannya, dan tadi pertanyaan dari Teh Kia di kesempatan ini. Mungkin di penghujung kebersamaan tidak terasa nih Abu Faris, alhamdulillah malam hari ini sudah membersamai. Ada hal yang mungkin ingin disampaikan dan dikuatkan buat sahabat MG?
0: Baik. Baik, bismillah sahabatku. Tema malam hari ini kita berbicara tentang pernikahan itu, sahabatku. Persiapan nikah jangan cuma estetik, tapi juga harus strategis, melangkah dengan ridho Allah SWT. So, Bagaimana Bu Faris? Mari kita tanamkan pondasi yang baik, yaitu senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatkan diri karena Allah semata, melakukan dan melangkah apapun meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dengan seperti itu, insyaallah sahabat semua menuju pernikahan tinggal dalam waktu saja. Abu, saya sudah usia 30 tahun. Udah usia 35 tahun tapi belum berjumpa dengan jodohnya. Wallahu a'lam bissawab. Niat untuk menikah sudah jadi ibadah? Sudah. Belajar ilmu pernikahan sudah jadi ibadah? Sudah. Melangkah ikhtiar ta'aruf sudah ibadah? Sudah. Belajar bimbingan di KUA misalkan seperti itu, belajar bimbingan melalui radio ini, apakah jadi ibadah? Insya Allah jadi ibadah. Entah di usia berapa sahabat dipertemukan oleh Allah dengan jodoh terbaik dari Allah, tidak tahu. Tapi ikhtiarnya insya Allah jadi ibadah. Barakallahu fikum. Bagi sahabat yang belum terbacakan atensinya, boleh silaturahim di Facebook namanya Hasan Abu Faris, di Instagram Hasan Abu Faris, di TikTok namanya Abu Faris Haromain. Barakallahu fikum. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kebersamaan malam hari ini, sahabat MK bersama dengan Abu Faris begitu ya. Alhamdulillah dengan tema sajian yang sudah diperbincangkan begitu menarik, dan banyak sekali kita diskusi malam hari ini ya, dengan pertanyaan-pertanyaan Anda sahabat MK tentang bagaimana rumah tangga begitu, membangun rumah tangga, perencanaan, bahkan tadi ya bekal-bekal ini, bukan hanya sekedar ngikutin tren, tapi bagaimana benar-benar nih harus strategis, harus benar-benar direncanakan, bukan hanya sekedar untuk nikahnya saja, bukan hanya untuk perayaan dalam satu hari, tapi bagaimana merencanakan pernikahan dalam satu hidup gitu ya, satu hidup sampai akhirat begitu ya, masya Allah. Dan kita doakan buat Abu Faris nih, saat selalu mudah-mudahan dilancarkan urusannya dan diberikan kemudahan serta keberkahan dalam ilmu, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Dan demikian sahabat MK bersama dengan Abu Faris, insya Allah kita sapa beberapa atensi yang mungkin sudah masuk ya, dan juga menyapa membersamai kali ini. Kang Raihan di ujung burung, terima kasih sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Lalu ada Kang Deddy juga di Kebon Gedang ya, dengan polling, pilihan pollingnya ya, di semua poin ya, insya Allah sehidup sesurga kak. Oh ini di TikTok juga, alhamdulillah. Kita sambil live TikTok ya, alhamdulillah. Terima kasih begitu yang sudah bergabung dan menyimak nih. Tadi ngingetin juga nih, kalau misalnya mungkin lihat di TikTok ya, kelihatan banget lagi batuk. Alhamdulillah, terima kasih tapi ya sudah ikut mengingatkan. Ini Bunda Melati, terima kasih sudah bergabung dan menyapa. Dan berikut juga di, oh ini masih lupa yang di WhatsApp ya, belum disapa juga. Ini ada hamba Allah juga di Bandung ya, pilihan pollingnya semuanya katanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung hamba Allah ya. Kemudian ada Ibu Parilah di GBA 3. Oh maaf, ketinggian back soundnya. Ibu Parilah di GBA 3 juga ikut menyimak pollingnya buat semuanya ya, pollingnya semuanya begitu ya. Dan jazakallah khair ilmunya Ustaz Abu Faris ya, yang sudah bergabung dalamnya buat Abu Faris dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nih sama kayak sahabat Mahadi juga ikut bergabung ya. Kalau sahabat Mahadi lebih ke poin A, B, dan D ya untuk pollingnya. Ada apa aja sih tadi kalau misalnya kita lihat pollingnya? Ini bicara soal memperdalam ilmu agama dan hak kewajiban suami istri di poin pertama. Kemudian juga spill Ustaz Abu Faris. Waduh, nah sudah keluar Abu Farisnya. Nanti mungkin bisa dicek di YouTube-nya, di YouTube ya. Aduh, kalau di TikTok gak boleh disebut ini ya. Di platform lain ya, platform merah. Kemudian di poin B ini menyiapkan mental dan kematangan emosi. Kemudian di poin C menyusun ke rencana keuangan keluarga dan menyamakan visi dan tujuan rumah tangga ya. Oke, di polling juga sebenarnya sudah ada beberapa yang bergabung. Ada Ibu Jumita di Cimindiraya, ada Mbak Muhammad Dava gitu ya. Kemudian ada juga dengan Umu Afifah, ada Ibu Parilah di GBA 3, ada Kang Mahadi di Cimenyan, Umi Sali Jatinangor, dan Pak Sandi di Banjaran. Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat MB yang sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah. Dan buat sahabat MB yang juga sudah bergabung dan menyimak kebersamaan ini, insya Allah kita masuk ke segmen Murotal Pilihan ya malam hari ini. Ada 3 pilihan murotal yang bisa sahabat MB pilih untuk malam ini. Ada 3 pilihan ya. Yang pertama Quran Surat Luqman, pilihan kedua Quran Surat Ar-Rahman, dan pilihan ketiga Quran Surat Saba. Sampaikan pilihan murotalnya untuk malam hari ini di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda. Pilihan murotalnya kirimkan di 0811-224-1027. Nanti kita akan sapa di akhir segmen sahabat MK selepas jeda berikut ini. Kalau mau pilih lewat polling juga silahkan ya, polling grup sahabat MK ini untuk bergabung dan memilih murotal malam hari ini. Insyaallah kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi berikut ini, kami akan kembali membersamai Anda. Tetap bersama kami.
2: Sahabat MK, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
4: Apa aku nggak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
7: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-40.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Kembali membersamai Anda malam hari ini, kebersamaan kita di kajian pernikah. Dan kita masuk murotal pilihan malam hari ini ya, sahabat MK. Dan boleh juga nih buat sahabat MK yang sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini, dikirimkan saja yang masih menyimak juga malam hari ini, silahkan.

Pertama pilihan malam hari ini kami hadirkan 3 pilihan. Yang pertama Quran Surat Luqman, kedua Quran Surat Ar-Rahman, dan ketiga Quran Surat Saba. Sampaikan pilihan murotalnya di 0811-224-1027. Dan untuk murotal pilihannya yang sudah bergabung ya, kita akan sapa. Ada Kang Mahadi terlebih dahulu, murotal pilihannya pilih nomor 1 Quran Surat Luqman. Kemudian di pilihan sapaan berikutnya ada Ibu Juwita di Cimindi Raya, murotal pilihannya pilih nomor 1 juga di Quran Surat Luqman. Ya, pertama Quran Surat Luqman ya. Kemudian ada Ibu Padilah di GBA 3, pilih nomor 2 Quran Surat Quran Surat Ar-Rahman ya. Tadi juga di TikTok nih ya, ada Bunda Melati, Melati Senja ya. Murotal pilihannya pilih nomor 2 ya, Quran Surat Ar-Rahman tadi. Terima kasih. Ada juga nih, baru juga bergabung, ada Abah Deni di Kabupaten Bandung Barat. Murotal pilihannya pilih nomor 2, Quran Surat Ar-Rahman. Terima kasih. Lalu ada Ibu lagi. Umi Zikri ya. Umi Zikri di Cianjur. Ini murotal pilihannya pilih nomor 1 Quran Surat Luqman ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Ada Tayandri Safitri juga malam hari ini menyapa, murotal pilihannya pilih nomor 2. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Murotalnya nih, alhamdulillah. Oh, di polling, astagfirullah, lupa ya. Di polling kita lihat, wah ini sama-sama 3 ya banyaknya. Harus dihitung dulu deh jadinya abis ini ya, untuk murotal terpilih. Oh, sama-sama 3 nih suaranya. Ada Teh Siva di Kopo, ada Ibu Juwita di Cimindi Raya, ada Kang Mahadi di Cimenyan ya. Sama-sama pilih Quran Surat Luqman nomor 1, ada di Quran Surat Ar-Rahman pilih nomor 2 Umi Seli, Pak Sandi, dan Ibu Parilah. Yang ikut bergabung kita lihat ini ya. Ini teh nomor 1. Oke, bentar ya, kita hitung dulu ya sambil sahabat Enki. Ajarin kita. Oke, yang di TikTok nih ya. Ini nyapa terus sahabat Mirai ya. Ajarin ketawa MKFM dong Kak, gimana ngajarin ya. Oke, baik ya. Ini pilihan nomor 1, ada 3 suara dari murotal dari polling ya. Kemudian di pilihan ininya ada 1 2. Kemudian ada nomor 2, 1, ini nomor 2 juga. 2 suara lagi. Kemudian Umi Zih di poin nomor 1. Ini seri ini. Oke, ini sama-sama suaranya ya. Oh, Ar-Rahman tadi ya. Di TikTok lupa Bunda Melati nomor pilihan nomor Quran Surat Ar-Rahman. Oke, jadi baru aja mau dibilang suaranya seri ya, yang sudah bergabung ya malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih buat atensi yang sudah dipilih ya. Insyaallah akan dihadirkan Quran Surat Ar-Rahman ya, pilihan nomor 2, pilihan terbanyak malam hari ini. Insyaallah akan dihadirkan murotal pilihan Quran Surat Ar-Rahman malam hari ini yang sudah bergabung. Terima kasih ya. Ini cukup sengit ya untuk murotal pilihan malam hari ini yang sudah dihadirkan. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih buat sahabat MK. Jadi untuk menutup kebersamaan akan dihadirkan murotal pilihannya di Quran Surat Ar-Rahman ya. Surat ke 55 ya Ar-Rahman tuh ya, kalau nggak salah ya. Oke. Insya Allah akan hadir membersamai Anda. Buat sahabat MGN dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan menyapa membersamai malam hari ini. Tidak terasa di penghujung kebersamaan kita dalam program kajian pernikah sudah berakhir ya. Kami ucapkan terima kasih dimanapun sudah menyimak. Saatnya kini sahabat Syiar Irfan Nurfalah pamit undur diri, mengakhiri kebersamaan kita dalam kebersamaan ini. Selamat beristirahat sahabat MK, sehat selalu ya, mudah-mudahan dimanapun berada, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat Syarif Andrfalah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

0: Mama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman

0: adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.

0: مقصده. صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MKI, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MKI FM.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatku. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ujian menimpa Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali rasanya di kesempatan pagi hari ini kembali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda sahabat MK, yang dimana di waktu pagi hari ini yang tentunya penuh keberkahan sahabat MK, Allah kembali mempertemukan kita dengan lembaran hari yang baru, yang dimana setiap datangnya pagi adalah karunia yang mengingatkan kita sahabat MK bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Sahabat MK, tentunya sebelum kesibukan hari ini dimulai, tentunya ada baiknya kita meluangkan waktu untuk senantiasa bermuhasabah di akhir bulan Muharram ini. Sahabat MK, mengintrospeksi diri, muhasabah tentunya bukan untuk menyalahkan diri atas masa lalu sahabat MK, tetapi untuk melihat apa yang masih perlu kita perbaiki dan apa yang harus terus kita pertahankan. Barangkali mungkin kemarin ada perkataan yang kurang kita jaga, ada ibadah yang masih lalai, ataupun juga ada amanah yang belum kita tunaikan dengan baik sahabat MK. Maka mari di kesempatan pagi hari ini adalah merupakan sebuah kesempatan baru untuk kita memperbaikinya. Tentunya sebab kita dapat melakukan dan juga berikhtiar sahabat MK menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari yang kemarin tentunya. Mari kita awali hari ini sahabat MK tentunya dengan meluruskan niat, memperbaiki hati dan juga memohon kepada Allah agar setiap langkah yang kita jalani senantiasa berada dalam bimbingan dan juga ridhonya. Hambamu. Tentunya sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini mari kita juga kembali membekali diri kita dengan menambah hazanah keilmuan kita kembali dan juga tentunya mengambil sebuah hikmah dan juga pembelajaran dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di pagi hari ini sahabat MK, di hari Ahad tanggal 12 Juli 2026, ataupun juga bertepatan dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Di kesempatan pagi hari ini dibersamai sahabat share Anda Bahri Alamsyah yang insyaallah akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk kita nantinya menyimak sajian ilmu di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Di sajian program manajemen kolbu pagi hari ini nantinya kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang di kesempatan pagi hari ini yang ingin bergabung menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, ataupun juga dapat melengkapkan sahabat MK melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh Anda langsung sampaikan saja di WhatsApp MK FM ataupun juga melalui SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK. Ujian menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak di frekuensi 102,7 MK FM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga bagi Anda yang ada di luar kota Bandung dan tidak dapat menjangkau frekuensi 102,7 MK FM Bandung, dapat juga Anda simak melalui beberapa media sosial kami yang kami siarkan langsung juga sahabat MK, di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dengan mengetikkan MK FM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook di Radio MK FM Bandung
dan di Instagram di @mkfmbandung. Ataupun juga dapat Anda unduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda cari melalui App Store sahabat MK dengan mengetikkan MKFM. Bantulah hambamu dalam. Selanjutnya juga terus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK, disambung siarkan juga oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya dapat Anda simak juga di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK, juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita tersambung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nasir di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan dan juga dapat ambil bagian di dalamnya.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda, sahabat MQ, di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan juga akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini.
1: Menekan di jiwa tak sanggup.
0: Yang pertama yang sudah bergabung sahabat MK ada sahabat Kang Joko Morales dari Pasir Sereh Tanjung Jaya yang menyampaikan di pagi hari ini ikut bergabung, ikut menyimak. Lalu juga melaporkan, alhamdulillah radio MK bagus sekali dari Pasir Sereh Tanjung Jaya nih, masya Allah. Baik, terima kasih sahabat Kang Joko Morales di pagi hari ini juga sudah menyampaikan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Selanjutnya sahabat MK sudah juga bergabung ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang juga menyampaikan dari Perum Samolo Cianjur, radio MK FM dapat tersimak dengan baik. Lalu juga menyampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur sudah mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang Maha Menatap, wahai yang Maha Dekat, wahai yang Maha Menyaksikan segala-galanya, wahai yang Maha Tahu segala isi hati, berkahi pertemuan ini ya Allah. Tidak mungkin kami berkumpul di sini kecuali Engkau yang menghendaki, Engkau yang menolong, Engkau yang memudahkan, Engkau yang memberikan keselamatan. Ya Allah, tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Kami mohon padamu, wahai Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin menakut, ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami tidak silau kepada dunia ini, tidak benar-benar kecuali harapnya padamu. Ilmu yang membuat kami tidak takut selain takut yang darimu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon padamu amal-amal yang Kau terima, bimbing agar kami bisa menjadikan sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah, seluruhnya hanya jadi bekal pulang, agar kami bisa pulang kepadamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang Maha Menatap, sentangkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang diridhoi, menjadi ahli sorga. Ya Allah, taqabbalna ya Allah, innaka antas samiul alim. Allahumma afsah lana hikmata kami, wansur alaina rahmata, ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Rabbal alamin. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada kebaikan apapun kecuali dari Allah dengan izin Allah. Jadi kali ini kita kajian tauhid, membahas surat Qaf ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان dan kalau sudah ada lam dan qad itu berarti benar-benar sungguh-sungguh. Walaqad khalaqna insana, dan kami benar-benar sungguh kami benar-benar menciptakan insan. Ini yang pertama ya. Semua manusia ini dirancang oleh Allah, didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah semuanya. Walaqad khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui dengan pasti waswisu yang sangat halus lintasan hati, apapun yang ada pada manusia, lintasan hati sehalus apapun Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini menunjukkan bukan berarti Allah ada di dalam diri kita, tetapi urat yang paling halus sekalipun, ilmu Allah menyelimuti kita, mengetahui kekuasaan Allah, rahmat Allah, tidak ada satupun yang lepas dari diri kita kecuali ada dalam genggaman Allah. Mari kita coba ambil hikmahnya ya. Yang pertama, walaupun sholat dan insan, kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah. Bukan hanya kita, tapi istri, suami, anak, orang tua, mertua, tetangga, Pak Prabowo, De Gibran, Donald Trump, Benyamin itu, semua termasuk jamaah ini, saya, semuanya adalah ciptaan Allah. Hikmahnya, yang pertama, kita harus sadar nih, sesuka Allah menciptakan diri kita, mau bentuknya seperti apa, kulitnya, hidungnya, bibir, suara, sesuka pencipta kita. Jadi harusnya mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Jadi sebetulnya kita bisa zikir terus nih gara-gara lihat manusia. Ini saya lihat ini ciptaan Allah semua nih. Rambutnya, hidungnya, semuanya. Harusnya mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Jelas, kira-kira jadi zikir tidak nih setiap waktu? Zikir. Kenapa bapak lihat istri suka jengkel? Kenapa? Jawab. Kok bapak jadi jengkel? Misal, karena bapak lihat istri tidak ingat Allah. Istri ketika mata lihat istri bapak, ini ciptaan Allah. Ini milik Allah. Ini amanah Allah bagi saya. Ini ladang amal dari Allah. Allah melihat apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa membulak-balik hati istri karena istri itu adalah milik Allah, dikuasai Allah. Harusnya begitu. Jadi zikir terus. Mungkin apakah kau melakukan kayak gitu? Diam lagi zikir. Nah istri juga lihat suami begitu. Ya Allah, kau ciptaan kayak gini gak boleh. Itu dosa. Belum lah kayak gini ciptaanmu kenapa jadi peot? Jangan hadirin. Peot-peot itu perlindungan dari Allah supaya bapak tidak lincah terus. Ya. Jelas akhirnya. Dulu kan gak kayak gini waktu Allah ciptakannya kan. Sekarang kenapa lari dulu imut-imut, sekarang iut-iut. Semuanya Allah yang pun. Satu, sekarang kalau kita lihat diri kita ya. Mata bercermin harus tahu tubuh ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, didesain oleh Allah. Kalaupun kita punya beberapa kelebihan, pasti Allah yang bikin. Wah, bapak pinter, otak ini Allah yang bikin. Kita enggak pesan IQ kita berapa. Benar? Wah, gagal. Ah, Allah yang membuat otot kita, badan kita bisa seperti ini. Maka tidak ada sombong. Wah, cakep, wah keren. Allah yang menciptakan dan itu sebagai ujian. Kalau kita punya kekurangan, tidak boleh minder. Misalkan hidung kita anggap kurang apa? Kurang miring. Udah sesuka Allah, udah desain terbaik ini. Bapak jangan oplas ya, kalau oplas jangan dioperas. Udah begini aja, sip lah ini udah terbaik. Allah udah punya rencana terbaik bagi diri kita. Terima, kalaupun ada kekurangan, kita tidak boleh minder. Misal di kaki, di kepala, di telinga, udah ini rencana terbaik. Kalau fungsinya kurang, kita bisa perbaiki. Tapi kalau sudah berfungsi normal, dah. Lihat orang lain, sama ciptaan Allah. Lihat yang bagus, keren, jangan takjub sehingga lupa bahwa itu ciptaan Allah. Lihat yang dianggap kurang, jangan menghina. Dia cacat, dia hitam, tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Walaupun tidak bisa melihat, walaupun tidak bisa jalan, walaupun katanya IQ-nya kurang, Allah sudah punya rencana terbaik bagi setiap ciptaan. Jadi tidak pernah kita meremehkan orang. Mau di Afrika, mau di Eskimo, di Kutub, mau di penjuru bumi manapun, semuanya sama ciptaan Allah. Makanya kalau lihat misalkan orang yang wah keren, cakep, udah yang diingat adalah ini ciptaan Allah, milik Allah, dan tidak lama pasti berakhir. Kemarin tidak sengaja lihat seorang binaragawan yang akhirnya jadi kurus, lumpuh kakinya karena ya tidak bisa apa-apa. Mike Tyson itu segimana perkasanya, sekarang Mike Tyson yaki ya. Berapa banyak yang dulu otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, sekarang yang menuat kita, termasuk yang ceramah ini sekarang sudah senior. Tua apa itu? Senior itu modifikasi. Jadi mulai sekarang seperti siapa? Donald Trump. Itu mutlak ciptaan Allah. Tapi yang bagian gitu, bagian jadi titik-titik buat dunia. Tua juga. Dan suatu saat udah. Jelas saudara sekalian, jadi kalau bapak ibu nanti ngaca, kok wajah jadi begini, kenapa kita menua? Karena bukan punya kita. Gak bisa kita tahan ubat satu saja. Walaupun minum sari arang atau manisan aspal, gak bisa. Ini tubuh bukan punya kita. Itu penting tuh hadirin. Jadi kalau tiap bercermin, mata lihat cermin, hati ingat Allah. Lihat anak, ini ciptaan Allah. Lihat pendamping hidup, lihat orang tua, lihat tetangga, termasuk di masjid ini semua. Apalagi kalau sedang haji atau umroh, beragam, makanya zikirnya tidak ada habis-habis. Jadi jangan nyebut, sini mah orang situ. Gak boleh, itu tidak pesan mereka jadi orang mana. Kan kita suka ada rasis-rasis juga, ya. Nah, itu tidak boleh. Tapi kok orang Afrika hitam-hitam gini ya, kita berjemur aja, jadi gak usah itu. Dan jangan kagum-kagum, biasa aja. Semua yang cantik, jelita, gagah, perkasa, kalau ada umur nanti tua pelak. Sekarang dioperasi plastik, yang bangsa 50-60, mungkin masih bisa dioperasi. Tapi kalau udah 70-80, kesini kan bisa ikut. Udah terima aja jadi tua, ya. Enjoy. Dua. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan pada dirinya. Jadi ada akal, ada hati. Kalau akal ini menganalisa, begitu, merencanakan. Tapi kalau hati, beda lagi nih. Tempatnya keyakinan, iman, tawakal, syukur, ridho. Nah, Allah tahu apapun yang ada di hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi ketika kita ujung, misalkan lihat, ini saya nih yang paling soleh. Allah tahu, walau mulut tidak bunyi. Atau lihat yang di depannya. Ini orang, kalau keteknya luar biasa nih. Akhirnya ladang ini tidak akan pesawat juga.
1: Allah tahu itu. Padahal mulut enggak punya.
0: Bahkan kita dengki, kan ada dengki, tahu dengki SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bapak lagi dengki nih ke seseorang. Kemudian kau kelesek di sana. Enggak punya sih. Allah tahu dia gembira tuh. Udah gitu pas sudah ke sana malah ada yang kasih hadiah umroh, kita sakit hati sendiri, aneh. Nah itu namanya dengki, tidak rela melihat orang lain diberi nikmat oleh Allah dan senang ketika orang lain dipuji. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu niat kita ikhlas atau tidak pengen dipuji orang. Nih kayak lagi ceramah nih saya nih ya. Allah tahu niat di balik setiap ucapan ini, di balik semua sikap. Kalau Bapak masuk ke masjid, cara berjalan itu Allah tahu. Ini lagi apa nih hatinya? Ingin dianggap gagah, keren, hebat? Tahu. Allah juga tahu ketika Bapak Ibu lihat HP, apa yang tersembunyi di hati? Gofir 19. Yaklamu sholinatal ayun wa matufis sudur. Allah tahu khianat mata, kan mata melirik ke siapapun, tahu itu apa yang tersembunyi di hati. Di kantor rapat, oh bagaimana, padahal mata jelalatan, Allah tahu tuh lirikannya kemana aja, termasuk Allah tahu bapak-bapak ahli masjid ini scrolling apa aja. Emang di masjid mah ada soleh ya, tapi kalau sendirian tomem. Serius nih hadirin, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu setiap lirikan mata dan tahu efek apa di hati kita. Itulah makanya disebut walaqad khalaqnal insan, dan sungguh benar-benar kami menciptakan manusia karena Allah tahu persis yang tidak pernah diketahui orang lain. Seperti, maaf ya, istri bapak-bapak kan tidak tahu aslinya hati bapak seperti apa. Tahu dikit lah. Bapak juga tidak tahu hati saya seperti apa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Begini, di tubuh ini kan banyak urat-urat pembuluh darah. Para ulama mengatakan bahwa Allah tuh mengetahui secara sempurna apa yang ada pada diri kita. DNA, RNA, ya, kromosom, semuanya Allah yang menciptakan, dan Allah tahu keperluan tubuh kita, keadaan tubuh kita. Jadi kita jangan merasa Allah tidak tahu tentang kita. Tahu kan? Bukan hanya perasaan ya, sedih, kecewa, cemburu, sakit hati, dendam, kemudian kita kesel, jengkel, semua itu yang terjadi di hati tahu, dan juga pada fisik kita. Jadi Allah melihat apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Mau pergi kemanapun, tetap Allah menyaksikan, menguasai. Ilmu Allah tidak pernah lepas dari kita, kekuasaan Allah tidak pernah lepas dari kita, karena yang mengurus diri kita setiap saat, sesungguhnya adalah siapa? Kalau saja kita punya keyakinan seperti ini sedikit Pak yang yakin begini, ya kita jadi tenang hidup kita, tidak ribet, tidak risau, dan bukan cuma kita yang diurus oleh Allah, semuanya, anak, istri, suami, orang tua, mertua, tetangga, saudara, musuh-musuh, kawan-kawan, termasuk yang tersangka, terdakwa, terpleset, terpidana, semuanya makhluk Allah. Ini perang ya, antara Mr. Will dengan mana? Itu yang perang, dua-duanya makhluk ciptaan Allah.
1: Emang ada manusia yang bukan ciptaan Allah? Begal. Cuman ya kasihan mereka bagian jadi penjaga.
0: Halo?
1: Atasan di kantor. Itu juga milik Allah, ciptaan Allah. Makanya jangan takut oleh atasan. Nanti juga undangan itu atasan. Benar?
0: Itu kan? Gak kompak.
1: Bisnis nih ya, sekarang bisnis dagang, yang jualan ciptaan siapa? Yang beli ciptaan Allah juga. Kita dagang itu bukan supaya orang beli, kita dagang yang baik itu supaya Allah yang melihat kita suka ke kita. Nanti Allah bolak-balikan hati orang. Ada yang ditakdirkan beli, ada yang cuma bagian awal, ada yang tidak jadi beli, ada yang udah nyobain terus gak jadi. Gak apa-apa. Bagi kita kerja bisnis itu amal soleh. Kayak bapak-bapak ini mau punya istri soleh apa? Kalau dengar yang jawab dan yang tidak jawab ya. Bapak ingin punya istri soleh? Ah, gak ikhlas, dipaksa yang dijawab. Gimana caranya, Om? Hah? Apa?
2: Didekatkan dengan Allah.
1: Didekatkan dengan Allah. Siapanya?
2: Istrinya.
1: Istrinya. Gimana caranya mendekatkan istri ke Allah? Emang bisa nyuruh istri? Kitanya apa yang harus disukai Allah? Apakah istri bisa berubah karena nasihat kita? Jawab. Enggak. Nasehat itu amal soleh. Apakah istri bisa berubah karena bapak marah-marah? Berubah, makin marah. Makanya ini klise. Jangan berdebat ketika istri sedang marah. Ingat kan nih waktu itu? Kenapa?
2: Baik diam.
1: Karena nggak akan menang. Yeah. Tunggu istri tenang. Allah pun ya Allah mustahil. Ini catat nilai mereka. Tapi saya tak kuat pengen ngomong ini. Jangan berdebat kalau istri sedang marah. Tunggu beliau tenang. Nah, kalau udah tenang, jangan berdebat kalau istri lagi tenang. Nanti marah. Jadi gimana dong? Ya gak usah pakai debat-debatan. Karena yang membulat balik hati itu penciptanya. Bicara yang baik, dengan niat baik, pilih perkataan terbaik, nada terbaik, ya, sing sopan. Ini teori ini ya, prakteknya tidak sesederhana dengerin ceramah ini ya. Saya aja sambil mikirin diri sendiri nih, asal udah kurang cocok nih. Tapi kalau yakin istri milik Allah diulang balik, mujahadah itu. Karena yang membolak-balik hati pemiliknya siapa? Sama caranya. Anak itu ciptaan Allah sepenuhnya. Milik Allah sepenuhnya. Yang menguasai, menghidupkan, menumbuhkan, membolak-balik hati adalah penciptanya. Tugas kita berusaha jadi orang tua yang disukai Allah. Ada orang tua yang menitipkan anaknya ke pesantren. Seakan-akan dititipkan langsung soleh. Padahal Allah lihat kelakuan orang tuanya. Anak disuruh ngaji, bapak ibunya enggak ngaji. Bapaknya juga lincah lagi. Allah tahu bapak ibunya tukang scrolling terus. Allah melihat semua kelakuan orang tua. Terus anak dipesantrenkan dengan harapan langsung sore, sedang dia sendiri. Orang tuanya disaksikan oleh Allah, enggak serius memperbaiki diri. Di pesantren ada yang jadi soleh itu anak, ada yang susah soleh. Karena yang menyolehkan adalah Allah. Dan Allah lihat kelakuan kita sebagai orang tua. Dimanapun orang tua enggak boleh hanya baik di depan anak-anak. Anak-anak tidak tahu kelakuan kita di kantor, di jalan, di tempat rapat, di mana. Tapi Allah menyaksikan kelakuan kita. Ini luar biasa kalau bisa yakin begini. Jadi kita sibuk. Sibuk PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik supaya Allah ridho. Nanti hadiahnya di antaranya dibalikan oleh Allah. Hati orang-orang karena Allah yang membolak-balik hati. Muqallibal qulub. Jelas tidak nih? Jadi kita gak usah esmosian, gak usah marah-marah, gak usah, percuma, capek kita. Ya, tenang aja. Marah boleh kalau niatnya benar, alasannya benar, caranya benar, seperti yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah marah, ya. Tapi benar-benar alasannya itu jelas, benar, caranya juga benar, niatnya benar, dan hasilnya terbuka hati orang. Kalau kita kan marahnya udah nggak jelas, alasannya sambil marah juga lupa lagi. Apa nih saya marah, hasilnya ya sudah jadi makin ribet. Perlukah kita ngebohong ke pembeli? Bukan, ada yang jawab berarti perlu itu kan? Perlu tidak? Salah saya sih pakai nanya, harusnya nggak usah nanya. Perlukah kita berbohong? Tidak perlu. Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Karena tidak boleh menyusahkan orang lain. Mau ngapain bohong? Kalau udah tahu dagangan kita kayak apa, nggak perlu dipuji-puji berlebihan. Nggak perlu pakai sumpah palsu, nggak perlu. Karena yang menakdirkan laku atau tidak adalah Allah. Ini saya jual motor second buatan tahun 2018. Keadaannya ya begini, bemper depannya sudah diganti, mesinnya pernah turun mesin karena kerendam. Lalu STNK 2 bulan lagi habis, dan oli baru digenting, lumayan, ban kemungkinan bukan habis ini Pak dalam tempo 1 bulan atau 2 bulan. Ya begini keadaannya, kira-kira bakal laku tidak? Jawab.
2: Tidak.
1: Ada yang nyebut tidak, ada yang nyebut laku. Terserah Allah Pak. Tapi dia sudah dapat pahala. Dan jujur, Allah suka. Kalau Allah menghendaki laku, pasti laku. Kalau Allah menghendaki dia untungnya lebih, dikasih lebih. Dek, kata bapak-bapak ini ya, yang beli kelihatan keren. Dek, sebetulnya ke motornya saya tidak tertarik, Dek. Tapi kepada kejujuran adek, saya sangat tertarik.
2: Gitu Pak.
1: Ngomong-ngomong ada sudah punya istri belum? Gitu. Apa maksud si Pak Pak? Belum Pak. Sama dengan saya. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah maafkan ya Rob. Pengen bergurau. Ini lagi didengar Allah. Hadirin. Boleh gurau. Boleh lah. Asal tidak bohong. Tadi cerita marah ya. Dan tidak berlebihan. Lanjut. Oh, saya sudah bicara baik-baik. Tapi saya tidak dipercaya. Enggak apa-apa. Emang kalau kita bicara orang harus percaya ke kita. Nanti Muhammad bicara benar. Baik. Caranya baik. Niatnya baik. Nadanya yang terbaik. Ini semua orang percaya, itu tidak. Jadi kalau kita udah bicara baik-baik dan misalkan keluarga atau orang tidak percaya, biasa saja, tenang saja. Ini ujian, ini ujian. Jelas Pak? Pak. Jadi Bapak udah bicara baik-baik tapi nggak diturutin, ya udah tobat aja. Aduh gimana ya, udah tenang aja. Kita nggak bisa membolak-balik hati siapa. Setiap hati dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. lebih enak hari ini. Di kantor, kita misalkan tidak dihargai pekerjaan kita. Kenapa? Mengapain kita ingin dihargai? Nabi Muhammad juga melakukan yang terbaik, tidak semuanya menghargai. Benar? Yang penting kita niatnya baik, pekerjaannya baik, doanya baik. Oh, malah saya dipecat, gara-gara saya jujur. Bagus. Berarti Allah akan memberikan tempat yang lebih baik. Kalau kita yakin semua makhluk itu ciptaan Allah, milik Allah, maka kita sebetulnya harusnya lebih sibuk dengan penciptanya. Masih ingat cerita tentang pedagang kue-kue kecil di sebuah pasar di Jawa? Ibu ini pedagang kecil, jualannya makanan ringan, buatan tangan. Tapi setiap menjelang sholat, persiapan tutup-tutup dan azan, ibu-ibu loh pergi ke masjid. Tidak sewajib lelaki ke masjid. Tutup, berangkat. Selalu begitu, zuhur dan asar. Ketika ditanya, bu itu ada yang mau beli, oh ibu malah ke masjid. Gak rugi tuh bu, ninggalin jualan. Kalau sudah dipanggil oleh bos saya, ibunya bos dalam cerita itu ya, maksudnya kalau saya sudah dipanggil Tuhan saya, masa saya sibuk sama suruhannya? Tuh, ini ketinggian ya, kurang paham. Jadi maksudnya orang yang mau beli itu cuma orang suruhan Allah menyampaikan rezeki. Nah sekarang sudah dipanggil sama yang nyuruhnya. Ya lebih sibuk dengan yang nyuruhnya. Paham kan? Udahlah, dunia ini milik Allah sepenuhnya. Jangan lama-lama di dunia ini. Silakan kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas. Cuma tetap Allah yang mengatur sudah. Yang menampilkan jadi tidak jadi itu adalah tugas kita itu meluruskan dia, menyempurnakan ikhtiar dan doa dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Udah nggak usah terlalu tegang. Ya kita udah berjuang baik, orang mana tidak mengakui kebaikan kita, ya udah itu makhluk Allah. Nanti ada yang suka ke kita, ada yang biasa aja. Ada yang sebel ke kita, ada yang bagian menghina kita, ya udah, apa-apa itu makhluk Allah semuanya juga, ya ujian bagi kita. Jadi lebih rileks, kita tidak usah ngoyo, pengen disukai orang, pengen dikagumi orang, pengen dicintai orang. Kenapa? Karena yang mengulang balik hati orang adalah Allah. Kita udah mati-matian pengen disukai dia, Allah tahu tidak? Kita pengen disukai dia, tahu tidak? Tinggal dibalikan aja oleh Allah dia jadi enak melihat kita repot ya. Nah kasus-kasus yang ada sekarang yang jadi tersangka, terdakwa atau apalah ya, jangan hanya jadi bahan obrolan, jangan hanya buang waktu untuk membacanya, tapi apa hikmahnya. Tentang emas 74 kilo itu lebih berat dari Mas Sutoro ya, yang hanya 63 kilo. Mas Jawa itu Mas Jawa berapa kita Mas ya? Ini Allah memperlihatkan kepada kita ya, betapa tubuh dunia, talak, saya sih gak nyebut orang ya, itu uang dan emas sebanyak itu disembunyikan di peti besi, lalu disembunyikan di dalam tembok, ya kan, ditutup. Artinya lihat tidak, megang tidak, make tidak. Terus mau diapain? Emas mau dikemut gitu? Mau dipakai gantungan kalung 1 kilo? Gak bisa, itu nafsu hadirin. Mau diapain? Berapa miliar kalau diuangkan? Ya sekian lah, maksudnya itu pusing sendiri. Mau diapain coba? Itulah
0: Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
1: Jadi berita-berita ini adalah cara Allah memperlihatkan kekuasaan. Dikasih kedudukan tu'izzu man tasya wa tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka min man tasya. Allah berikan jabatan, kedudukan, Allah ambil. Seperti itu caranya,
0: yang ada yang dibuka, ada yang diturunkan.
1: Allah di balik semua ini.
0: Jadi kalau dengar berita-berita itu, jangan seru-seruan mendengar beritanya, tapi seru-seruan apa nih pelajaran yang Allah berikan dari kejadian. Ternyata kalau dikasih kedudukan yang katanya powerful, kalau Allah mau buka, kebuka aja. Kalau Allah mau turunkan, turun aja. Pelajaran ini bagi kita, nah kita harus sadar, enggak ada yang lepas diri kita dari kekuasaan Allah. Orang lain menghargai kita karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan. Kalau dibuka oleh Allah, habis kita ini. Yang kedua hikmahnya, Allah memperlihatkan tuh orang cinta dunia siapapun lah ya. Seperti itu tuh, nyaris akalnya jadi tidak jalan. Mau diapain uang sebanyak itu? Benar? Disembunyikan kan? Nggak ada apa-apanya. Dia sendiri tidak lihat, tidak megang, tidak pakai. Terus apa? Apa jadinya apa? Apalagi katanya, ah udah saya ngomongin orang. Saya sampai dihapus Pak medsosnya gara-gara takut lihat itu terus.
1: Masalah.
0: Nah Bapak Ibu, jadi ini orang tetap milik Allah. Sekarang misalkan Pak Donald Trump melakukan apa? Itu tetap mata ke Donald, hati ke, oh ini ciptaan Allah, ini bagian jadi ini. Dulu gak kayak gini, ternyata anak yang tua aja gak bisa. Begitulah, selalu jadi zikrullah. Pelajaran apa yang Allah berikan, hikmah apa yang Allah ajarkan lewat kejadian ini. Karena semuanya adalah milik Allah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pasti beda kita melihat hidup ini. Ketika kita cemas dengan makhluk, yang kita cemaskan semuanya makhluk ciptaan Allah. Begal, copet, apalagi yang suka ngancam-ngancam, debt collector, ciptaan siapa semuanya? Jawab. Nah, udah. Berlindung ke Allah. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Bagaimana doa kepada orang baik yang di penjara? Kalau selama di penjaranya juga tetap dekat dengan Allah, dia tidak rugi. Nah, yang rugi itu yang jauh dari Allah.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Al-Hakim, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah limpahkan karunia kesehatan, Allah jaga beliau selalu dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama ya di pagi hari ini tentunya menjadi ikhtiar kita, menjadi jalan untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sahabat MK. Sebelum kami kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita maksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Ahagim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Padamu harus ku memohon.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712.

0: Cilacap 66 tahun yang alhamdulillah menyampaikan di kesempatan pagi hari ini ikut menyimak, dan juga dari Maus Cilacap terdengar jelas alhamdulillah, dan juga menyampaikan doa terbaiknya semoga Radio MK jaya terus di udara. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ngadiah dari Maus Cilacap sudah bergabung di pagi hari ini. Lalu selanjutnya ada Mangkus dari Singaparna yang juga ikut bergabung di kesempatan pagi hari ini, Masya Allah. Baik, terima kasih juga sahabat Mangkus yang juga sudah bergabung di pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Ibu Eis dari Banjaran, Ibu Eti Supriyati dari Majalaya, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Abah Akbar dari Ciranjang, lalu juga ada sahabat Andri Safitri yang juga menyampaikan ikut menyimak di kesempatan pagi hari ini. Dan terakhir sahabat MK kami sapa, ada sahabat Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya yang juga sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa terbaik kita sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya di hari Ahad ini sahabat MK. Mudah-mudahan tentunya Allah lancarkan segala aktivitas yang akan kita jalani, dan juga tentunya senantiasa mari kita hadirkan doa kita, semoga setiap langkah kita menjadi ibadah sahabat MK. Sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MK FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamu dalam mendidih jiwa.
1: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

Coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukan.

0: melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa, dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Raisa. Terdengar suaranya, Teh?
0: Alhamdulillah, terdengar, Bang Adia. Masya Allah. Kabar baik di pagi hari ini, Bang Adia?
1: Alhamdulillah, baik, berkas.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK di pagi menjelang siang hari ini, begitu ya, Bang Adia?
1: Iya, siap. Selalu senang kalau udah ngobrol sama teman-teman MKFM.
0: Masya Allah. Insya Allah untuk kembali belajar, ini mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang penuh kebahagiaan. Dan di kesempatan kali ini, sahabat MK, insya Allah kita akan membahas bahagia ini dimulai dari rumah. Nah, Bang Adia, ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kebahagiaan dalam keluarga, ini mengapa rumah menjadi tempat pertama yang sangat menentukan hadirnya kebahagiaan, begitu ya? Silahkan, Bang Adia.
1: Masya Allah, makasih Teh Raisa. Sahabat MK dimanapun berada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di hari Jumat yang berkah ini, kita sama-sama mendapatkan tema yang sangat menarik, bahagia dimulai dari rumah. Teman-teman, hari ini kalau kita lihat, saya dulu mondok Teh Raisa di pondok, lama saya mondok belasan tahun, dan saya juga sempat jadi guru, sekarang juga lagi ngurusin lembaga dakwah. Dan ternyata kalau di track down, ada anak yang Masya Allah gitu ya, tidak sama dengan yang lain cara bermainnya atau cara bergaulnya. Ada anak yang ya kita anggaplah sebagai anak yang agak sulit ya diaturnya. Ternyata ketika kita track down tuh, sumbu awalnya itu dari rumah. Ada apa di rumah dan segala macam. Sekursial apa sih rumah itu? Rumah itu betul-betul titik pusat yang menjiwai semua manusia, karena rumah itu adalah tempat kita kembali. Bahkan dalam peperangan sekalipun, yang menjadi fokus utama dalam perang dan dalam itu bencana alam, fokus utamanya para pengungsi itu dua hal. Yang pertama diberikan tempat berteduh, yang kedua diberikan makanan. Nah itu kan yang bertahan kan. Saking kalau di level tertinggi itu, pakaian pun tidak menjadi hal yang urgen, tapi yang penting itu adalah mereka berteduh. Nah kenapa hari ini kita tahu bahwa rumah itu fungsinya adalah tempat kita kembali? Makanya kalau kita bahas kembali di Quran Surah Ar-Rum, ya kan, di ayat 21 Allah bilang bahwa pernikahan ini, ya, kunci utamanya Allah memberikan Allah menjadikan kita berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kita merasakan tenang, agar kita merasakan betah. Kata-kata sakina itu artinya tenang. Tapi kata-kata maskanun itu artinya tempat kita berdiam diri. Artinya kalau misalnya kita udah tenang, kita tuh gak bakal mau kemana-mana, kita tuh udah nyaman aja. Nah itu namanya rumah. Nah rumah ini bukan sekedar bangunan, rumah ini adalah tempat kita kembali. Baitun ini adalah tempat kita kembali. Begitupun nama Baitullah, kenapa orang senang banget ke Baitullah, senang banget berangkat umroh, senang banget berangkat haji, karena dia lagi kembali ke Allah, ya kan, kembali ke rumahnya Allah. Nah balik ke kata sakinah, sakinah ini tempat yang membuat kita pengen balik, dan tempat yang pengen membuat kita tuh tinggal lebih lama. Apa yang membuat kita tinggal lebih lama? Bukan cuma bangunannya. Karena ada orang yang bangunannya bagus tapi anaknya gak betah di rumah. Yang bangunannya lengkap fasilitasnya tapi suaminya gak betah di rumah. Ada rumah yang mungkin biasa saja tapi membuat semua orang itu menuju tempat itu. Ya kalau kita lebaran ke rumah nenek, rumah kakek, mungkin rumahnya gak rumah yang mahal, rumah yang futuristik, tapi membuat kita pengen sekali berbondong-bondong datang ke sana gitu kan. Itu apa? Itu betah, itu sakinah. Nah, sakinah ini kita temukan dari mana? Dari orangnya. Maka buat teman-teman hari ini, rumah itu adalah manusianya, bukan fisiknya. Rumah itu adalah rasanya, bukan sekedar bangunannya. Kalau bahasanya kami di sini, rumah bukanlah beton dan besi. Rumah adalah manusia dan hati. Jadi kalau udah ketemu sama orang, ketemu sama orang tua, ketemu sama anak, itu namanya rumah, dimana kita merasa kembali. Maka kalau ada orang bilang, saya emang punya rumah dan saya emang ngontrak, jangan ngomong kontrak, sewa gitu ya. Nah, ya sebenarnya tergantung siapa yang kita tuju, siapa orang yang kita temui, di mana kita temui. Nah, itulah sakinah. Nah, fokus sakinah ini teh, ternyata kita bisa membangun di rumah ini sakinah ketika apa? Ketika kita tidak lagi mencari yang tidak ada dalam keluarga kita. Suami tidak lagi mengorek-ngorek kekurangan pasangannya. Suami gak ngorek-ngorek kekurangan istri. Istri gak ngorek-ngorek kekurangan suami. Orang tua gak ngasih ekspektasi berlebih pada anak. Anak juga tidak mengharapkan orang tuanya melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya. Sakinah bisa hilang ketika kapan? Ketika tadi semua berharap sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Manusia itu terbatas, kita itu terbatas, dan akhirnya kita meminta sesuatu di luar batas pasangan kita, anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Disitulah betahnya hilang, nyamannya hilang, sakinahnya hilang. Nah, jangankan bicara bahagia dulu, betah aja enggak, nyaman aja enggak, orang yang ada di rumah aja ngebuat kita akhirnya ngerasa tidak kembali. Makanya jangankan berbahagia, nyaman saja, tenang saja, yang jadi pondasi itu tidak didapatkan. Jadi sebenarnya rumah itu harus jadi pondasi dari semuanya. Kebahagiaan itu bonus, tapi pondasi awalnya sakinah, tenang, nyaman, betah. Cara paling sederhana tadi, berhenti menuntut anggota keluarga untuk sesuatu yang tidak dia miliki. Contoh sederhana, dalam ilmu parenting, ketika kita kemarin belajar, saya kemarin belajar parenting ke Kendal, ngobrol sama beberapa ahli, beliau bilang gini, banyak orang tua hari ini itu menjadikan anaknya adalah balas dendam ambisi masa lalu. Ada orang tua yang gak sempat hafal Quran, Teh Raisya, anaknya dipaksa hafal Quran. Ada orang tua yang tak sempat jadi dokter, anaknya dipaksa jadi dokter. Anak hanya melampaui apa, mengikuti apa yang jadi ambisi orang tuanya. Bahkan ada cerita dari beliau kemarin, beliau cerita ada dulu seorang anak dipaksa sama orang tuanya jadi dokter. Pokoknya dia harus jadi dokter. Ketika sudah dapat dokter, dapat ijazah kedokteran, dapat surat izin dokteran, dia bilang ke orang tuanya, "Mah, aku sudah jadi dokter ya." "Ya, ya sudah. Ini sampai di sini saja. Aku sekarang mau ngejar passionku, aku mau jadi fotografer." Jadi hari ini si anak bisa jadi mencapai kedokterannya tadi, bisa dapat titel dokter, enggak bahagia. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia hidup dalam penuh ketuntutan-tuntutan. Akhirnya rumah tidak lagi jadi tempat nyaman. Rumah jadi ketakutan. Rumah jadi tempat dia mendapatkan tuntutan-tuntutan itu. Harusnya rumah adalah safe zone kita, di mana setiap orang di rumah itu bisa menerima kita apa adanya. Kita gak usah berpura-pura. Masa di kantor pura-pura, di mana sekolah pura-pura, di kampus pura-pura, di rumah masih harus pura-pura juga, kan capek banget. Akhirnya larinya kemana? Ke sosmed kan? Larinya kemana-kemana? Nah, jadi buat Teh Raisya dan teman sahabat MC dimanapun berada, yang ingin saya sampaikan di awal ini, fondasi untuk bisa berbahagia itu adalah ketika kita jadikan rumah, jadikan keluarga kita itu seperti yang Allah inginkan di Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Jadikan mereka tempat kita menemukan sakinah. Jadikan rumah adalah anggota keluarga kita. Keluarga kita jadi apa? Jadi tempat kita menemukan ketenangan. Puncak ketenangan bisa didapatkan ketika kita berhenti menuntut apa yang tidak bisa diberikan oleh anggota keluarga kita. Itu Teh, segmen pertamanya.
0: Iya, Masya Allah. Menarik sekali ini Bang Edi. Berarti satu poin penting yang bisa kita ambil bersama, ini rumah itu bukan rumah itu tempat kita kembali, begitu ya?
1: Benar.
0: Tempat kita kembali, rumah itu bukan sekedar bangunannya, tetapi rumah itu adalah manusia dan hati, ya Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua sahabat MK ini dalam mengikhtiarkan kebahagiaan yang dimulai dari rumah sahabat MK. Dan insya Allah Bang Adia, ini kita akan sambung begitu ya di termin selanjutnya untuk juga ini melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silahkan, ini masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung menyapa.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga Adi. Ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
5: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
5: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
5: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
5: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
5: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-60.
5: dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali Bang Adia, silahkan.
1: Siap. Alhamdulillah, makasih Teh Raisya. Jadi teman-teman, tadi fondasi awal dari rumah itu adalah sakinah, di mana kita akhirnya bisa tenang, bisa nyaman, bisa betah, didapatkan dari orang-orang di dalam rumah tersebut, tidak lagi menuntut mencari kekurangan dan menuntut yang tidak ada, tapi mensyukuri yang ada, dan akhirnya terus menghargai dan mengapresiasi. Banyak anak-anak di luar sana yang hari ini sangat menantikan apresiasi kecil dari sang ayah, dari ibu yang dia tidak dapatkan di rumah, akhirnya dia cari di luar rumah. Makanya ada anak-anak yang na'udzubillah sampai harus gabung ke circle-circle geng motor, apa segala macam, hanya untuk mendapatkan diterima ya, mendapatkan penerimaan yang dia mungkin tidak dapatkan dari orang-orang terdekatnya. Maka yang kedua teman-teman, yang harus kita pahami adalah setelah rumah itu menjadi tempat penerimaan, rumah itu menjadi tempat yang nyaman buat kita semua, maka kita sebagai orang rumah, apa yang merusak kebahagiaan kita, yang merusak kebahagiaan kita, atau yang membuat kita gak bisa bahagia, Teh Raisya dan sahabat yang dimanapun berada, itu adalah ketika kita membandingkan rumah kita, kondisi kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita, dengan orang lain. Kok suami aku gak kayak suami dia ya? Kok istri aku gak kayak istri dia ya? Kok anak aku tidak sepintar anak dia? Nah, ketika kita terus membanding-bandingkan, maka kita akan hilang namanya kebahagiaan. Maka saya mengutip Quran, kata apa? Firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 139. Allah berfirman, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya kan, Rasulullah ketika itu ditanya, katakanlah Muhammad, apa kamu hendak berdebat tentang kami? Ya kan, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Maka ketika Rasulullah ditanya seperti ini, jawabannya lana a'maluna walakum a'malukum. Ini teksnya adalah teks untuk sesama muslim. Ketika ada orang Islam, sesama muslim punya punya sesuatu yang berbeda dalam tugas, maka pemahamannya adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Aku punya pekerjaanku dan kalian punya pekerjaan kalian. Fokus pada pekerjaan masing-masing. Maka hari ini ketika keluarga kita yang kita punya, rumah yang kita ada, itu adalah rumah yang harus kita bilang, inilah rumahku. Kalau kau punya rumah, kalau kalian punya rumah, itu rumah kalian. Kalau kau punya keluarga, itu keluarga kalian. Kalau kau punya anak, itu anak kalian. Tak bisa kau samakan keluargamu dan keluargaku. Gitu. Karena setiap dari kita punya takaran dan ukurannya masing-masing. Maka di ayat ini dikutip atau dikunci dengan kalimat wa nahnu lahu mukhlishun, ya kan, dan kami ya, kepadanya lah kami tulus mengabdikan diri. Ikhlas ini, orang-orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang bisa bahagia. Karena ciri-cirinya orang ikhlas, salah satunya adalah dia akan terus berbahagia. Guru kami menyampaikan ciri orang ikhlas itu tiga setidaknya. Yang pertama, dia bahagia dalam menjalani. Kenapa bisa berbahagia? Karena dia satu, tidak lagi membandingkan yang dia miliki, tidak lagi membandingkan pencapaian yang terjadi, tidak lagi menyesali apa yang ada, tapi mensyukuri kalau ikhlas. Karena dia menjalani sesuatunya memang murni lillah, hanya untuk Allah. Terus kata guru kami, orang ikhlas itu yang kedua adalah tidak mudah kecewa. Ya kan? Udah nyekolah pengen anak baik-baik, bagus-bagus, ternyata prestasinya tidak seperti yang diharapkan. Gak kecewa. Karena dia yakin anaknya sedang mencari potensi terbaiknya. Sudah terus menjadi seorang istri baik, melayani suami dan segala macam. Tiba-tiba suaminya lupa hari anniversary. Ya gak kecewa. Karena tulus sama baiknya dia melayani suami, itu murni lillah. Ikhlas, tidak ada hubungannya dengan apresiasi pasangannya. Walaupun pasangannya ingat, pasangannya baik, ya itu mah bonus dari Allah kepada kita. Tapi intinya ketika kita berbuat yang terbaik kepada pasangan kita, itu murni lillah, akhirnya tidak mudah kecewa. Nah, kalau ada orang yang gampang kecewa, gampang bilang, aduh, hanjakal, handeul, kayak gitu kan, alangkah, segala macam, itu terjadi terus-menerus, maka yang terjadi seperti itu adalah ketika seseorang tidak ikhlas atau menggantungkan harapannya tidak kepada Allah, dan akhirnya membuat dia mudah kecewa. Nah, yang ketiga, ciri-ciri orang ikhlas dalam menjalani perbuatan itu selain bahagia dan tidak mudah kecewa adalah kebaikannya akan Allah tambahkan, kebaikannya akan Allah luaskan. Maka kalau hari ini kita ikhlas menjadi orang tua, ikhlas menjadi suami, ikhlas menjadi istri, betul-betul ikhlas menjalani semuanya tugas ini karena Allah, tidak menggerutu, tidak penuh kesah, tidak mudah kecewa, nanti insya Allah Allah luaskan kebaikannya. Rumah kita yang sederhana mungkin bisa melahirkan ulama besar, anak-anak kita jadi orang hebat, ya kan? Rumah kita yang mungkin hari ini sederhana ternyata jadi pintu rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dari mana itu? Dari hati yang ikhlas, dari hati yang betul-betul menjalani perjalanan ini, tidak dengan hitung-hitungan logika manusia saja. Nah, maka teh, yang kedua, pondasi rumahnya udah oke, pondasi rumahnya tidak lagi goyang karena sudah sama-sama tenang, maka yang kedua adalah ngejalanin rumah tanpa harus ada penilaian orang lain. Bahasanya tuh, jangan jadikan standar kebahagiaanmu ada di mulut manusia. Wah, gak bakal bisa lepas. Ali bin Abi Thalib pernah bilang, salah satu dari fakta dunia adalah la salamata min kalamin nas. Kita gak pernah bisa selamat dari mulut manusia. Mulut manusia mah pasti ada salahnya terus. Pakai jilbab warna oranye salah, ganti warna hitam salah, semua salah. Ada yang komenin. Nah, kalau seperti itu fokus lana a'maluna, aku punya tugasku, walakum a'malukum, dan kau punya tugasmu. Maka semua fokus pada tugasnya masing-masing. Bagi tugas di rumah, jangan banyak komentar tentang urusan orang di luar rumah. Insya Allah kita ikhlas dan jalanin, dan nanti Allah besarkan kebaikan yang ada di rumah kita. Itu teh.
0: Iya, masya Allah, menarik sekali ini Bang Adia. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama ya sahabat MK, bahwa kebahagiaan di dalam keluarga ini memang tidak hadir dengan sendirinya, tetapi perlu diikhtiarkan begitu ya. Diikhtiarkan ini bersama-sama, bersama anggota keluarganya. Dan mohon izin Bang Adia, insya Allah kali ini kita akan menyapa sahabat MK, ini ada yang sudah bergabung Bang Adia. Ini menyampaikan pertanyaannya

0: Ini ada Umi Aisyah, Bang Ade, yang bertanya. Karena katanya seorang ibu ini merupakan madrasah bagi anaknya. Anaknya ini kuliah, dan bagaimana agar tetap bisa mendampingi anaknya karena tetap suka ada rasa khawatir katanya. Silakan, Bang. Okay.
1: Masya Allah. Ini kuliahnya jauh ya berarti?
0: Tidak,
1: anaknya ngekos ya. Ini jawaban umum ya buat bunda-bunda yang punya anak di usia kuliah. Kalau hari ini anak-anak kita sih di usia kuliah, di usia remaja, tugas kita sudah selesai dalam proses mengajarkan, mencontohkan, dan mendidik secara langsung. Maka tugas kita ini masuk ke level terakhir mendidik anak, yaitu mempercayai dan mendoakan. Iya. Kalau kemarin saya sempat bilang kayak ada 3 level pendidikan, ada 0-7 tahun, di situ anak diberikan citra diri, diberikan waktu, jangan sampai orang tua lebih di apa gadget lebih disukai daripada orang tuanya, itu di usia 0-7. Anak-anak jangan sedikit HP, sedikit tab, itu orang tua harus hadir betul dalam tumbuh kembang anak. Anak harus punya citra diri yang baik, aku hebat, aku pintar, aku ganteng, aku cantik, itu dari orang tuanya. Terus yang itu usia 7-14 tahun, sampai remaja, sampai balik, dia harus tahu syariat, do and don't-nya kehidupan, mana namanya akhlak, namanya moral, tidak sopan, empati, itu belajar dari ibu sama ayahnya. Nah, di usia balik sampai usia 21, orang tua waktunya mulai melepas sang anak, mempercayakan kehidupan, gak usah lagi ditunjukin, gak usah lagi disuapin, karena parenting itu puncaknya adalah siap merelakan mereka untuk menjadi khalifah di atas bumi ini, siap menjadikan mereka hamba Allah yang terbaik. Kalau bahasa Sunda mah tong dikekewek, udah usia 21 masih dimasukin ke ketek ibunya gitu. Ya udah, percayakan, ambil keputusan. Ya kan? Rasakan kesalahan dari keputusan yang kamu buat. Tapi Ustaz, saya takut dia terjerumus, kan tadi sudah dari awal kita bentengi, sudah belasan tahun kita temani, sudah diberikan do and don't-nya. Maka di situ kita bilang, ya Allah, aku titipkan anakku kembali padamu untuk bisa hidup di atas dunia yang ingin jadi khalifah dan menjadi orang atau hamba Allah yang kau mau. Dan dalam prosesnya, tugas kita apa bunda ketika itu setelah sudah percaya dan mendoakan, hadirkan ruang dengan ketika dia mendatangi kita. Dan saya ketua suatu saat dia salah, salah ngambil keputusan, salah ngambil jurusan, salah ngambil teman, apa segala macam. Jangan bilang, cek mama, oge, ah, itu kata-kata yang malas didengerin.
0: Iya,
1: kan? Iya. Jadi ketika dia mengeluh kesah, gak apa-apa saya, gak apa-apa, ambil keputusan. Saya juga punya cerita sama ibu saya. Ketika itu saya pulang dari pondok, pengen ngajar, ibu saya ngajar, dan ibu saya akan tahu ketika saya dari pondok ke ngajar di dunia luar, pasti akan ada namanya shock culture, kan?
0: Iya,
1: tapi
0: iya.
1: Ketika itu ibu saya nggak bilang, udah menjalanin aja. Ketika saya pulang, saya berkeluh kesah, ibu bilang, ya ibu pas, ibu tahu ini akan terjadi, tapi kan AA sudah merasakan. Jadi tinggal AA yang milih mau gimana selanjutnya. AA mau kayak gini, sok ibu percaya. Bahkan dalam proses menikah pun, ibu saya nggak pernah ngatur. Saya mau nikah kayak gini, sok ibu mah ridho, ibu mau percaya. Karena ibu sudah selesai mendidik AA, sisanya AA ngambil keputusan yang terbaik dalam hidup. Nah, jadi orang tua yang hari ini mendengar, para bunda, para ayah, puncak dari pendidikan kita di usia anak masuk usia remaja, SMA dan perkuliahan, berikan dia kepercayaan, tetap dengan pengawasan tentunya, jangan sampai lepas. Yang kedua, jangan lepas mendoakan. Jadikan tirakat-tirakatmu, sholat malammu, puasa sunnahmu adalah tirakat terbaik untuk anak. Karena saya sendiri, Teh Raisya dan teman-teman, merasakan betul doanya orang tua. Bisa sampai di titik ini, bisa ngobrol, bisa kemana-mana, itu ternyata adalah doa orang tua, doa istri, doa orang-orang terbaik di sekitar kita. Allahu'alam.
0: Iya, Masya Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari penjelasan Bang Adia tadi. Dan mohon izin Bang Adia ini, kembali kami menyapa ada Ibu Emma.
1: Siap.
0: Ini yang bertanya, katanya, mohon izin Bang Adia, suaminya ini introvert, dan bagaimana solusinya, katanya, di saat anak bungsunya ini ada di rumah, lalu kami bertiga ini tidak bisa mengobrol rame, katanya. Dan ngobrol ramenya itu paling sebentar, dan bagaimana ini caranya agar ini bisa ngobrolnya tuh hangat, dan anak ini cowok, Bang Adia, ya.
1: Oke. Okay.
0: Silakan.
1: Sering terjadi ketika si ayah dingin, ya. Maka kadang komunikasi itu tidak cuma verbal. Komunikasi juga bisa tindakan. Kalaulah suami kita itu bukan orang yang sering ngobrol, maka bunda, kan ada orang yang tidak nyaman ngobrol memang, bukan tidak baik, tapi tidak nyaman ngobrol. Maka tugasnya siapa? Tugasnya bunda menceritakan apa yang ayahnya kerjakan demi sang anak. Kalau kita flashback cerita Nabi Ismail dan Ibrahim, Nabi Ismail adalah seorang nabi yang kalau dia boleh berteriak, dia akan bilang, aku adalah fatherless son, gitu kan? Karena Nabi Ismail tidak pernah melihat wajahnya Nabi Ibrahim. Dari bayi ditinggal sampai usia remaja. Tapi ketika Ibrahim datang, Nabi Ibrahim menjenguk, tidak ada kebencian sedikit pun dari Ismail. Dia peluk sang ayah, dia seolah-olah dia bertemu dengan idola yang lama dia idolakan. Dari mana rasa kagum, rasa cinta, dan rasa mengidolakan itu tumbuh? Ternyata dari kisah sang ibu. Siti Hajar tidak merasa bahwa dia ditinggal dengan sebuah keputusan yang zalim. Dia tahu itu perintah Allah, dia tahu itu perintah yang terbaik. Maka dia sampaikan kepada anaknya, bapakmu Nabi, bapakmu Rasul, bapakmu orang hebat. Jadi ketika anaknya dengar, anaknya tahu, tanpa bercerita banyak, bapak dan anak langsung dekat. Nah, buat para bunda yang hari ini punya suami pendiam, ya kan? Jangan dipaksa ngobrol. Pokoknya ayah harus ngobrol, nggak bisa. Ada salah satu sahabat yang pemalu. Salah satu sahabat saya, riwayatnya kalau nggak salah nih, riwayat tentang Amr bin Yasir. Amr bin Yasir itu pemalu. Nanti teman-teman kalau saya salah tolong koreksi. Amr bin Yasir ini pemalu orangnya. Suatu saat ketika dia pemalu, terus di apa sama sahabatnya didorong-dorong gitu. Ayo lo ngomong gitu. Terus kata Rasulullah, biarkan. Malu itu bukan sesuatu yang salah. Malu itu bukan sesuatu yang negatif. Makanya muncul hadis al-haya'u minal iman. Rasa malu adalah sebagian dari iman. Nah, kalau punya suami hari ini introvert, ngomongnya enggak baik tapi tindakannya tanggung jawab, orangnya baik, ceritain ke anak. Tahu enggak ketika kamu dulu sakit, papa tuh kayak gini. Ketika kamu dulu berangkat, papa jual ini. Nah, itu ibunya yang cerita. Nanti si anak melihat sosok ayah tanpa harus diceritakan. Kebetulan bapak saya juga gitu. jadi saya dapat dari ibu ceritanya, bapak tuh gini, bapak tuh gitu. Oh, akhirnya saya makin sayang, makin kagum sama bapak. Sampai sekarang bapak adalah orang yang paling saya idolakan. Dari mana saya tahu? Dari cerita-cerita ibu. Gitu Teh Raisya.

0: MG, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
5: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
4: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
6: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
4: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
0: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
0: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
0: Kajian Al-Hikam.
10: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
0: Q&A seputar Al-Quran.
11: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
0: Tafsir dan tahsin.
12: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
0: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Silahkan Pak Adi.
1: Masya Allah. Hari ini tantangan kita ya di keluarga modern adalah suami dan istri sama-sama sibuk mencari nafkah dan mempersiapkan masa depan terbaik untuk anak dan keluarga. Yang harus kita coba review kembali adalah skala prioritas yang memang harus dijadikan bahan obrolan antara suami dan istri. Sebetulnya keluarga ini mau ngebangun apa, mau disiapkan apa. Saya juga terlahir dari orang tua yang dua-duanya bekerja. Ibu adalah guru, ayah adalah wira swasta, yang memang dalam prosesnya waktu yang saya dapatkan itu tidak luas dan tidak banyak. Maka kalau kita lihat hari ini, kalau waktunya tidak banyak, kualitasnya apa, kuantitasnya nggak banyak, maka yang harus dipupuk adalah kuantitasnya, kualitasnya. Nah, jadi ngobrol suami istri harus cerita, yuk bikin komitmen yuk. Apa komitmennya? Satu, kalau makan di luar di restoran, no handphone, nggak ada handphone di meja makan. Contoh sederhana itu. Terus bikin komitmen bahwa weekend itu adalah waktunya kita bersama. Ya kan? Waktunya suami istri bareng sama anak bareng-bareng. Jangan sampai nanti weekend waktunya suami istri bareng-bareng, jalan-jalan bareng, ternyata di satu restoran, di satu kafe, suaminya main handphone, baca thread, istrinya baca TikTok, anaknya main game. Ya udah, masing-masing dengan gadgetnya. Itu mah bukan family time, itu mah, ya kan, cuma pindah tempat main aja, tempat main HP-nya bergeser. Nah, itu jangan sampai terjadi. Maka nggak usah berharap langsung menjadi keluarga yang hangat apa segala macam, tapi mulai dari hal yang kecil, mulai dari hal yang kecil yang bisa membuat semuanya tuh merasa dihargai. Apa itu tadi? Memprioritaskan pasangan, buat bercerita. Contoh sederhana, saya kalau di handphone teh jam 6 tuh nyala alarm, saya setting judulnya alarm cinta. Artinya handphone saya simpan dulu untuk waktu sama anak-anak. Jadi maghrib ke isya, saya sama istri bilang, itu waktunya saya sama anak-anak, sama istri, mau cerita, mau ngobrol. Nah, orang-orang yang dalam tanda kutip mau nyari saya, itu nanti ya, saya bilang gitu. Nah, setelah isya jam 8, alarmnya nyala lagi. Itu untuk ngasih kabar untuk orang-orang yang tadi tidak terhubung. Baru 8.30 handphonenya mati total, di-charge untuk istirahat. Kalau tidak kita disiplinkan handphone kita, maka yang terjadi adalah kita akan terus tergerus dengan sesuatu yang seolah-olah menjadi prioritas tadi. Ini penting, semuanya penting nanti. Tapi ternyata yang lebih penting adalah quality time kita bersama keluarga, itu jangan sampai ini. Jadi sesibuk apapun, yuk diskusikan, jadikan kesempatan bersama, kesepakatan, dan yang paling penting, jalanin bareng-bareng pelan-pelan. Gitu.
0: Iya, Masya Allah. Berarti kuncinya ini memang ada pada skala prioritasnya ya, Bang Adia, ini membuat komitmen bersama keluarga begitu ya, agar rumah ini tetap menjadi tempat yang membahagiakan ya, Bang Adia.
1: Betul.
0: Iya, Masya Allah. Dan mohon izin, Bang Adia, ini Insya Allah kita akan menyapa kembali ya. Ada sahabat kita ini yang sudah bergabung, ini menyampaikan pertanyaannya. Ada seorang ibu yang bertanya, katanya Bang Adia, ini salahkah bila seorang ibu ini berharap semua anggota keluarganya ini benar-benar disiplin dan bisa selalu menjadi baik, katanya. Karena terkadang terasa menuntut, tapi ini sedih juga karena serasa tidak sesuai dengan kenyataannya. Begitu, silakan.
1: Siap. Bahwa salahkah ibu mengharap keluarga baik? Enggak salah lah. Itulah tugasnya ibu. Punya harapan keluarganya semua punya kedisiplinan, punya standar kebersihan. Itu pendidikan yang terbaik dalam rumah. Kalau mamanya ribet apa segala macam, kuat-kuatan, ya kan? Orang tua yang harus paling kuat. Karena memang itu kunci utama kita menjadi keluarga, menjadi orang tua, itu adalah ketika kita harisun bil mukminin, artinya ini di At-Taubah di dua ayat terakhir ya, salah satu apa ciri-cirinya Rasul, ciri-cirinya Nabi itu dia punya ambisi agar orang sekitarnya itu menjadi beriman dan jadi pribadi yang lebih baik. Maka ambisi kita jadi orang tua itu bukan anak kita harus jadi sesuatu dengan pangkat dan pekerjaan, justru anak kita harus punya standar kebaikan yang luar biasa. Saya kemarin dengar ceritanya Ustaz Abdul Somad ketika menemankan kajian di Malang, beliau bilang apa? Saya nih sampai sebesar ini kalau sudah mandi katanya pantang naruh kasur basah di atas kasur, kasur basah, handuk basah di atas kasur.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena setiap kali saya pegang handuk basah yang teringat di wajah saya, wajah mama saya. Mama akan marah katanya kalau saya naruh handuk sembarangan. Nah, berarti penanaman hal karakter dasar dari sang ibu itu sekuat itu sampai Ustaz Abdul Somad sudah senior seperti ini masih mengingat pesan-pesan mamanya. Nah, orang tua ibu betul harus menjadi ibu yang punya cita-cita, punya harapan semua anggota keluarganya jadi lebih baik, jadi orang yang baik. Itu harus, tapi Ustaz, orang-orang sekitar saya ini katanya saya ribet, bahkan saya itu ngerasa risih, keganggu dan segala macam. Maka ini kuncinya ada di ayat yang terakhir di Quran Surah At-Taubah, wa in tawallau, dan kalau sudah kau berikan perhatian, kau berikan harapan, kau sudah berkasih sayang dengan mereka, dengan umat-umatmu, kata Allah pada para nabi, wa in tawallau, dan kalaulah mereka berpaling, fakul hasbi Allah, maka katakanlah cukuplah aku dengan Allah. Nah bunda, harapan, tujuan itu yang dinilai sama Allah adalah prosesnya, bukan hasilnya. Maka dakwah itu adalah penyampaian. Pendidikan pun demikian. Pendidikan, parenting itu adalah bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita mencontohkan, bagaimana kita mengajak, bagaimana kita mendoakan. Saya sering bilang ABCD kan, ajak, bicarakan, contohkan, doakan. Itu puncak parenting. Hasil bukan urusan kita. Udah saya jaga Ustaz, udah saya contohkan, udah saya disiplinkan, ternyata anaknya masih belum mau, doakan jangan putus, doakan jangan putus. Nah dalam proses itulah kita akhirnya tahu apa, tahu ternyata Allah lah sang pembolak balik hati, Allah lah yang punya anak kita, bukan kita. Kita hanyalah perantara yang menjaga amanah tadi. Jadi buat bunda terus berikan perhatian, berikan kedisiplinan, cetak anaknya jadi anak yang hebat, tapi serahkan pada Allah. Ya Allah, sudah aku kerjakan, sisanya aku serahkan pada Wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, masya Allah, jazakallah, Bang Adia.

kenisayaan nyatanya adalah sebuah kenisayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari